musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar. Mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Bu Abang, ada kalanya waktu menuntut kita untuk sejenak berhenti melangkah. Menengok ke belakang bukan untuk tenggelam dalam ratap nostalgia, melainkan untuk menyalakan kembali suluh memori yang hampir redup. Hari ini, lembaran sejarah kembali terbuka, membawa ingatan kita pada suatu janji luhur yang terukir duka sekaligus kebanggaan. Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila bukanlah kisah tentang keajaiban magis atau mantra purba yang diucapkan tanpa makna. Ia adalah keteguhan kalbu yang diuji oleh badai, ketahanan sebuah bangsa yang teruji di tengah hantaman gelombang, dan lentera yang tak pernah padam meski dihembus angin ketidakpastian. Lima sila itu bukan sekedar deretan kata di balik lambang Garuda, melainkan pondasi jiwa yang memeluk keberagaman dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara. Sebab di setiap bait silanya, teranyam titipan keringat dan air mata para leluhur yang merindukan rumah bernama Indonesia. Rumah tempat setiap anak bangsa dapat berteduh tanpa rasa takut, tumbuh tanpa perbedaan, dan bermimpi dalam ketentraman. Bu Abang, kini masa telah berganti.

0: namun nyata. Hari ini, kesaktian Pancasila diuji dalam kesanggupan kita merawat toleransi di tengah riuk kemajemukan. Kesaktian itu bertunas kembali saat tangan-tangan anak bangsa saling bergandengan tanpa menanyakan suku, ras, atau kepercayaan. Ia mekar dalam tutur kata kita yang santun di ruang-ruang maya, dalam kepedulian pada tetangga yang kesusahan, dan dalam keberanian untuk berdiri tegak menyuarakan keadilan serta kebenaran. Pancasila sakti bukan karena ia abadi tanpa dijaga, melainkan karena kita, manusia Indonesia, yang terus menghidupkannya dalam tindakan kecil sehari-hari. Ia bernapas dalam senyum rumah para petani di sawah, mengalir dalam dedikasi para guru di pelosok negeri, dan bertunas pada semangat anak-anak muda yang menenun karya tanpa kehilangan jati diri keindonesiaannya. Mbok Abang, warisan teragung para pendahulu kita bukanlah kekayaan tanah yang melimpah semata, melainkan sebuah ikatan kebangsaan yang tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panasnya zaman. Pancasila adalah kompas moral di saat kita diterpa bingung, dan jangkar jiwa ketika kita dikuncang perubahan. Mari kita jadikan peringatan hari kesaktian Pancasila ini bukan sekedar seremoni tahunan yang selalu berlalu bersama angin. Jadikan ia pematik jiwa dan pencerah sanubari, agar di tengah derap modernitas yang serba cepat, kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan empati, dan tidak kehilangan akar budaya kita yang luhur. Biarlah akar kita tetap menancap dalam keagungan Pancasila, sementara dahan-dahan harapan kita menjulang tinggi menggapai cita-cita dunia. Sebab selama Pancasila tetap bertahta di hati sanubari setiap anak bangsa, selama itulah Indonesia akan tetap berdiri kokoh, berdikari, dan bercahaya. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus rawat rasa, memelihara tradisi, dan meneguhkan Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Abang, pagi ini senang rasanya ya. Saya Kak Ira bisa ngawankan Mbok Abang lagi di perempat RRI Pontianak. Bukan nama senang karena tanggal 1. Ada enggak suaranya, Mbok? Oh, belum ada. Yang mana ya? Yang ini nih kayaknya nih. Belum ada gak? Sambil lah ya kita. Jadi Mbok Abang di 1 Oktober 2026, gak terasa tahun 2026 kita udah di bulan yang ke-10. Tadi pagi saya nonton konten 2026, kata orang tuh kan, tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lagi. Mudah-mudahan lah ya, apapun yang udah direncanakan sama Mbok Abang di tahun 2026 nih, udah berapa ya, 70% lah kata orang gitu. Ya udah terlaksana. Oh, monitornya. Oke. Terus gak yang belum, masih ada waktu lah 3 bulan nih untuk mencapai target-target asik yang udah direncanakan. Resolusi kata orang dulu tuh kan bilangnya. Nah, udah tahun 2000, udah bulan ke-10 nih. Awal bulan mudah-mudahan makin semangat gak untuk beraktivitas hari ini ya. Dan hari ini juga bangsa Indonesia, Mbok Abang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ini kalau instansi-instansi ada yang melaksanakan upacara kayak RRI gak pagi hari ini untuk menghormati tentunya jasa pahlawan revolusi yang udah berjuang ya untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita begitu. Nah, saya gak sendiri, ada Mbok Nani kayak biasa pagi ini. Assalamualaikum Mbok Nani.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, itu ngapa gak dipakai tuh? Tak ada suara?
1: Ada suara Hani.
0: Mana dia? Gak dipakai, mana pula? Jawab benar kita nih, kelahi ke apa? Dia pun tak ada gak pakai. Selain Mbok Nani ada gak Bang?
1: Belum ada di kuping saya nih.
0: Bang Edi,
2: Bang Sarip.
0: Mirip-mirip antara Bang Edi dengan Bang Sarip. Yang mana ya? Ini ke?
1: Betul.
0: Oh, ya. Tolonglah jangan dirubah ini nih. Biarkan ya begitu. Nggak tahu lah kita ini bingung ya. Benda ini kalau nggak diputar dia sendiri dia nggak akan berubah seperti yang di sebelah gitu.
1: Iya Mbak Irat, hari ini
0: tanggal 3
1: tanggal 1 Oktober. Saya baru menyebut tanggal 30 September kan, karena saya masih mengingat bahwa pada tanggal 30 September itu kan ada kejadian bersejarah lah ya.
0: Betul.
1: Untuk bangsa Indonesia, di mana telah gugur 7 pahlawan revolusi kita. Itu untuk mempertahankan ideologi bangsa kita, Pancasila tuh. Gitu kan. Jadi memang patut kita sama-sama, bukan hanya seremonial aja nih, upacara-upacara di sekolah lah, di apa namanya, universitas atau di instansi-instansi gitu kan. Tapi bagaimana kita tuh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Itu dia gitu. Jadi jangankanlah kata orang nak mengimplementasikan nih misalnya ya. Sekarang udah banyak gak hafal kan Pancasila kan. Minimal hafal dulu.
1: Kemudian sebenarnya di dalam Pancasila itu kan sebenarnya tada pula yang susah-susah.
0: Tak sudah hari-hari pula kita lakukan sebenarnya.
1: Hari-hari
0: misalnya,
1: kita lakukan. Kalau dulu tuh terasanya lebih apa, lebih berasa ya. Kalau sekarang kan memang ada hal-hal yang nilainya sudah agak kurang. Betul. Kan gitu. Kayak nilai kegotong royongan kita. Ya kan? Udah agak kurang. Gotong royong di dalam hal-hal yang positif lah tentunya ya kan. Jangan pula terbalik gotong royong hal-hal negatif. Gotong royong.
0: Misalnya orang lagi kebakaran, dia bantu, bantu ngamankan barang-barang orang. Tapi dibawa balik gitu.
1: Itu kan.
0: Benar, banyak kejadian kayak gitu kan.
1: Iya, kalau orang tuh gotong royong benar-benar singkirkan. Nanti dijagakan. Ketika udah itu, nah dikembalikan. Kan gitu, ya kan. Rasa memiliki, betul. Kita rasa memiliki kita, tapi itu rasa memiliki yang lain pula, ya enggak?
0: Yang bukan punya kita pun dirasa memiliki, gitu kan. Coba kita tanya yang paling muda di antara kita nih, Mbok.
1: Memang kita Bang Sarip nih kan. Dia kan sebagai pemuda penerus kita nih. Penerus generasi Indonesia nih.
0: Masih apa kan Pancasila kan?
2: Alhamdulillah masih.
0: Enggak sih mau kita suruh sebut ya, cuma kita tanya ya lo gitu.
1: Masih hafal gitu kan?
2: Alhamdulillah.
1: Kalau menurut Sarip sendiri ini seperti apa sekarang Pancasila di kehidupan kita sekarang?
2: Kalau menurut saya Pancasila nih terutama di kehidupan anak-anak muda ya.
0: Oh, kita yang udah tua nih ya, beda ya. Enggak relate gitu.
2: Enggak, maksudnya ada.
0: Iya, iya, betul
2: tadi pergeseran, ada perbedaan-perbedaan udah sekarang apa ya, berjalannya zaman tuh memang satu persatu sila-sila tuh mulai agak terkikis gitu, dari yang sila pertama sampailah sila yang kelima gitu. Dari salah satu tadi tuh dengan musyawarahnya udah kurang gitu kan. Kalau ada apa-apa tuh lebih ke individualis gitu, Mbok. Apalagi mohon maaf, bukan maksudnya mengotak-ngotakkan, kayak misalnya kita kehidupan sehari-hari aja lah. Kalau misalnya kita tinggal di gang atau kampung tuh mungkin masih ya, Mbok ya. Apa musyawarahnya, kekeluargaannya tuh masih erat lah, antar tetangga. Cuman kalau misalnya kita beralih ke kota gitu kan, apalagi yang notabene tuh komplek-komplek yang memang elit, nah itu tuh memang terasa sih, Mbok. Kadang tuh dia individualis sih, betul-betul samping, kadang tuh samping rumah, cuman tuh kayak
1: kenal.
2: aku kau gitu kan. Duh, itu kadang agak miris sih.
1: Agak ada, karena itu kesibukan ya, kesibukan, kemudian ya karena tadi itu kita pun udah mulai malas nih, malas nangga kata orang kan, nak keluar rumah tuh malas sekali.
0: Apalagi kok yang kerja mungkin kan balik sore udah letih.
1: Tapi paling tidak sebenarnya kalau digerakkan untuk setiap minggu, paling tidak ya setiap minggu kita adakan kegiatan bersih kampung sama-sama, bersih
0: kompak sama-sama kayak dulu ya.
1: Gitu kan, hidup aja gitu, gotong royong kita, silaturahmi kita kan kayak gitu. Kemudian memang kita lihat sekarang kalau salah satunya ada, kita ambil adalah sila Persatuan Indonesia ya, sila ketiga kan. Nah itu kan sekarang juga kita diharapkan untuk tetap menjaga nilai ini. Ini nilai yang paling ini ya, krusial ya, karena kalau sampai kita terpecah belah gitu kan, itu Indonesia mungkin ya akan bukan Indonesia lagi gitu kan.
0: Dasar negara nih soalnya.
1: Iya kan, persatuan itu kan sangat penting sekali, karena Indonesia kan dari berapa ribu pulau, berapa
0: kita ya di sini macam-macam suku nih ya.
1: Betul. Campur aduk kita di sini.
0: Saya Melayu.
1: Saya Jawa.
0: Ada
1: Sarip.
2: Melayu.
0: Melayu.
1: Daya.
0: Melayu. Kan.
1: Kita ini kan, kita ini di kantor ini pun sebenarnya miniatur ke Indonesia. Ya. Karena kita itu kan RT juga di miniatur ke Indonesiaan, seperti itu. Dalam keluarga kita pun secara tidak sadar kita miniatur ke Indonesiaan. Karena kita bapak kita Melayu, mak kita Melayu, kita itu nanti setelah kita menikah mungkin kita mendapatkan orang Jawa, yang mendapatkan orang Bugis kan. Nah itu adalah merupakan miniatur keindonesiaan yang harus kita jaga. Kalau udah kita antar suku, antar etnis kita
0: nggak akur lah gitu
1: akur, ya,
0: ya.
1: Otomatis nanti dalam rumah tangga pun kita
2: nggak akur,
1: karena
0: lingkup merasa, kecil ya nggak bisa di itu.
1: Di misalnya menantu kita merasa bahwa dia kan orang Bugis ya, kita lagi bermusuhan misalnya seperti itu, akhirnya musuh juga jadi. Iya kan, jadi kayak Indonesia itu persatuan dan kesatuannya harus tetap dijaga.
0: Betul, mulai dari lingkungan keluarga lah yang paling kecil. Betul. Gitu kan. Atau misalnya tadi mamanya Jawa, bapaknya Bugis, anaknya bingung kan. Tak usah bingung gitu.
1: Tetap bingung, tetap Indonesia kan.
0: Belajar dong dua bahasa mama bapak tuh.
1: Iya betul, bahasa tadi ya, bahasa kan, bahasa memang kita juga harus belajar untuk mengenal, jangan bahasa asing ya kita pelajari. Ini bahasa asing perlu ya kan untuk kita lebih maju, tapi bahasa ibu itu kan
0: jangan dilupakan. Saya pernah lihat konten, nonton konten kan.
1: Ketahuan.
0: Ada anak orang tuh kecil-kecil, dia malah gak bisa bahasa Indonesia. Barulah pengasuhnya bingung kan. Dia pandai bahasa Inggrisnya dari kecil gitu. Yeah. Pengasuhnya yang bingung. Akhirnya kalau kita nih belajar bahasa asing, bahasa Inggris gitu, dia belajar bahasa Indonesia. Padahal dia orang Indonesia. Yeah. Nah, yang gitu kita tak mau tuh.
1: Seperti itu tuh. Anak-anak sekarang canggih pula ya kok. Yeah. Kita dulu bebal bahasa Inggris nih. Iya kan? Bebal, kita mau kita les. Anak-anak sekarang tuh kenapa dia bisa bahasa Inggris dengan cepat? Dia tinggalkan aja di nonton nano.
0: Nonton yang ditonton itu, video-video itu ya. Pakai bahasa Inggris kan.
1: Makanya mereka bisa sendiri. Kan. Cobalah kita dari dulu ya. Enggak perlu kita khusus.
0: Enggak ada gimana ada, enggak?
2: Zamannya belum.
0: Belum ada handphone yang enggak ada.
1: Makanya kalau di beberapa daerah kayak kita ada ya kampung Inggris ya.
0: Ada.
1: Kampung Inggris kalau di kayak di Jogja juga. Jadi memang belajar itu kan lebih cepat dengan
0: ngobrol
1: kan. kalau itulah les-les tuh lama lah, habis balik ke rumah bahasa Indonesia gitu.
0: Nah ngajak mama bahasa Inggris, mama tak pandai. Mama ngomong apa? Lupa di ngolok mama pakai bahasa Inggris kan?
1: Oh iya iya,
0: apa artinya mama cantik kata dia? Nggak boleh gitu ya anak-anak ya, ya Allah. Nah itu tadi kata Bang Sarip sebagai salah satu anak muda, kalau dia melihat bahwa nilai-nilai Pancasila gitu sedikit mulai dah tergerus zaman lah gitu, bisa kita bilang ya. Yang muda-muda lagi selain Bang Sarip, ada Kak Putri. Oh tekato dia. Sampai, nah bergeser lah ya berarti. Kak Putrinya yang bergeser berarti. Nah, sehat ya Kak Putri ya. Kak Putri, saya malah gak Kak Putri.
3: Gak apa lah, jadi ganti nama ya
0: kan? Sini dah ada Putri soalnya.
3: Bong tawar lagi dah saya.
0: Ikut kita diundang. Bubur merah, bubur putih. Nyaman tuh. Lalu terdistract ya.
4: Langsung.
0: Emang tak boleh digete. Gagal fokus. Ah, jadi kalau Kak Putri hari ini tadi 1 Oktober hari kesaktian Pancasila, ikut gak tadi kita upacara sama-sama?
3: Tadi ikut gak upacara lagi kan?
0: Sejak dah lama kena upacara.
3: Dia seminggu udah 2 kali sampai upacara nih.
0: Nanti tiap minggu. Ada lah pokoknya hari apel tuh Senin ya. Ah, jadi itulah memang kita tadi kata Bang Sarip kan, melihat bagaimana anak muda memaknai hari kesaktian Pancasila gitu, melihat sekarang masih ke nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Yang paling mudah lah dalam keseharian kita nih, kayak bantu kawan, beribadah sesuai agama gitu.
3: Kalau kalau di lingkungan saya nih ya, mungkin sekarang
0: yang situ dua yang bukan
3: lingkungan. Mungkin sekarang, mungkin kalau dolo-dolo nih, Bo, saya kan memang sekolah ataupun apa sekolahnya itu memang di tempat yang kayak ya udah kalau orang Islam ya orang Islam semuanya gitu loh. Jadi saya tuh
0: pesantren.
3: Jadi saya tuh baru belajar nih di dunia kerja ini. Jadinya saya ketemu dengan kawan-kawan yang banyak sukunya,
0: agamanya beda.
3: Gitu. Okay. Jadi tahu ternyata kita harus saling menghormati gak kan? Kalau dulu tuh, dah lah kita kan sama-sama kan, dah sampai kuliah gak kan?
0: Oh iya iya, dari sekolah sampai kuliah kawannya tuh jadi, seagama gitu kan.
3: Jadi ini baru, oh ternyata ada kawan nih, Mbok Monik.
0: Kak Monik.
3: Itulah, jadi tahulah kebiasaannya gimana gitu kan. Jadi kita sama-sama saling menghormati dan toleransi gitu. Kalau untuk di lingkungan apa? Lingkungan rumah, mungkin saya sekarangnya tinggal di kota ya.
0: Sekarang udah orang kota.
3: Sekarang merantaunya di kota, jadinya kayak ya kayak saya di dia gitu. Di rumah biasanya balik kerja atau balik kuliah langsung masuk rumah gitu. Biasanya tapi syukurnya tuh alhamdulillahnya di gang saya tuh ada kerja bakti.
0: Oh, gotong royong.
3: Ada kerja bakti biasanya tuh dilakukan tuh sebulan sekali sih.
0: Oh, rajin pula. Betul.
3: Sebulan
0: betul.
3: Sekali dia bersihkan apa namanya? Parit. Dia motong-motong rumput gitu. Jadi bisa lah kenal orang-orang sekitar gitu walaupun enggak sering bertegur gitu kan.
0: Itu jadi salah satu untuk menjalin silaturahmi gak selain lingkungan jadi bersih ya.
3: Iya.
0: Yang tak pernah turun tuh kan, mana orang ini tak kenal.
3: Itulah.
0: Betul, itulah.
3: Nanti tak bisa lewat pula kan banyak rumput jalan.
0: Oh gitu. Jadi apa namanya dirasakan lah perbedaannya gitu ya.
3: Tapi memang beda sih kalau di kampung nih. Kalau di kampung tuh pagi sikit tuh ibu-ibu ada berkumpul, apalagi emak nih. Pagi-pagi tuh udah senam di rumah. Jadinya datanglah tetangga.
0: Tapi seru ya.
3: Jadinya tuh kayak setiap hari udah melihat orang gitu kan, ramai. Ya pagi mak penjahit kan, ada tempat orang berkumpul lah di situ tuh.
0: Iya. Jadi kalau udah rumah tuh ramai gitu, Mbak ya.
3: Kalau udah sepi lah kayak enak tinggalkan kan.
0: Itu kayak tempat tinggal saya tuh kalau udah pagi itu tuh pintu semuanya. Sunyi, nanti ada orang ramai itu sore-sore. Barulah ada ibu-ibu keluar nyiram bunga kata orang kan.
3: Pagi belanja.
0: Pagi pun habis belanja udah masuk rumah, masak dah di dalam, tak ada yang keluar. Tutup pintu semua. Mekah. maka
3: mungkin sibuk kan, balik kerja
0: sepi ga di luar, nggak ada di luar, jadi di luar ada keluar,
3: tak ada mulai kan nih,
0: jadi semuanya di dalam rumah gitu.
3: Itulah serunya kalau apalagi kalau ada agenda-agenda kan, lomba-lomba 17 abis itu biasanya ada turnamen-turnamen nggak kalau di kampung kami tuh, kayak voli apa ramai lah
0: itulah sama kalau sama beda kalau tempat saya tadi itulah 17 Agustus pun kalau mau lihat lomba-lomba tuh kita mesti ke yang gang-gang karena kan saya tinggal di komplek kan, nah jadi kita lihat yuk lomba mana di gang mana ada lomba nih gitu, karena di komplek saya pun sepi gitu.
3: Saya kok tiba-tiba ada di gang kita nih,
0: tiba-tiba manjat pinang gang orang gitu kan,
3: tiba-tiba ikut lomba makan kerupuk kan,
0: menang gitu. Saya nggak bisa ikut kalau lomba makan kerupuk, sebelahnya harus ada bakso.
4: Waduh, makan kerupuk bakso gitu kan, paket komplit.
3: Pakai topping, gitu. Pakai topping ya.
0: Itu kata Kak Putri. Ada Bang Rio gak nih ya? Pakai lah headphone-nya Bang Rio. Besaran. Oh, kebesaran nih, Bo. sedang gak nih?
5: Pas.
0: Pas dah ya.
5: Okay. Halo, Bu Abang.
0: Halo, Bang Rio. Gimana Bang Rio? Hari kesaktian Pancasila yang gak kita obrolkan hari ini nih. Kalau tadi kata Kak Putri kan, nah, bedanya culture shock gitulah ya. Terkejut gitu bahkan bedanya dari kampung tiba-tiba ke kota, rupanya begini pola masyarakatnya sehari-hari gitu kan. Kalau pagi-pagi di kampung tuh emak-emak tuh sambil masak, abis masak ke dapur kumpul ngobrol gitu kan. Kok di kota mana ada tutup pintu sepi semuanya. Itulah yang saya rasakan ya. Gimana kalau Bang Rio?
5: Karena saya lahir dan besar di kota ya.
0: Jadi saya terkejut. Pindahkan dia ke kampung.
4: Dia merasa.
5: Saat kuliah lah kan, saya kan ada mengabdi kepada masyarakat ya.
0: KKM tuh ya. Masih kan namanya KKM.
5: KKM ya.
0: Bukan ya.
2: Beda-beda biasanya.
0: Beda. PKM kali ya.
5: Ada PKM, ada KKM. Kalau kami itu namanya KKM, kuliah kerja mahasiswa. Nah, disitulah kami itu bermusyawarah gitu kan, benar-benar merasakan lah gimana hidupnya di kampung tuh gitu.
0: Di mana waktu itu Bang Rio?
5: Kalau saya di Sambas.
0: Oh, di Sambas. Iya.
5: Tebas.
0: Tebas. Tebas. Tiba-tiba mata.
5: Tebas. Tebas maksudnya.
0: Lalu
5: di sana tuh banyak masyarakat yang menerima kami pula
0: dengan senang hati.
5: Dengan senang hati karena kan kami itu di sebelumnya tuh masyarakat tuh belum pernah ada mahasiswa di sana kan. Jadi ini baru pertama kalinya lah kami ada di kampung mereka gitu. Jadi mereka dengan senang hati lah menerima kami gitu kan. Dan juga kami di sana tuh bukan hanya duduk-duduk nyantai gitu kan. Kami juga ada kegiatan-kegiatan gitu seperti kerja bakti lah, membantu masyarakat di sana, membersihkan masjid segala macam. Juga ada lomba-lomba, kami juga
0: padahal di rumah sendiri enggak pernah bersihkan masjid.
4: Bangun pun jarang-jarang
0: lagi. Iya.
5: Di sana lah baru merasakan tuh adanya apa ya, gotong royong gitu, kerjasama dengan masyarakat. Dan juga di sana kami juga memamerkan lah seni budaya kayak drama-drama, nyanyi gitu kan, memperkenalkan masyarakat tentang budaya-budaya kita gitu juga. Kami di sana kan karena saya ini jurusan sejarah, jadi kami menampilkan drama sejarah gitu. Tentang kerajaan Indonesia lah.
0: Kalian yang main gitu ya,
5: Ya kami yang main kan ya.
0: Okay.
5: Seru walaupun tidak ada sound, pakai suara suara asli gitu. Karena mic ada, jadi kami suaranya besar-besarin lah ya biar masyarakat tuh dengar.
0: Itu pun datang nganga-nganga orang nonton kan.
5: Antusias masyarakat tuh ada gitu kan. Kalau di sini mah jarang gitu antusias, apalagi kalau misalnya ada drama-drama gitu kan. Jadi
0: orang-orang tertentu lah yang suka teater gitu kali kan.
5: Ya, kalau orang-orang tertentu lah ya kalau kalau di sana tuh semuanya lah, hampir semuanya masyarakat, ibu-ibu, orang tua, anak-anak pun juga ikut suka gitu dengan drama yang kami tampilkan gitu kan.
0: Memang itu jadi hal baru untuk mereka gak kali ya.
5: Iya. belum
0: hiburan
5: pernah.
0: Gitu.
5: Hiburan-hiburan gitu. Kalau di sana hiburan begitu jarang gitu kan.
0: Iya. Kita balik ditangisin tuh ya. Kan? Sedih dah anak-anak tuh kita balik tuh. Saya pun pernah gak soalnya begitu. Itulah. Buat apa tempat sampah, nyapu. Padahal di rumah gak pernah. Gitu.
5: Baru itulah saya ngasihkan tuh rasa itu.
0: Berapa bulan waktu itu, Bang?
5: Udah sampai
0: 2 tahun.
5: Seminggu aja.
0: Oh, seminggu.
5: Enggak banyak. Oh, ya. Beda-beda lah ya di kampus masing-masing nih.
3: Kami 40 hari di memang kami baru itu sih kami ngerasakan enggak?
0: Di mana waktu itu?
3: Kami tuh di Sungai Duri tapi di Segedong, di Dusun Segedong. Jadi dia masuk tuh kan. Tak ada sinyal. Jadi kami itu tak ada sinyal pas kami datang tuh. Seminggu kami datang itu apa namanya? Air itu tiba-tiba habis karena kena kami kan banyak kan.
0: Tukang habiskan air.
3: Habis tuh banjir pula kan. Pensiun lah motor-motor kami itu. Naik sampan jadi kami. Jadi di situlah kami belajar ternyata kita bisa kayuh sampan. Habis itu kita cari ikan buat makan karena kan banjir kan di situ. Tapi kalau warga-warga di kampung tuh memang antusiasnya luar biasa sih ya. Kita datang tuh dikasih dia ada nanas, kasih nanas. Dia ada
0: macam-macam lah dibekalkan ya.
3: Kalau bahasa sana tuh apa namanya?
0: Apa?
3: Daun ubi tuh.
0: Oh iya daun
3: itu
0: ubi.
3: Itu tuh Cok Bandung katanya.
0: Oh, Cok ubi.
3: Itu tuh kata kami tuh. Alah apa nih Cok Bandung nih kayak. Jadi kita bingung kan dosa baru nih.
0: Cok
3: ubi. Bandung. Mau lah Cok Bandung nih. Ternyata Cok Ubi kan.
0: Oh, Cok Ubi aduh gitu betul. Jadi itu pengalaman-pengalaman merasakan perbedaan gitu ya. Dan apa namanya di situlah kita melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila masih di masyarakat terutama yang daerah. Tapi kita harapkan di kota pun walaupun tadi dengan berbagai kesibukannya tapi tidak menghilangkan apa ya kalau orang Indonesia ini kan terkenalnya tuh ramah tamah, suka menolong kan kita kan. Salutnya kita walaupun dalam keadaan yang sama-sama susah tapi tetap mau saling membantu. Nah, itulah ada nilai-nilai Pancasila di situ ya.
5: Dimulai dengan hal-hal yang simpel aja ya, menyapa gitu sesaling masyarakatnya walaupun beda budaya kan, dan juga adat tetaplah saling menghargai.
0: Betul, dan itu yang bikin kita masih bersatu walaupun kita nih istilahnya apa berapa ratus juta penduduk kita nih kan.
5: Iya.
0: Tapi kita masih solid, masih kuat sampai sekarang gitu. Betul. Apalagi Kalimantan Barat nih sampai dibilang miniaturnya Indonesia kan. Banyak benar orang yang datang di sini ini berbagai macam suku. Semua ada paguyuban ada. itu dia yang seru. Kita pun jadi belajar budaya daerah lain gitu, Bang.
5: Iya.
3: Banyak
0: enggak bahasa. Saya suka tuh tukar bahasa dengan kawan saya itu misalnya dia enggak ngerti merampot kata kita merampot tuh apa gitu. Saya bilang merampot tuh cantik kata saya.
3: Percaya
0: gitu. Iya, aku merampot hari ini gitu. Gitu lah kira-kira ya. Siapa lagi nak kita ngajak ngobrol? Kak MJ. Sinilah Kak MJ. Kak Monik. Mana boleh Kak Monik? Mana? Kita ngobrol lagi ya abis ini. Kok cukup semua saya ajak nih. Duduk boleh.
6: Halo Mbak Abang.
0: Halo Kak Monik. Sehat-sehat Kak Monik hari ini?
6: Puji Tuhan. Sehat. Mbak gimana? Sehat?
0: Sehat. Sehat ya.
6: Sehat. Dah minum jamu dah. Kemarin di bawah tembok.
0: Oh iya ada tukang jamu di sini.
6: Kami kebagian pula tuh.
0: Oh, minum enggak jamu rupanya. Itu salah satu minuman tradisional kita khas kita. Jamu enggak tuh yang adanya di Indonesia ya gitu ya.
6: Berebut dah kantor-kantor kemarin. Katanya bapak-bapak tuh sampai banyak yang enggak dapat.
3: Pantaslah Kak Monik nih semangat benar kan hari ini. Harus fresh.
0: Udah minum jamu. Minum jamu apa kemarin? Beras kencur.
3: Kami itu beras kencur tuh.
6: Nah masalahnya yang saya minum kemarin itu pun saya tak tahu apa tuh. Saya nanyakan yang buat pegel-pegel yang mana yang buat ini apa ya? Saya pertama kali minum jamu kemarin tumbro ada yang tidak ngerti gak? Agak asam-asam gitulah katanya ada kunyit-kunyitnya
0: segar,
6: dia
0: segar tapi kalau udah minum jamu.
6: Betul. Gitu kan.
0: Terus kalau ngomong-ngomong jamu gak telanjur nih kalau dulu bibi jamu tuh ya mbok ya pakai apa? jarit kain, pakai gendong. Kalau sekarang udah pakai sepeda, pakai motor.
6: Yang lebih modernnya lagi tumbok dah bisa kiris kemarin jadi abis lah kami serbu kemarin.
0: Pantas lah, nah canggih gitu kan. Kalau dulu tuh benar-benar zaman saya masih kecil tuh saya suka nunggu mbok jamu tuh gitulah ngeliat di jalan sambil bawa bakul jamu sambil pakai kain. Kalau sekarang udah pakai motor, bahkan sekarang udah ada kayak dia bikin gerobak-gerobak sendiri gitu. Apa kalau kopi kopi jalanan tuh kan kopi yang dijual kan, nah kopi dia jamu
3: keliling,
0: jamu keliling,
3: jadi jamling ya,
0: jamu keliling.
3: Boleh jamu tuh ide keliling. Usaha kita nanti
0: mbak. Oh iya cie, ini suka nih saya yang suka ide usaha
6: dengan modal yang tidak ada ini nanti kita cari.
0: Indis ekonomi nih kan,
3: semua gimana jadikan gimana? Usaha ya.
0: Betul. Gimana gak Kak Monik hari ini 1 Oktober tadi kan hari kesaktian Pancasila sebagai anak muda nih melihat atau kalau Kak Monik sehari-hari tuh nilai-nilai Pancasila lah kata orang yang masih diterapkan atau yang udah dirasa kurang tuh apa nih Kak?
6: Kalau misalnya saya sih ya kayak yang mbok-mbok udah cerita lah, udah buka rumah nih udah gak kenal lah siapa. Apalagi saya ngekos nih, bisa di dalam satu rumah tuh tak kenal
0: satu
6: di seberang
0: kosan tuh.
6: Iya seberang tuh tak kenal kadang tuh soalnya.
0: Abis ini balik gedor pintu kenalan.
6: Permisi, kembali di RRI 94.3 tolong dengarkan saya yang berbicara di sana.
0: Mengenalkan diri langsung ya. Oh gitu.
6: Cuman kalau misalnya saya pulang ke Singkawang itu sih paling terasa masih bersamanya tuh kalau misalnya ada cap gome.
0: Salah satu event budaya kita ya.
6: Iya, kalau dah cap gome itu pasti seluruh masyarakat entah sukunya apa tuh ikut mendukung.
0: Walaupun itu sebenarnya eventnya apa budayanya orang Tionghoa, tapi kayak semua orang tuh ikut nonton.
6: Semua sampai yang bawa bendera tuh kan nanti kan dari beragam suku tuh. Jadi yang bukan yang hanya yang nonton dari beragam suku tapi yang berpartisipasi itu juga dari beragam suku dan ras.
0: Mantap-mantap. Nah, itu yang apa namanya pengaruh sama kita melestarikan budaya, berpengaruh ke perekonomian enggak? Ras nak jualan ke sana juga. Lho enggak orang selama itu kan.
6: Terus ditambah lagi ini kalau misalnya di Cap Gomeh ini dah masuk jam-jam zuhur atau yang jam 3 tuh azan apa biasa?
0: Asar.
6: Ah nanti tuh musik-musiknya tuh bisa berhentikan karena untuk menghormati yang muslim.
0: Toleransinya
6: tuh masih puji Tuhan lah. Cuma memang kalau misalnya di acara kegiatan sehari-hari tuh masih ya buka pintu tuh kadang masih belum kenal dengan tetangga. Cuman secara meluas di Singkawang masih cukup erat lah untuk menghormati yang beda-beda suku dan rasnya itu.
0: Toleransi kita ini masih alhamdulillah lah gitu ya bisa dibilang. Kayak tahun ini kan kemarin puasa bertepatan dengan Imlek kan. Jadi sampai kolab kan sebelah pawai itu
3: sebelah lagi pawai takbiran.
0: Pawai obor ya. Gitu sebelahnya sama-sama dia apa namanya barongsai kan.
6: Iya merayakan. Terus kebetulannya juga tuh kemarin pas teman-teman muslim puasa kita teman-teman yang Katolik juga puasa yang kalau kami itu makannya sehari sekali tapi enggak ada jam kayak maghribnya jadi tinggal dipilih aja ditentukan. Nanti pemuka-pemuka agama yang Katolik nih kayak menyarankan kita bisa nih sama-sama aja buka puasanya. Nanti berburu takjilnya tuh membludak lah lagi mbok.
0: Pantes lah kita enggak kebagian rupanya ada war takjil ya emang seru sih itu kan momen-momen setahun sekali yang memang enggak hanya dinikmati yang muslim yang puasa tapi banyak gak mereka yang apa namanya kue-kue yang enggak ada yang jarang ditemui itu ada semua pas bulan puasa tuh. Iya betul. Nah itulah memang yang sampai sekarang nilai-nilai Pancasila yang masih kita rasakan tuh nilai toleransi, kebersamaan, saling membantu walaupun kita beda-beda suku gitu kan, beda agama tapi tetap rukun, alhamdulillah damai semuanya gitu kan. Nah mudah-mudahan lah ya masih bisa terus kita terapkan kayak gitu tuh sampai anak cucu kita nanti. Menikah dulu ya, jangan anak dulu.
3: Oh iya sih.
0: Nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Abang yang mau gabung sama kita gak? Silakan telpon atau WhatsApp pun boleh. Bagaimana Mbak Abang melihat hari kesaktian Pancasila hari ini di 1 Oktober ini ada yang WA Theodorus Magelang, Jawa. Dari Jawa Magelang, Jawa Tengah ya?
7: Jawa Tengah.
0: Nggak enak saya mbok dibawa nih Allah. Halo, selamat pagi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya buat para penyiar dan pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Salam kenal ya untuk Bang Teo. Mas Teo kali ya kalau di Jawa ya. Mas, pindah sini langsung jadi abang-abang gitu. Kita dengar lagu dulu lah ya. Lumayan panjang obrolan kita. Nanti ada Mbok Nani gak yang akan ngobrol-ngobrol gak sama Mbok Abang Sile yang mau gabung di via telepon, WhatsApp kita pun bisa. Tentunya hari ini Hari Kesaktian Pancasila, bagaimana Mbok Abang melihatnya? Apakah masih Pancasila menjadi dasar negara yang diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan berbagai perbedaan yang ada, atau udah mulai tergerus, atau gimana caranya nih supaya bisa tetap kita pertahankan? Karena dulu pahlawan revolusi sampai mengorbankan nyawa nih demi mempertahankan supaya Pancasila tetap jadi dasar negara kita gitu kan. Kalau tadi udah ada lagu dari Mempawa, Cinta Tegila-gila. Dan gitu ya. Takut belum keliaran di jalan kan. Kita kesampas kali ini, nanti kembali lagi masih di Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam je mak ni ya mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujung ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, Abang, balik lagi kita di Pro 4 94,3 FM Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Pak Abang, nah ada gini yang siapa tahu ada yang mau Abang yang mau bertanya-tanya atau mau saling sharing kita ya di sini nih. Boleh langsung hubungin di nomor WA-nya 0811-5700-943. Boleh aja Mbok Abang langsung dihubungin. Nah, kita sama masih sama dengan Mbok Abang yang tadi ya. Ada Bang Yo, ada Bang siapa? Bang Syarif, ada Mbok Monik. Ah, lupa pula kan tadi yang hidup kena.
2: Hampir tak terdengar
1: suara. Cek loan. Ada Bang siapa tadi itu?
3: Ada Bang Yo.
1: Ada Bang Yo, Bang Syarif. Sama
2: Mbok Moni,
1: kita berbincang-bincang lah, kita ngomongkan soal Hari Kesaktian Pancasila tadi itu kan. Nah, tadi itu kita udah bahas tentang Hari Kesaktian Pancasila, gimana culture shocknya ya, kejutnya kita lah, terkejutnya. Kalau bahasa kita tuh terkejutnya kita di kota dengan di kampung. Nah, tadi dah ada gak cerita dari Bang Yoga kan, kalau hidup di kampung tuh gimana Bang Yo?
3: Hidup kampung tuh masyarakatnya masih apa ya, lebih antusias juga, dan juga gotong royongnya rutin lah ya, dibandingkan dengan yang di kota-kota nih, seperti saya lah nih ya, lahir dan besar di kota Pontianak. Jadi ketika saya ke kampung seperti di Sambas, tepatnya di Tebas ya, bukan Tebas ya. Tebas, di Tebas tuh banyak sekali masyarakat tuh saling membaur lah ya, saya dengan masyarakat tuh. Jadi tuh banyak masukan juga ilmu dari masyarakat tuh yang saya dapatkan lah ya, pengalaman-pengalaman itu yang bisa saya praktekkan atau terapkan di masyarakat di kota Pontianak nih. Jadi saya kalau misalnya mau keluar pun lebih ramah, lebih sopan juga, karena dari budaya-budaya yang sebelumnya saya itu jarang dapatkan gitu, Bang.
2: Jadi kita belajar dari kawan-kawan yang masyarakat pas tadi abangnya KKN.
1: Tadi gak kita udah dengarkan cerita dari Mbok Moniknya kan. Kalau di Singkawang sendiri itu biasanya kalau kalau kita ketemu dengan orang-orangnya tuh pas cap gome ya, itu baru ramai ya, baru meriah gitu kan. Kalau Bang Syarif sendiri gimana Bang? Menurut Abang lah ya kan, tadi kan udah diceritakan nih, kalau memang kalau di kehidupan di kota tuh kita tuh memang ya kita gitu kan, dah jarang sekali kita nemukan orang-orang yang memang ngobrol di depan rumah gitu. Biasa sore tuh pun dah capek masuk rumah, gak kan tertutup lah pintunya, tapi tak ada semua tempat yang kayak gitu ya Bang Syarif ya.
4: Nah, kalau mengenai itu Kak, salah satu di gang saya aja tuh, gak tahu lah ya, mungkin kalau saya mandang sih juga ada andil dari orang-orang tua dulu-dulu. Karena mereka lah yang gerakkan kita anak muda nih, supaya kita tuh apa ya, gampang ya tuh untuk berbaur. Kayak dulu tuh kayak datuk nenek kita tuh, datuk kita tuh pasti kayak contoh ada kegiatan atau event-event apa ya, tradisi lah, misalnya cap gome segala macam tuh disuruh tuh nangga, ibaratnya pergi ke tangga depan tuh ya kan. Nah, kita kayak ibaratnya berlebaran lah. Mereka pun alhamdulillahnya nerima gitu loh dengan baik gitu kan. Kadang kita dibungkuskannya, malah kadang tuh kita belum nanggak nih, amin berapa acara mereka tuh hari itu dikasihkan berdus-dus tuh, apa ya, air kaleng lah, kadang tuh dikasih ke kita semuanya tuh.
1: Kayak itu sebelum acaranya berarti ya.
4: Dibagikan gitu satu gang gitu kan. Nah, itu serunya tuh. Cuman enggak tahu lah sekarang tuh orang tua mungkin dah banyak enggak ada kan. Dia agak mulai berubah aja emang.
1: Nah, prosesnya. Itulah kan. Jadi sebagai generasi muda gimana lah Bang Syarif nih, melihat kayak gitu kan, kayak udah gak ada lagi kayaknya dulunya yang memang budaya itu ada, ya sekarang jadi tak ada tuh, gimana lah, udah mulai jarang lah.
4: Kalau pandangan saya sih, coba untuk ninggalkan yang namanya gadget nih Kak.
1: Kan kayaknya, apa pula
4: kalau menurut saya sih ini emang salah satu faktor sih yang di mana dia tuh menggugurkan semuanya lah yang udah kita diajarkan orang dulu-dulu tuh, nanggak segala macam, jadi berkurang tuh karena ya gadget ini, karena memang apa ya, apa-apa tuh kita tuh kayak ketergantungan dengan alat ini gitu loh.
1: Betul.
4: Dulu kan kita tuh ketergantungannya sesama kita gitu, kayak misalnya ngerasa sepi langsung lah
1: main,
4: nyari kawan lah gitu kan.
1: Main gitu sih. Tapi kayaknya memang harus dimulaikan sih. Ada yang ada yang mulaikan gitu. Kalau biasa ada yang ngulukan lah. Kalau biasa kita ngulukan ya. Karena di lingkungan kita juga kan dah rata-rata tuh capek kan gitu kan, habis kerja gitu apa. Memang kita yang muda-muda nih kalau bisa tuh sering-sering lah ngadakan kayak perkumpulan-perkumpulan gitu. Jadi nanti tuh entah ada acara kerja bakti setiap minggunya ataupun kita ada arisan komplek kayak ibu-ibu ya, jadi arisan komplek.
2: Atau yang paling simpelnya kok kita ngopi-ngopi ya lah
1: buat acara gitu kan.
4: Tapi betul tuh Mbak Monik, kalau saya dulu ya terasa lah, kawan-kawan sepantaran saya tuh sekarang memang udah pada mungkin sibuk-sibuk, udah ada yang kerja segala macam kan, beda latar belakang, ada yang SMK tuh langsung kerja lah dia di tempat kan, di daerah. Kalau dulu kami tuh hampir ya setiap hari lah, kalau misalnya ada waktu memang khusus untuk kita ngumpul di depan gang tuh, kayak ada warkop,
2: ngopi di situ.
4: Nah, kadang apalagi libur tuh pagi tuh udah habis subuh tuh udahlah langsung itu ada nunggu makanan orang ngantar-ngantar makanan dulu-dulu tuh sambil ngopi itu.
2: Oh, sedap tuh.
4: Sedap sih, kayak kebersamaan tuh dapat sekarang. Cuman sekarang ya itulah.
2: Boleh lah kita lanjutkan nanti nih, Mbo.
1: Mulai dari lingkungan yang sekarang aja nih, lingkungan kerja gitu kan. Nah, kalau kita nih biasanya ketemunya tempat kerja ya kan. Balik-balik dah tadi lagi ketemu. Bolehlah kita setelah kerja ke seminggu sekali ya kita kumpul gitu kan, buat acara pula kan, entah jalan-jalan ke kalau ada libur ya gitu. Nah, kalau Mbak Monik sendiri gimana? Tadi kan kalau Mbak Monik kan kalau di sini kan memang ngekos kan, jadinya tidak lah gak apa merhatikan
2: terlalu membaur ke semua sih, tidak lah ya. Tapi kalau misalnya di kos nih ada beberapa sisi memang sama kakak-kakak yang dah dekat nih, membaur lah saya sama kakak-kakak yang berasal dari Medan tuh. Di situ juga tuh saya bisa belajar sama mereka gimana sih caranya logat-logat mereka yang keras tapi hati mereka tuh yang sangat baik.
1: Alah, sukanya ya. Jadi tahu pula kita bahasa Medan kan.
2: Terus dengan tata cara mereka juga, cara mereka masak kan beda juga dengan masakan-masakan di sini. Jadi seringlah kami nih, kebetulan kan kalau Batak nih rata-rata Kristen, jadi kami sama balik ke gereja nanti kami masak sama-sama. Masakannya masakan mereka, kalau rindu kampung saya perlu jadi merasakan rindu kampung sama masakan mereka.
1: Gimana nih lah cara mereka ngajak masak tuh pakai bahasa Bataknya tuh.
2: Oh dek, dalakan ke kau dek katanya. Yalah masak, turunlah keluar lagi kami.
1: Ayolah kita masak, kata gitu kan.
2: Cuma sih mulai sangat.
1: Alah, kayaknya saya harus belajar banyak-banyak nih ke kos Mbak Monik ini.
2: Boleh, nanti kita masak sama-sama.
1: Kan kalau saya nih nomaden kan. Nomaden saya nih. Kadang setahun di komplek ini, setahun lagi di komplek sana gitu kan. Pindah-pindah gang gitu. Jadinya tuh kalau misalnya kenal dengan orang tuh bentar-bentar ya karena tapi sukanya Mbak Abang kalau kita ketemu di luar. Apalagi kalau misalnya lagi ke pasar, lagi jalan gitu.
2: Banyak
1: kan.
2: Banyak pasti kenalan Mbak Putri tuh.
1: Iya, karena kita pindah-pindah rumah kan.
2: Pindah kemana lagi Mbak Put katanya. Baru seminggu kemarin kok udah pindah lagi.
1: Itulah jadi banyak kenalan kan kita.
3: Macam kura-kura dah.
1: Bawa kalau kura-kura bawa rumah pula kan. Boleh gak saya bawa rumah nih?
3: Tidak kos lagi ya.
1: Tidak lah pindah-pindah kos kan. Jadinya tuh kita kenal orang cukup apa, kita kenal ya kan, tidak sampai akrab gitu, udah pindah lagi gitu. Belum enggak ibu-ibu tuh di depan apa kenal betul dengan muka kita. Kemana dah tidak ada lagi dah anak itu.
2: Rasanya
1: tuh
2: rasanya ada kakak-kakak depan tuh kemarin.
1: Dah tak ada lagi kan. Nah, kita kan dah panjang dah ngomongkan itu apa
2: Kita kan udah panjang nih Mbok Abang, kita ngomong-ngomong Mbok Abang nih, ada enggak sih yang nak cerita-cerita tentang kesaktian Pancasilanya atau tentang masih kebersamaannya di kampung Mbok Abang?
1: Nah, mungkin adalah Mbok Abang yang pengen cerita-ceritakan tentang gimana apa di gangnya, di rumahnya. Boleh langsung hubungin ke nomor WA Pro 4 ya, di 0811 5700 943. Dengan nomor teleponnya apa Mbak Monik?
2: 0561 571 571.
1: Bolehlah kita cerita-cerita sini kan. Nah, siapa tahu di lingkungan Mbak Abang semuanya kita bisa belajar gitu kan, gimana.
2: Atau enggak nanti lingkungan baru Mbok Put malah ketemu sama Mbok Abang
1: Kompak. Siapa tahu kan itu saya dulu pernah tinggal di situ. Reuni pula kami nanti sini. Ini ada tamu pula tuh. Bingung dia, bingung lihatlah. Bingung.
2: Jadi masuk. Kedengaran.
1: Masuk pula dia tuh kan.
2: Hampir bertambah kita di sini tuh.
1: Hampir ramai-ramai memang tak apalah.
5: Dikeluarkan teh dah tuh ya.
1: Kita dah nyiapkan kue kan nih. Nyambut dia tak jadi masuk pula kan. Nah, Mbok Abang ada enggak nih yang nak sharing-sharing ke apa ke cerita-cerita? Silalah langsung hubungin kita ya. Kita lagi
2: di nomor WhatsApp yang biasa lah. Lebih apa Mbok Abang kayak nomor WA kami daripada
1: kita nih kan. Kalau kita biasanya tuh di nomor biasa ya. Kalau Mbok Abang nih udah langsung.
2: Kami magang nih, beliau-beliau inilah veterannya ibaratnya.
1: Dah dia langsung nih, saya apal dah di luar kepala dah nomor-nomor kan. Yang nak chat-chat pun tak apa, nanti kita bacakan kan di sini kan. Bentar-bentar. Terpencet pula kan.
2: Dapat tuh terpencet pula. Kita yang nelpon nanti Mbok. Kalau kita yang nelpon nanti kita kan apa nih saya telepon nih.
1: Lalu kita telepon pula kan. Nah, sambil kita nunggu yang nelpon ada nih, mungkin kita langsung ke lagu aja ya kan ya. Kita dengarkan lagu yang satu ini.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu.

yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Nah, Mbak Abang, balik lagi kita di Pro 4 94,3 FM Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, kita balik lagi nih Mbak Abang. Kita masih bicara, masih ngomongkan soal Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kita ngandirkan sekarang ya. Kita ngandirkan nih. Tadi kita udah ngomong-ngomong nih soal pengalaman. Ada gak kita ngomongkan gak tentang apa kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan kita? Nah, sekarang nih, nih kan bawa abang yang ada di depan saya nih kan generasi muda nih rata-rata ya, enggak? Ya enggak abang yo? Kita kan rata-rata generasi muda nih. Nah, saya nak nanya sedikit nih. Nah, kita generasi muda nih kan pasti ada lah tantangannya nih kan. Kita ada tantangannya. Gimana sih tantangan Bo Abang, Bang Yo atau Bo Monik sendiri tentang keseharian atau apa yang kita bahas tadi tuh gitu.
1: Kalau dari saya sendiri ya, tantangan bagi anak muda nih. Biasanya anak muda itu apa ya? Gengsi gitu ya. Banyak gengsi ya kalau misalnya mau bertanya sama orang-orang yang lebih tua gitu. Terutama kalau masalah makanan kuliner dari apa ya? Makanan bahasa budaya gitu kan. Banyak yang kita enggak tahu, tapi itu kita gengsi gitu buat bertanya duluan gitu. Padahal kan orang tua kan pasti banyak lah yang tahu kan. Nah, sebelum orang tua mulakan cerita, seharusnya kita dulu yang bertanya kan. Turunkan gengsi kita dulu.
0: Betul Bang Yo, betul. Biasanya nih, kalau anak muda nih kan Bang Yo ya. Tadak ditagor, tadak mau nagor kan.
1: Harusnya kita turunkan gengsi lah sebagai anak muda nih kan, kita yang lebih muda. Jangan pula sampai orang tua yang baru negur kita, barulah kita.
2: Dan yang sangat disayangkannya nih, kadang kalau misalnya orang tua dah mau ngulukkan lah ya, kalau bahasa kata Bang Sarip tuh, nah kita nih malah jadi gengsi-gengsi tuh lah. Padahal kita dah diajak, nggak perlu pula kita tinggal ngikut pun nggak bisa kan.
1: Kalau orang tua apa ya namanya, kan orang tua kan nggak bisa nggak berjalan terus kan ya. Nah, kita lah yang mulakan dulu jalan ke keluar Pontianak. Ini banyak sebenarnya yang dapat kita lestarikan ataupun kita jaga, misalnya budaya-budaya tradisi kita kan banyak di sini.
0: Kita lah yang mulaikannya kan.
1: Jangan pula orang tua terus kan yang mulakan ya.
2: Padahal kita pun biasa di rumah tak ada ngapa-ngapain. Misalnya mak bapak lagi sibuk tuh, pergilah ke rumah tutu ada acara itu tuh. Malas.
0: Boleh gak kita bertanya kan? Nah, biasanya kan mak-mak dulu tuh di sini ini kayak gini, mak. Ngapa gak sekarang tak ada, boleh ya ajarkan kami gitu. Jangan pula yang tak ada tuh kita cuek karena tak ada, jadi hilang lah semuanya tuh budaya kita, kebiasaan kita.
1: Makanan-makanan kita dulu tuh seperti apa sih kan? Pasti kan orang tua kan banyak ya resep-resepnya kan. Bisa lah turunkan lah ke kita kan.
0: Betul tuh, betul kata Bang Yu tuh, tadaklah berhenti di sampai generasi mak kita ya. Nanti generasi-generasi ke bawah tak tahu pula.
1: Hilang pula kan.
2: Tak tahu calok, tak tahu tempoyak ya.
0: Kalau kita nih masih ngerasakan, nanti generasi bawah kita tak ada pula ngerasakan, kita tak ada bisa soalnya kan.
1: Gak cuma ngerasakan aja, tapi kita tak tahu cara buatnya kan.
2: Betul. Saya pribadi lah karena beli. Saya pun tak tahu gimana cara buat calok lah. Kok tempoyak masih bisa lah, masih tahu.
1: Makanya itu pentingnya bertanya kan, janganlah
2: Nanti saya tanya-tanya ke Bang Rio ya setelah ini, gimana sih cara buat cencalok nih, apakah dari kita nambang udangnya lo nih kita nanti.
1: Terlalu panjang itu caranya.
2: Yang penting kan kebersamaannya.
0: Dari kita belajar masak, dari kita nanya-nanya apa resep-resep itulah, jadi kita kumpul-kumpul lah, adalah kebersamaannya kan.
1: Oke.
2: Udah ada yang mau bergabung kan, Bu Abang?
0: Ada kayaknya, kita angkat dulu ya. Coba kita angkat lo. Halo. Halo, Bu Abang. Belum Bu Abang. Baru dengar.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana pula kabarnya nih? Alah, bengong.
3: Bang Wardi. Sehat alhamdulillah. Bang Putri sama Mbak Monika sama Bang siapa nih? Bang Rio ke?
0: Bang Yo.
1: Sama satu lagi ada nih, Bang Sarip.
0: Dengan Bang Sarip.
2: Ramai.
3: mana mombok yang berdua tu, yang mana mombok Ira sama mombok itu mana?
0: Alah, ada dia.
2: Lagi tengok-tengok lah.
3: Lagi pendengar. Oh, mombok Ira, apa kabar mombok Ira?
2: Baik, semuanya baik di studio ni pagi ni.
0: Agi bertempur pula kan?
3: Jauhnya suara Kak Ira tu
0: kemana? Jauhnya suara Kak Ira katanya kan?
3: Oh, training dia training.
2: Iya, lagi fokus. Kami lo ya, Mbok Abang.
3: Oh, okeylah.
0: jadi nak cerita apa nih? Kita kan lagi bahas
3: budaya.
0: Kita kan lagi bahas tentang kesaktian Pancasila nih. Oh, iya. Bang, jadi gimana lah kalau di lingkungan Abang tuh kebersamaannya gitu.
3: Oh, iya, biasa gotong royong juga. Bos. Soal budaya tadi itu betul pula kata Kak, siapa tadi, Kak Monica ya. Kak Putri harus lestarikan. Jangan nunggu orang tua lo ya.
2: Kalau di lingkungan Abang sendiri ni masih tak ngumpul-ngumpul buat gotong royong gitu tuh Bang?
3: Oh, alhamdulillah masih juga.
0: Ngumpul-ngumpul. Masih kompak lah ya.
3: Masih kompak juga.
1: Kalau anak-anak muda di sana gimana Bang?
3: Anak-anak mudanya juga sama juga mendukung.
1: Terbantu ya.
0: Jadi alhamdulillahnya lah ya kan. Masih apa?
3: Gotong royong. Kadang-kadang ada mak yang mengeluarkan kopi, kue biasa.
0: Biasanya gotong royongnya tuh kapan lah? Kalau misalnya seminggu sekali ke, sebulan sekali ke gitu.
3: Biasa kadang-kadang sebulan sekali. Kalau misalnya mendesak 2 minggu sekali biasa.
0: Bolehlah diceritakan nih ngapa bisa gotong royong gitu, entah bersihkan apa gitu.
3: Bersihkan apa? Karena kemarin tuh ada lampu yang rosak. Jadi gotong royong sama.
2: Berarti lampu anak mudanya pun masih aktif semua ya Bang?
0: Bersihkan jalan gitu ya.
3: Walaupun saya tak ada kata orang tak ada ngikut, saya tak bisa ngikut gotong royong macam mana maklum lah. Ini TST ya kata orang.
0: Jadi BNN ya ke nih?
2: Jadi
0: bagian nengok-nengok ke?
3: Ya, saya tak pernah betulkan lampu.
0: Tak pernah betulkan lampu. Itulah masih kebersamaannya ya, masih apa namanya?
3: Alhamdulillah. Kebersamaan kita nih.
1: Itu yang harus dilestarikan ya, Bang.
3: Apa Bang?
1: Itu yang harus dilestarikan tuh Bang ya, gotong royong.
3: Iya, lestarikan. Kadang-kadang saya bilang tadi kalau ada yang bapak gotong royong, ada mak-mak makan kopi, ada yang kue. Ada yang biasa dana juga.
0: Itulah jadi seimbang ya. Kita kumpul-kumpul gak sambil minum kopi. Sambil itulah jadi kebersamaannya tuh ada yang biasanya kita ada di rumah minum kopi sorang-sorang kan.
3: Sekarang minum ramai-ramai.
0: Jadi ramai. Jadi itulah ceritanya ya.
3: Jadi salam kenal ya buat semua-semua situ ya. Buat Putri, buat Kak Monica juga. Buat Bang Rio sama Bang Sari ya. Bagi-bagi waktulah kita ni ya.
0: Nanti ketemu lagi lah kita ya.
3: Juga. Salam juga sama Mbok Yo ni, sama Mak Kim salam.
0: Okey.
3: Baik kan ya semuanya.
0: Okey.
3: Yo, ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, terima kasih. Tadi ada salah satu cerita tuh dari abang kita yang puji Tuhannya di daerah beliau tadi tuh masih bagus ya Mbok Put, Bang.
0: Masih bagus, masih gotong royong. Bahkan biasanya kalau tak seminggu sekali, 2 minggu sekali katanya ya. Entah bersihkan lampu, bersihkan jalan. Betulkan jalan ya, betulkan.
1: Betulkan lampu.
0: Alah, ngapa pula? Ngapa pula lampu nak dibersihkan nih? Berdebu ke nih? Berdebu.
2: Kan biasanya masih ada sarang laba-laba.
0: Itulah yang betul rosakkan. Jadi yang enggak bisa pun jadi bisa karena belajar gitu kan. Tadi kan saya kan nanya tentang itu tuh. Apa namanya tantangannya nih? Tadi Bang Yo yang dah jawab tantangannya. Kalau Bang Sarip sendiri itu apa, Bang?
4: Kalau menurut saya tantangan juga harus globalisasi sih, sama masuknya apa ya pemikiran atau budaya-budaya asing tuh, yang dimana itu tuh menggerus salah satu kepribadian yang seharusnya kita punya, itu salah satunya tuh kecemburuan. Dalam artian kecemburuan nih kak, kita tuh kurangnya perhatian terhadap apa ya, hal-hal yang memang itu sebenarnya kita harus ketahui ya, kayak tradisi, budaya, kebiasaan kita gitu kan.
2: Yeah.
4: Jadi anak muda tuh kayak ibarat tuh ndak sehe untuk nyari tahu gitu lah. Nah, makanya tadi kata Bang Leo kan, jadi malas bertanya, kan ndak berani bertanya, gengsinya jadi tinggi tuh gara-gara mungkin itu dia, dia ndak ada kecemburuan atau perhatian terhadap hal-hal yang memang seharusnya dia perhatikan gitu.
2: Betul. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, anak muda nih, kok bisa mereka lebih tertarik sama budaya luar, ya kan? Tapi nggak bisa tertarik budaya sama sendiri. Budaya sendiri.
0: Sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau belajar budaya luar tuh tak apa pula, tapi jangan sampai kita menghilangkan budaya kita, tetap dilestarikan gitu ya, Mang Sarip ya.
2: Padahal kalau ngomongin sehe-sehe tak sehe, kalau misalnya budaya luar tuh banyak sebenarnya PR-nya, bisa di internet. Kok misalnya budaya sendiri kita tinggal nanya-nanya orang tua kita yang masih hidup
0: gitu. Jadi ya kita apa namanya, kita manfaatkan lah, jadi kita dapat gak apa namanya kebersamaannya kalau kita tanya-tanya langsung gitu kan. Itu menurut Bang Saripnya ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Yonya. Nah tadi, dari tadi dia senak ngomong kan apa gitu.
2: Apa itu potong
0: kan.
1: Pas cuma dua aja dia.
2: Berbagi kita, berbagi.
0: Iya, berbagi-bagi. Tapi
2: kebersamaan juga nih.
1: Kebersamaan kan.
0: Dari sini pun kita belajar kebersamaan enggak kan? Apa Bang Yo? Nah,
1: jadi itu salah satunya kan. Gengsi harus turunkan tuh, dan juga gadget tuh harus juga kan. Jangan dibiasakan memakai gadget. Banyak kan dari informasi budaya-budaya kan luar kan masuk ke sosial media gitu kan. Jadi tuh kebanyakan anak-anak muda tuh melihat budaya dari luar gitu, jarang lihat budaya kita. Jadi janganlah kebanyakan bermain gadget tersebut. Nah, apa ya, utamakan kita nih berbaur lah di luar lingkungan gitu, masyarakatnya langsung, daripada kita asik bermain gadgetnya untuk anak-anak muda gitu. Nah, agar ya bahasa ibu kita ini jangan sampai hilang lah pokoknya ya. Jangan sampai pula kita dijajah dari budaya kan. Budaya, teknologi dari luar. Jadi dibiasakan dirilah kita berbaur di lingkungan masyarakat. Banyak kok hal-hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dari masyarakat di lingkungan sekitar kita. Dari budaya-budaya banyak yang kita belum ketahui, jadi kita tahu gitu. Nah, itu yang menariknya gitu.
2: Nah, tapi kan ngomong-ngomong soal gadget tuh juga sebenarnya bisa juga dimanfaatkan sama anak-anak muda tuh, kayak buat nyarinya tuh enggak sekedar yang di luar. Atau kalau misalnya teman-teman kita, Mbok Abang yang suka bikin konten, bisa juga bikin konten tentang kampung-kampungnya. Nah, kebetulan tuh beberapa hari yang lalu tuh saya kan Dayak Binangeh nih. Kalau misalnya Mbok Abang yang lebih familiar nih pasti Dayaknya Dayak Ahe. Itu tuh memang lebih mudah dipelajari karena mereka ini lebih mayoritas lah, Mbok Abang yang misalnya di sini kan Melayu mungkin enggak tahu nih. Nah, jadi saya tuh ketemu sama satu akun yang pakai bahasa Dayak ini. Jadi memparodikan kartun tapi suaranya tuh diubah jadi Dayak ini, Dayak ini. Menurut saya itu seru, cuman karena saya juga belum ngerti jadi saya komen. Kak, saran dong, bisa enggak dimasukkan subtitlenya atau terjemahannya biar yang menonton tuh juga sekalian belajar.
0: Iya ya, karena masa ya kita nonton nih tidak tahu kan. Jadinya kita sambil belajar sambil nonton gitu. Nah, kalau menurut Mbok Monik nih, tadi kan kita udah ngomong soal tantangan, dari Bang Yo udah ngomongkan pendapatnya, dari Bang Sarip. Nah, sekarang Mbok Monik sendiri nih, gimana Mbok Monik?
2: Nah, itulah tantangannya tuh, kita tuh Mbok Abang yang bukan Mbok Abang yang nonton sih, rata-rata anak muda tuh masih gengsinya juga masih, gadgetnya tadi tuh juga. Bukan kita harus membatasi diri, tapi kayak kita memanfaatkan lah, malah kayak ada konten-konten di TikTok yang tadi saya ceritakan. Kayak konten kreatornya ini malah ingin memperkenalkan salah satu bahasa Dayak yang jarang digunakan. Jadi misalnya penontonnya nih, bahasa apa tuh kak? Maulah tahu gak? Nah, cuman kok misalnya cuman dengar aja tak tahu terjemahannya kan susah gak orang mau belajar
0: betul,
2: kan?
0: Betul. Jadi kita tuh sebenarnya mudah ya, Mbok Abang buat nyebarkan budaya kita dan melestarikan budaya kita tuh sebenarnya mudah ya. Kita tuh sekarang kan kita udah dicanggihkan dengan gadget ya, sekarang kan.
1: Jadi lebih mudah mengakses informasi.
0: Jadi kita bisa cari tahu kak dari situ, dan kita juga bisa nyebarkan hal-hal positif yang di situ.
1: manfaatkan lagi digital kita sebaik mungkin.
0: Gitu kan. Jadi bisa gak kan digital kita tuh bukan cuman kita buat apa dengar-dengarkan musik, scroll-scroll TikTok kalau anak muda sekarang nih kan. Jadi kita bisa buat komunikasi di situ, buat bertemu gitu. Yuk, Bu Abang, kita kumpul di komplek, buat acara apa gitu kan. Ataupun kalau misalnya kita lagi buat-buat konten tentang kebudayaan. Itu jangan lupa sertakan translate-nya ya Mbak Monik ya.
2: Terjemahannya.
0: Terjemahannya. Biar apa? Biar tahu. Jadi semua orang tuh bisa paham.
2: Belajar.
0: Gitu.
2: Apalagi anak muda ini kan suka tiba-tiba tertarik. Apa nih? Seru gak bahasanya nih? Tiba-tiba mau.
0: Apalagi Indonesia nih kaya dengan budaya dan bahasa ya.
2: Betul.
0: Banyak benar bahasa dan budayanya. Nah, kita mungkin sambil nunggu Mbok Abang untuk masuk nanti ini, kita dengarkan lagu dulu lah ya. Tadi kan dah dari lagu Moy Amoy nih ya. Sekarang kita dengarkan lagu dari Mempawah.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Okey, Mbok Abang, balik lagi kita. Nah, Mbok Abang, kita tadi kan masih di cerita ngandir kita nih, Mbok Abang. Nah, tuh Mbok Abang yang nak bergabung, boleh langsung hubungin ke nomor WA yang biasa. Nomor WA yang biasa untuk Perompat ya, Mbok Abang. Nah, untuk nomor HP-nya berapa, Mbok Monik?
2: Kita di 0811.
1: Ah, itu nomor WA tuh dah, 0811 tuh ya.
2: Oh, iya, salah. Dua nomor ini, 0561-571-571. Kita cerita tentang hari kesaktian Pancasila.
1: Keseharian lah di rumah gak kan, lagi masih ada kumpul-kumpul ketada. Tadi kita udah banyak dah cerita tentang apa namanya, tentang warga ya di rumah. Ada gotong royong pula katanya tuh tadi tuh kan.
2: Kita lah.
1: Masih ada kumpul-kumpul pula tuh. Nah, kita nih Mbok Abang, kalau dipikir-pikir nih, kaya akan budaya dengan bahasanya ya. Nah, berarti kita gak kaya dengan kulinernya nih.
2: Betul
1: ya Mbok Monik. Biasanya tuh yang ada di Pontianak nih, belum tentu gak ada di Singkawang kan Mbok Monik ya. Yang ada di Singkawang tuh belum ada gak, belum tentu ada di Pontianak gitu. Nah, salah satu makanan favoritnya, favorit lagi kesukaan lah, kesukaannya Mbok Abang nih, entah apa tuh. Kayak kalau saya nih Mbok Abang paling suka dengan sotong pangkong.
2: Apa tuh sotong pangkong? Sotong kena pangkong ke?
1: Tuh betul tuh.
2: Alah.
1: Betul lah.
2: Kenapa dia kena pangkong tuh? Alah. Bisa lah kita sikit tuh.
1: Tidak salah sih tapi dia ya memang kena pangkong tapi dia. Kalau saya tuh memang paling gemar makan sotong pangkong, Mbok Abang. Jadi kalau sotong pangkong tuh sotong yang dikeringkan. Nah, yang dijemur udah kering tuh, barulah nanti kita pangkong dia. Kalau bahasa Pontianak itu dipangkong. Dipangkong sampai tipis ya Mbok Abang, biar tada apa? Liut ke? Apa namanya yang
2: alot? Lihat kok kita apa ya maksudnya alot, biar enggak keras lah.
1: Biar tidak keras tuh. Jadi kita tipiskan tuh. Habis kalau udah tipis tuh Abang, nanti kita bakar di atas sarang tuh sambil dikipas-kipas pula tuh kan. Keluarlah aromanya. Ada ngiler pula saya kan. Itu apa lagi kalau dicocol pakai sambal khasnya tuh yang asam pedas manis. Mbok Abang, itulah makanan kegemaran saya. Nah, kalau makanan kegemaran Mbok Abang di rumah tuh apalah, kalau makanan-makanan tradisional gitu kan. Kalau kita ngomongkan makanan tradisional nih kan, pasti banyak pula generasi-generasi sekarang yang tidak tahu lagi makanan-makanan tradisional nih kan Mbok Abang. Nah, kalau makanan kegemaran Bang Yul nih apalah makanannya?
3: Kalau saya ya, kegemaran saya karena dari dulu tuh kebetulan mama saya Tionghoa ya. Jadi makanan tradisional itu seperti cek kue ya.
1: Cai kue. Kalau di Singkawang tuh ada bahasanya apa ya? Ada tuh kak bahasa
2: yang kayak mana tuh bentuknya cai?
1: Coipa.
2: Saya tahu coipa, tak tahu cai kue pula nih. Sama rupanya tuh.
3: Sama ternyata ya.
1: Sama.
3: Beda bahasanya.
1: Beda namanya
2: Kadang isinya ada kucai, ada bengkuang. Kesukaan saya bengkuang tuh gak Bang Rio.
3: Sedap kan? Dulu tuh nenek saya tuh suka lah buat gitu tuh cai kue tuh tiap hari. Jadi saya tuh kalau kecil tuh suka makan cai kue tuh. Nah sekarang kan nenek saya udah di alam lain lah ya, jadi jarang dah nyicipin cekit buatan nenek saya.
2: Resepnya tuh tak turun ke abang, ke bang?
3: Turun ke mamak saya.
2: Masih bisa lah kami nih, mamaknya Bang Rio.
3: Tapi jarang dah ya.
1: Boleh dah Bang Rio tanya-tanya tuh tentang resep mau pula tuh kan. Jangan sampai Bang Rio nya tidak tahu resepnya tuh, resep turun-temurun tuh ya.
2: Nanti kami gak tahu. Dari manalah nanti kami nak makan cai kue itu lagi.
3: Yang jualan pun jarang dah sekarang dulu di Pontianak. Jadi patut dilestarikan tuh makanan-makanan seperti itu.
1: Nah, mungkin Mbok Abang ada yang apa namanya, ada makanan kegemarannya Mbok Abang lah nih. Entah yang ada makanan-makanan khas dari Mempawah, atau makanan khas dari Sanggau. Nah, bo abang, bo abang yang di rumah, siapa tahu Agi masak makanan yang apa, makanan tradisional lah, boleh lah bo abang bagi cerita ke kita di nomor biasanya ya, Bu Abang. Karena Bu Abang yang di studio nih pengen dengar pula tuh makanan-makanan kegemaran Bu Abang yang ada di rumah kan.
2: Siapa tahu kita juga masih banyak yang kita belum ketahui tentang makanan-makanan yang Bu Abang suka tuh.
1: Karena tahu lah budaya kita tuh kan banyak kan. Jadi tuh makanan-makanannya tuh pasti udah banyak gitu kan.
2: Betul.
1: Tadi tuh Bang Yo contohnya tadi dia gemar apa?
2: Chai kue. Atau choy pan, kok orang Singkawang nyebutnya.
1: Iyalah, choy pan ya bahasa Singkawangnya ya. Kalau saya tadi kan sotong pangkung nih.
2: Kalau abang di sebelah Bang Rio nih, Bang Sarip nih, apa makanan kegemarannya nih?
4: Nah, kalau makanan kegemaran saya tuh, karena memang latar belakang tuh sebagian keluarga saya ada juga masih darah-darah Tionghoa ya. Terus. Jadi saya tuh suka kadang jajan-jajan gitu, tuh beli namanya kalochi, tahu enggak kalochi?
1: Kalochi tuh
4: menarik kalochi tuh, kalau Mbak Abang tahu. Itu bisa katakan itu mochinya Kalimantan Barat.
1: Iya. Itu kalau Mbok Abang tuh pengen ngerasakannya tuh memang udah jarang sekarang ya, dijual-jual ya kalau Kalochi tuh ya.
4: Betul.
1: Itu pun pernah saya dengar pas mau belinya tuh tutup pula kan. Tak ada. Memang toko tuh ada 1-2 ya. Betul. Kan di Pontianak kan. Itu tuh terbuat dari apa Bang Kalochi tuh?
4: Itu kayak tepung gitu, biasanya dia pakai tepung beras sih yang saya kadang biasa suka ketanya yang penjual-penjual tuh. Dulu tuh enggak tahu ya, Tanjung Pura tuh biasa ada tuh di tepi jalannya tuh.
2: Yang UMKM yang ramai-ramai itu.
4: Sempat pindah kayaknya di daerah sih, Ponegoro tuh, nak simpang lampu merah tuh kadang ada gitu. Cuman enggak tahu sekarang tuh di mana. Saya pun kadang suka nyari-nyari keliling-keliling enggak, biasanya ada dia keliling-keliling juga kan. Kadang dapat kadang enggak, emang barang tuh susah lah gitu. Cuman dan menariknya saya pernah lihat tuh di konten-konten kreator kan sekarang banyak tuh. Mulai-mulai ternyata emang udah banyak anak ya, inovasi ya, kayak
1: udah banyak variasinya
4: itu, dari perisanya gitu sekarang udah ada pandan.
1: Berarti udah variannya udah banyak nih. Kalau dulu-dulu tuh cuma satu varian ya,
2: yang original lah
1: bahasanya. Sekarang udah ada dah pandan, strawberry gitu ya.
2: Buat mbok-mbok yang suka matcha tuh siapa tahu udah ada kalochi rasa matcha kan. Itulah dengan Dubai Cui Cookie ya, tuh.
1: Jadi itulah apa namanya perkembangan zamannya. Betul. Bang Sarip ya. Jadi apa namanya kalochi makanan budaya dikembangkan, dilestarikan gitu. Jadi semakin ngikutkan perkembangan zaman lah. Karena dulu kan kalochi tuh cuman yang original ya. Sekarang zamannya ini dah semakin maju nih. Inovasinya pun dah banyak kan. Jadinya ditambah lah variannya ada pandan, ada rasa-rasa yang lainnya lah kan. Jadi biar orang tuh tertarik nah beli gitu. Padahal itu tuh makanan budaya gitu ya, makanan
2: dari lama sebenarnya.
1: Nah itu kalau Bang Syarif kalochi, Bang Yo tadi itu
2: chai kue.
1: Kalau Mbok Monik nih apa nih Mbok Monik?
2: Kalau saya sih pendamping makanan berat sih yang sudah tadi saya sebutkan, cencalo.
1: Apalagi tak ada dengar cencalo nih.
2: Betul. Saya kalau nak dapatkan cencalo tuh memang benar-benar minta kirim dari Singkawang aja. Dari Ponti nih saya belum tahu di mana tempatnya tuh.
1: Cencalo itu apa sih? Nanti kan siapa tahu Mbok Abang di luar sana tidak tahu kan cencalo itu apa.
2: Jadi cencalo ini Mbok Abang salah satu makanan tradisional. Kalau misalnya saya sih taunya dari Singkawang, tapi daerah-daerah pesisirnya tuh pasti masih ada. Dia ini terbuat dari udang ebi yang kecil-kecil tuh Mbok Abang, terus difermentasikan. Jadi rasanya tuh asin, gurih, mantap lah Mbok Abang. Itu kalau misalnya dah kita masak dicampurkan jeruk nipis, terus di cabe iris tuh nasi panas wis. Boros nasi kenanya tuh Mbok Abang.
1: Makan pakai nasi hangat ya tuh ya. Cara ngolahnya pun enak, mudah gak kan Mbok Monik kan? cuman itu apa tadi lagi ditambah garam ataupun apa, karena itu kan udah asin kan. Jadi tinggal kita potongkan bawang merah, bawang putih sama cabe ya.
2: Betul. Cuman kalau misalnya yang masih PR bagi saya tuh memang gimana sih cara bikin cincalok? Terpikir pula kok bisa warnanya warna pink kan?
1: Yeah. Itulah warnanya warna pink. Ada gak yang hitam tuh kayaknya kan ya? Ada enggak yang hitam tuh? Tak rasa ada pula kan saya nemu yang warna hitam tuh.
2: Nanti kita terusuri lagi lah Mbak Abang.
1: Selain cincalok tuh ada gak yang difermentasi tuh biasanya ikan ke apa tuh?
2: Pekasam tuh.
1: Itu saya tuh penasaran gak dengan pekasam tuh karena tak pernah nyobakannya nih. Pekasam tuh apa sih gitu?
2: Kalau pekasam tuh apa Gi? Kalau misalnya orang Dayak ini pekasam ikan gak lah. Nah, sambil nambak-nambak udang tadi tuh dapet gak ikan-ikan tuh kan? Biasa kalau misalnya beberapa orang nih Mbok Abang memang gak terlalu cocok sama pekasam ikan karena amis dan dia nih rata-rata memang gak dimasak. Jadi dari ikan mentahnya tuh langsunglah dikubur. Bahasanya dikubur lagi, dikubur sama garam banyak-banyak tuh nanti dia terfermentasi sendiri. Itu tuh udah bisa langsung dimakan dia tuh Mbok Putri.
1: Itu udah masak ya dia ya. Jadi itu pekasam ikan ya. Saya tuh ada tetangga kan. Katanya tuh nyayu apa bu, kata kami kan, buat apa, buat laukan apa, adalah pekasam ikan nih, alah baru nemu saya nama pekasam ikan tuh ya. Jadinya tuh bingung pula tuh gimana cara buat pekasam ikan, sama ke kayak kita buat gulai ikan gitu kan.
2: Atau ikan asam pedas. Jauh rupanya
1: ada tamu kita lah. Baru datang lagi tamu kita nih kan. Yang tadi tak jadi masuk tuh. Udah habis lah kuenya kan.
2: Salah satu anak-anak magang kami lah, Mbok Abang. Jadi kalau Mbok Abang mau kena serang nih, boleh tuh telepon di 057.
1: Boleh dah tanya-tanya nih, ada datang soalnya.
2: Nanti ramai yang jawab ini Mbok Abang.
1: Ada Bang Caul kita nih. Siapa yang bertanya-tanya dengan Bang Caul kita? Dah datang dia. Lama tak lihat Bang Caul.
2: Kok Bang Caul ini apa makanan favorit tradisionalnya? Kami ini habis bahas cincalok, sotong pangkong, tadi ada Bang Rio dia cai kue sama Bang Sarip tadi dia jajanan kaluci. Kalau Bang Caul apa nih
1: Bang Caul? Apa Bang Caul?
5: Kalau dari saya yang buat Abang ya. Makanan saya favorit tuh tempoyak.
1: Tempoyak makanannya.
5: Tempoyak tuh tak ada lawan lah tuh.
1: Tempoyak tuh apa bang?
5: Tempoyak tuh bahan dasarnya durian ya ndak?
1: Durian.
5: Kalau isiannya tuh macam-macam lah, dibuat kayak dibuat sambal gitu.
1: Kalau memang dah durian nih ya, tak ada lawan memang ya.
5: Pokok kalau dah ada di rumah sugo kan benda tempoyak tuh. Bisa tuh.
1: Jangan nanya nasi di dalam bakul gitu kan. Kalau udah habis tuh berarti siapa lah yang habiskannya? Bang Caul lah dia tuh. Karena ada tempoyak kan habis nasi. Ngapa habis terus nasi ini kata mak kan.
2: Tiba-tiba adalah mak naik aku 5 kilo kata Bang Caul.
1: Darulah ngeluh. Gimana nih naik berat kan badan
2: kata. Satu hari diet besoknya habis tempoyak cincalok.
1: Makinlah tak selesai. Itulah orang Indonesia nih. Makanannya beragam, enak-enak pula tuh kan. Kita ngomong ya nak diet kan. Tapi kalau udah lauk kayak gitu Allah tak bisa nahan gitu kan. Apalagi Bang Caul mana bisa nahan Bang Caul tuh. Emaknya masak tempoyak tuh Bang Caul lagi di luar tuh balik dia.
2: Tercium lah bok tempoyak yang paling sedap tuh Mbak Abang.
1: Balik dia karena dia nak makan tempoyak emak kata.
5: Mak saya tu kalau misalnya nelpon tu, misal saya di luar kan, bang ada tempoyak ni di rumah. Bersut saya balik. Biar saya di sini.
1: Biar pun di sini aja ngomong nih ya kan.
5: Biar balik saya.
2: Okay, berarti tadi Bang Caul terlambat tu kayaknya karena memang mamanya habis masak tempoyak.
1: Itu sih curiganya curiganya habis makan tempoyak nih. Boleh kapan-kapan boleh gak bawakan kami tempoyak di sini nih kan? Jadi sama-sama lah kita ngabiskan nasi di sini nih. Nah, apa Bang Yo? Nak gabung Bang Yo gak nih?
5: Mau gabung lagi
2: nih. Nah, ada makanan atau minuman tradisional tuh ada ke Bang Yo?
3: Minuman biasanya sih ya, jarang saya minum biasa air putih jak ni ya.
1: Alah sehat, tak sehat pula Bang Yo ni minum air putih kan mengurangi manis-manis ke ni Bang Yo?
3: Iya, karena dah manis dah ni.
1: Karena dah manis maka tak minum manis lagi ni. Hati-hati nih Mbak Monik.
2: Hati-hati diabetes.
1: Kira hati-hati nanti terpincut tak?
2: Ada. Kita kalau dah berkawan nih, dah berkawan ya Mbak Abang ya.
1: Hati-hati diabetes ya.
2: Kalau saya dah manis-manis terus tuh. Dah manis minuman manis-manis makan cencalok tempoyak dah darah tinggi lagi.
1: Enggak masalah nih Bang Yonya yang dah manis nih, tak ada minum manis.
2: Bolehlah kita atur jadwal biar tak sering ketemu kalau gitu ya Bang Iyo ya.
1: Alah, tak jadi atur jadwal tak saling ketemu pula kan.
2: Kesepian pula nanti Mbok Abang kita dah sendiri-sendiri nanti nih.
1: Kangen cari pula nanti Bang Iyo dengan kita nih kan.
2: Mbok Putri kemana kawannya? Oh sekarang dah sendiri nanti.
1: Alah kemana lah Bang Iyo yang manis kita tuh. Pengen gak Bang Caul disebut manis nih. Boleh lah Mbok Abang aja yang muji Bang Caul kita nih.
5: Kami asam pedas.
1: udah asam pedas lah gitu kan.
3: Macam makanan dah ya.
1: Apa makanan asam pedas tuh yang ikan tuh ya?
3: Ikan asam pedas.
1: Ini Bang Caul asam pedas. Makanan kesukaan Bang Caulnya dah itu apa tadi itu Bang? Tempoyak. Biasanya tuh kalau tempoyak nih susah gak kan kita nak setiap hari buatnya kan. Tunggu musim-musiman kalau tempoyak nih. Kecuali apa namanya tuh cencalok
5: boleh lah lebih.
1: Kecuali cencalok ya. Kalau cencalok tuh ada orang fermentasinya, orang buatnya gitu ya. Kalau tempoyak nih Mbak Abang, belum ada musim durian, belum pula kita nak ngerasakan tempoyak tuh. Iya ndak? Ada enggak sih Mbak Abang yang suka makan tempoyak tapi tak suka makan duriannya? Ada pula yang kayak gitu tuh.
2: Itulah kemarin saya dengar kawan saya tuh kok tak salah namanya tuh Mbok Putri.
1: Itu saya tuh. Saya tuh kalau lihat durian tuh sebenarnya bukan tak mau ya, mungkin tak ada makan banyak gitu. Kalau misalnya ada 1-2 mungkin dimakan gitu Mbak Abang. Tapi kalau misalnya nak buka sendiri apa tuh alah tak lah saya nak tertarik gitu kan. Tapi kalau tempoyak jangan ditanya lagi, saya lah nomor satu kayak Bang Caul tuh makan
2: satu rice cooker tuh lah nasi habis kan.
1: Kalau muka saya udah bulat tuh berarti saya udah makan terus tempoyak tuh. Nah Mbak Abang, nah kita tadi kan udah ngomong-ngomong soal makanan, apa soal itu gak apa kesaktian Pancasila, soal kebersamaan gotong royong enggak ya Bang Yoyo? Ya,
3: cara kita mempraktikkan lah nilai-nilai sila kita nih.
1: Nah, mungkin ada Bang Yoyo nanti sambungkan lagi nih. Harapan Bang Yoyo lah mungkin nih, harapan Bang Yoyo untuk saat ini apa?
3: Oke, harapan kita nih apalagi sebagai generasi Gen Z nih, generasi anak muda. Untuk menjaga nilai-nilai sila Pancasila, terutama hari ini ya kesaktian Pancasila tuh ya. Nah kita haruslah menjaga dan melestarikan kebudayaan kita, dan juga terutama kita harus menjaga namanya apa ya, saling kebersamaannya.
1: Betul.
3: Apalagi kalau kita dah tinggal di kota nih, jaranglah sekali kita menyapa-nyapa gitu. Jadi minimal ya sederhana mungkin tuh kita menyapa lah, saling menyapa sama tetangga, sopan santunnya dijaga, sekali kebersamaannya juga dijaga, tali silaturahmi lah pokoknya, biar kita nih makin erat, makin tahu sesama kita nih ya, biar semakin mengenal lah kebudayaan kita dan juga masyarakat yang ada di sini nih. Yang penting kita harus menjaga bahasa ibu kita sendiri.
1: Betul.
3: Jangan sampai buat kita apa ya, tercuma dengan apa ya, bahasa-bahasa luar gitu. Boleh kita belajar
2: bahasa luar, tapi bahasa sendiri pula tak tahu.
3: Bahasa ibu kita pula jangan sampai hilang pula kan.
1: Itulah
3: pesan saya, harapan saya ke depannya bagi anak-anak muda ke depannya gitu lah.
2: Oke, itu pandangan dari Bang Iyo kita nih yang paling manis. Abis ini di sebelah Bang Iyo nih ada Bang Caul.
5: Halo Mbok Monik juga Mbok Abang ya. Apa nih, jadi apa nih mau ditanyaan ke saya nih?
2: Harapan Bang Rio sebagai generasi muda nih, gimana sih generasi muda nih biar lebih
5: apa tuh lebih, oh ya bisa lah, apa harapannya anak untuk anak muda di hari kesaktian Pancasilanya. Kalau dari saya pribadi jujur misalnya, kalau dari Bang Rio sih udah apa, udah termasuk salah satu dari harapan saya ya, pakai bahasa Indo, menjaga apa persaudaraan, silaturahmi kita gitu kan. Tapi ada yang paling penting nih buat Abang, buat Monik dan juga Bang Rio.
1: Betul.
5: Nah jadi apa tuh, jadi dengan hari kesaktian Pancasila ini, kalau dari saya pribadi, saya tuh pengen kita tuh sama-sama menjaga nilai-nilai yang ada di Pancasila, dasar negara kita gitu kan, seperti kayak ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terakhir apa ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudah nilai-nilai Pancasila
5: kan, jadi itu kita tuh menjaga nilai-nilai itu di hari kesaktian Pancasila nih gitu.
1: Nah, Mbak Monik sendiri gimana Mbak Monik?
2: Kalau saya itu sama harapan saya kayak abang-abang yang sebelumnya nih, abang-abang kita yang paling manis nih. Nah, tapi saya sama yang tadi udah saya bahas juga lah, saya harapannya nih semoga anak-anak Mbak Abang yang masih muda kayak kita-kita di sini ini lebih memanfaatkan jaringan-jaringan internet kayak gadgetnya tadi tuh untuk menyebarkan lah apa sih makanan tradisional di sini ini, entah kita buat blog atau vlog atau konten TikTok biar lebih tersebar luaskan bahasa-bahasa daerahnya tadi tuh pun bisa kayak konten-konten TikTok yang saya lihat tadi tuh yang pakai bahasa Dayak yang jarang didengar, terus ada terjemahannya, nanti kita belajar sama-sama lah gitu di situ Mbak Abang.
1: Iya, jadi itu intinya Mbak Abang, kita tuh tidak boleh melupakan lah tradisi dan budaya kita. Betul. Nah apalagi nih di lingkungan kita, nah ada acara kumpul-kumpul, apalagi apa namanya tadi itu udah sibuk dengan gadget ya, bolehlah gunakan gadget itu untuk hal yang lebih baik gitu. Mungkin kita udah panjang lah nih ya bahas ngandir kita nih, dah ngandir lalu dah kita nih, dah banyak sekali dah kita bahas dari makanan favoritnya, makanan kesukaan lah, dari kebiasaan tadi gak ada nyambung apa cerita gak tentang lingkungan kan,
2: tentang gotong royong,
1: dah naik jam 10 gak nih Mbak Bang. Nah mungkin kita pamit gak ya nih, kita pamit, nanti bakalan sambung sampai ketemu di program selanjutnya Mbak Abang. Nah kita sebelumnya kita dengarkan lagu loh nih nanti, sebelum kita dengarkan lagu, jangan lupa Mbak Abang, jangan tetap stay tune di Pro 4 94,3 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang

kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni ya, ya?
3: Macam-macam jak mak ni, ya mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
2: Serius ni ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
3: Mak, mak, nenek zaman dulu tuh tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tuh mata tuh agak protes.
2: Ih, ayah nih, merusak suasana aja.
3: Eh, iyalah. Mitos kok dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tuh gara-gara mak dari tadi ngadap HP aja. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
2: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
3: Coba HP tu istirahatkan dulu.
2: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
3: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuat kan?
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris Kota Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya itu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya Selakau itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawannya di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Oh. Istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia udah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak melepas 24 aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa purna tugas bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Wali Kota Pontianak, Kamis 1 Oktober 2026. Pelepasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses regenerasi aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak dalam beberapa tahun ke depan. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan apresiasi atas pengabdian para ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ia berharap masa pensiun dapat jalani dengan sehat, tenang, dan bahagia bersama keluarga. Data BKPSDM Kota Pontianak per 30 Juni 2026 tercatat jumlah ASN Pemkot Pontianak sebanyak 6.194 orang. Di tengah jumlah tersebut, sepanjang 2026 hingga 2030 sebanyak 878 PNS diproyeksikan memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan sumber daya manusia agar pergantian generasi tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman ASN yang memasuki masa purna tugas menjadi bagian dari perjalanan birokrasi yang kemudian dilanjutkan oleh regenerasi aparatur berikutnya. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Nah, setelah lagi Bu Abang akan diambil alih oleh kawan-kawan saya yang baru di sini magang, ya magang kurang lebih 15 tahun mereka magang sini nih Bu Abang ya. Sampai saya pensiun, Bu. Oke lah kalau begitu Bu Abang, jangan kemana nih ya, tetap di Prompat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktif.

0: ada dua nih abang-abang ganteng ya. Sini siapa nih abang-abang kita nih? Boleh lo kenalkan diri?
1: Perkenalkan, nama saya Edi Wahyudi yang kemarin pernah masuk gak di sini. Yes. Nah, sekarang masuk lagi, alhamdulillah lah ya, ada rezekinya.
0: Ada rezeki ya. Sekarang satunya siapa gini nih?
2: Oke, Mbak Abang, perkenalkan nama saya Syarif. Sama juga saya magang di RRI ini sama dengan Bang Caul dan juga Bang Edi. Saya juga udah pernah sih juga bersiaran bareng-bareng penyiar dari Pro 4 nih, jadi dapat kesempatan lagi lah, alhamdulillah.
0: Nah ya, jadi mungkin Bu Abang tadi pagi udah pernah udah dengar lah ya kita-kita ya tadi apa on air di sini gitu kan, kita menemani Bu Abang yang ada di rumah gitu kan, tentang ngandek tadi ya, nggak salah ya, ya kan. Nah, tapi kita kenalin ulang ya lah biar lebih jelas nih siapa-siapa yang ada di sini gitu. Nah, berhubung anak-anak magang lain, Mbok Abang yang lain ya, anak-anak magang lagi mungkin lagi pada istirahat ya. Jadi kita untuk sementara ini untuk menemani Mbok Abang yang di rumah. Nah, sekarang kira-kira kita mau bahas apa nih, Mbok Abang-abang nih, Bang Edi dan juga Bang Syarif. Iya, apa nih? Kalau dari saya ya, saya tuh pengen ngomongin soal UMKM nih. Saya tuh pernah ya cerita nih tadi pagi. Tadi pagi kita, saya nih pengen ke RRI sini kan, ketemu Mbok Abang nih gitu kan, rindu nih gitu cerita. Nah, tadi pas di tengah jalan tuh saya tuh kayak ada nengok satu jajanan ya, yang di mana jajanan ini nih saya lihat nih jarang gitu, udah jarang lah kelihatan di Pontianak. Ah, tebak-tebak apa kira-kira dari Bang Edi? Tebak apa yang saya temukan?
1: Oh, berarti jajanan ini nih jajanan yang jadul gitu ya?
0: Ya, kayak agak udah lama gitu.
1: Pas kecil. Hanya dikit lah yang jual di Pontianak itu ya.
0: Coba tebak apa?
1: Kalau dari saya sih kayaknya Lopez.
0: Lopez. Iya.
1: Ya belum lah.
0: Oh ya, belum. Iya. Ah, kita lanjut dulu ke sebelahnya. Siapa nih, Bang Syarif? Apa, Bang?
2: Ini saya nebak-nebak nih ya. Tapi enggak tahu kok betul ya. Taulah. Kalau menurut saya kok jadul-jadul biasanya lebih ke pentol enggak sih biasanya?
0: Pentol. Sedikit ya udah mendekati nih. Nah, jadi jawaban aslinya saya temukan tuh pentol jadul. Nah, tahu enggak pentol jadul? Yang biasa kan kalau misalnya apa ya, dia tuh jajanan itu kayak pentol rebus gitu kan, kayak pentol kuah, tapi dia enggak berkuah. Ah, cuma nak cerita tu. Jadi tu kayak pentol dia enggak dibakar, tapi nanti tu dimasuk ke dalam plastik, dikasih apa nama tu? Saus-sausan, kecap gitu. Nah, itu jajanan yang menurut saya itu saya jarang lihat di ada di Pontianak gitu, terutama di daerah tengah kota. Betul. Itu masih ditemukan kalau di daerah saya lah ya. Jadi cerita ni ya, Mbok Abang ada di rumah, saya ni tinggal di daerah Jeruju. Nah, biasanya tuh pentol jadul kalau dari dulu ya, saya sekolah tuh di SD tuh itu masih ramai lah, masih banyak. Waktu SD dulu tahun 2010 gitu. Nah, itu masih ramai, masih banyak tuh jual di apa Mang Mamang lah itu orang kita ya. Mang Mamang SD tuh. Nah, itu banyak tuh masih jual. Tapi kalau sekarang nih saya rasa jarang kayaknya. Jarang sekali itu. Masih ada tapi kayak sekali-sekali. Mungkin yang jual ini dah sedikit gitu. Nah, kalau dari Bang Edi dan juga Bang Syarif, kira-kira apa nih jajanan yang menurut Bang Edi dan juga Bang Syarif nih kayak udah mulai jarang kelihatan nih di UMKM yang ada sekarang ini nih? Bang Edi, ya. Gimana Bang Edi?
1: Kalau yang jarang terlihat sekarang ya, salah satunya tadi pentol jadul ya. Kalau dari saya sendiri sih, saya jarang nengok jajanan
0: apa
1: yang
0: korket. Enggak, korket masih banyak. Korket
1: masih banyak.
0: Oh iya.
1: Itu masih banyak.
0: Oh, masih banyak kayak atau jenjangan Bang Edi ya, atau jenjangan Bang Edi buat enggak?
1: Ada. Semoga lah ya nanti jadi CEO-nya.
0: Iya. Amin. Kita doakan ya buat Abang ya.
1: Ya, kalau saya ya nengok jualan itu tuh, apa namanya?
0: Apa tuh? Benda macam
1: yang
0: mana?
1: Yang kuenya tuh warna merah sama putih tuh.
0: Merah sama putih.
1: Apa ya?
0: Apa nama? Apa? Benda tuh. Bahannya apa kayak jelly gitu ke?
1: Bukan.
0: Apa nasi?
1: Tepung.
0: Tepung. Apa nama tuh ya? Masakip tahu enggak masakip? Apa?
1: Merah putih di mana nih?
0: Merah putih sih benda Indonesia nih. Kalau di masakip lah kita tanya Bang Syarif, mungkin Bang Edi masih mikir-mikir nih apa? Ya dari Bang Syarif.
2: Ah, kalau saya sih lebih ke ini tahu enggak nih, rambut nyonya tuh.

0: Tapi yang betul-betul dulu tuh saya pernah dapat, dia masuk ke gang-gang gitu tuh. Dia masuk ke gang, ya prosesnya dari awal, ya kan, ada gulirnya segala macam dengan segala macam warna-warni peralatannya, dimasukkan dalam ada kayak lubang gitu kan, nanti putar mesinnya tuh, ada engkol, ada yang diengkol, ada yang udah agak modern, nah itu barulah keluar tuh gulir-gulirnya tuh, jadi rambut-rambut itu baru dibulung-bulung bentuk-bentuk, nah, itu tuh jarang ya. Sekarang.
1: Nah mungkin. Tadi abang Bang Saret sama saya kan pentol jadul, sama kalau dari Bang Edi ini kan merah putih, nah apa ya tuh gue disebut. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih dalamnya selanjutnya nanti di segmen berikutnya lah ya. Nah, buat abang yang di rumah, kita pamit dulu untuk kali ini, kita dengarkan buat abang lagu berikut ini. Oke. Okay, goodbye.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Nah itu dia Bu Abang ya, masih bersama Bu Iyo, sekarang baliknya di tangan Bu Iyo. Biasalah, aku anak magang nih Bu Abang, tugas sebanyak. Kadang di atas studio, kadang di mana-mana. Begitulah namanya untuk menambah ilmu Bu Abang ya, harus sehe mencari ilmu di manapun. Nah, tadi pembahasannya adalah cemilan-cemilan ya Bu Abang, atau kuliner-kuliner jadul. Nah tadi tuh ada tiga anak magang tadi. Saya baru tadi ya ketemu, lupa saya nama-nama siapa. Pokok itulah anak magang lah yang akan menemani Bu Abang untuk beberapa bulan ke depan. Nanti ada suara-suara baru, itu anak-anak magang yang menemani saya, menemani penyiar-penyiar yang lainnya, baik itu di Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4. Nah Bu Abang, juga hari ini bertepatan dengan kesaktian Pancasila ternyata ya. Pancasila adalah dasar ideologi negara, betul Bu Abang. 5 ya, yang ada di Pancasila. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow ya, mantap sekali. Tapi itulah, kita tidak akan bahas tentang Pancasila Bu Abang, karena kita tidak bahas tentang tadi ya, saya lanjutkan tentang jajanan-jajanan jadulnya. Kalau ngomongan soal jadul-jadul nih, pasti jagonya Bu Abang. Karena era-eranya emang era-eranya Bu Abang ya jadul ya, kayak ada tadi sebut kue selendang mayang, ada uga kue-kue lainnya, bahkan rambut nyonya pun ada dibahas Bu Abang ya. Kalau ngomongan soal rambut nyonya juga agak susah untuk, udah kalau untuk kota Pontianak tuh agak susah untuk ditemukan ya Bu Abang. Jadi udah jarang sekali untuk menemukannya. Tapi itulah dia Bu Abang. Semua ada masanya. Itu mau makanan, mau minuman Bu Abang ya, kalau udah namanya dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, berubahnya era Bu Abang, makanan-makanan jadul akan dimodifikasi gitu. Karena sekarang anak-anak muda makin kreatif, supaya rasanya tidak membosankan, akhirnya dibuatlah modifikasi-modifikasi makanan-makanan, cemilan-cemilan yang dulunya hanya satu rasa bisa sekarang jadi 10 rasa. Nah, yang dulunya misalnya cuman dikasih, misalnya makanan A toppingnya atau taburannya cuman kelapa yang diparut, sekarang udah bisa misalnya tambah keju, udah sekarang bisa coklat, bisa sekarang matcha, bisa sekarang ditambah ini itu, jadilah makin banyak lagi Bu Abang inovasi-inovasinya, dan itu positif Bu Abang ya, kreativitasnya luar biasa.

Jadi begitu Bu Abang, makin kreatif orang ya itu akan makin banyak inovasi-inovasi yang diciptakan. Tapi gitu sih berharapnya kok makanan-makanan jadul nih tidak meninggalkan keasliannya Bu Abang ya, originalnya. Jangan sampai kita lupa gitu ya sama rasa asli daripada makanan itu. Gitu. Misalnya bubur pedas misalnya ya. Ah, kita tahu rasa originalnya macam mana. Tapi karena saking nak berinovasinya nih tadi, akhirnya tambah mozzarella misalnya, tambah keju gitu ya. Misalnya ditambah apa-apa-apa sehingga menghilangkan rasa originalitasnya. Sampailah kita lupa nih bubur pedas aslinya nih rasa apa gitu Ibu Abang. Nah, cuman sekarang banyak sekali juga UMKM-UMKM tetap menyediakan yang namanya rasa original. Aha, ya kan? Pasti tuh ada tuh, mau yang mana nih? Mau yang rasa apa nih? Rasa vanila ke? Rasa coklat ke? Rasa keju ke? Rasa kacang ke? Rasa apa? Tapi kita ada gak rasa original? Nah, saya suka nih kalau ada yang original-original. Berarti dia tidak meninggalkan kesan-kesan yang modern, kesan-kesan yang rasa-rasa aslinya Bu Abang, dari turun-temurun, dari nenek moyang kita, sehingga dia tetap berjalan berdampingan. Kesik gak tuh. Jadi makanan yang jadul ada originalnya, ada yang inovasi terbarunya. Gitu Mbak Abang. Ya Bella, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Abang di teras UMKM siang hari ini. Tapi kita akan nanti pada pukul 11-nya lebih 36 menit kita akan kumandangan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu koleksi lagu-lagu yang udah kita siapkan pada siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
2: Apakah tidur siang itu sunnah? Tidur siang, khaylullah, adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, Juz 1, halaman 338. Wallahu a'lam bissawab.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan. Mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa Abang Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak memastikan tarif air bersih yang diberlakukan kepada pelanggan tidak mengalami kenaikan sejak 2022 hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi dalam menanggapi keluhan pelanggan. Menurutnya, apabila pelanggan menemukan adanya kenaikan harga atau tagihan yang dinilai tidak sesuai, pelanggan dapat menyampaikan keluhan sekaligus melakukan verifikasi terhadap hasil pembacaan meter air. Zulhiyardi menjelaskan verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan angka meter air yang berada di rumah pelanggan dengan hasil pencatatan meter yang dilakukan petugas. Untuk memudahkan proses pengecekan, pelanggan diminta membawa foto angka meter air yang terpasang di rumah sebagai bahan pembanding. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pengecekan apabila terdapat perbedaan antara angka meter aktual dengan data hasil pencatatan. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak menyediakan sejumlah kantor pelayanan yang dapat didatangi pelanggan untuk menyampaikan pengaduan dan melakukan verifikasi. Kantor pelayanan wilayah 1 untuk wilayah timur dan utara berada di Jalan Budi Utomo, kantor pelayanan wilayah 2 untuk Kecamatan Pontianak Barat dan Kota berada di Jalan Komyo Sudarso, sedangkan kantor pelayanan wilayah 3 untuk Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara berada di Jalan Imam Bonjol. Nah, Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ya mau abang masih bersama Mbak Iya yang paling cantik sekota Pontianak. Dah tak ada salah lagi Mbak Abang. Itulah dia saya. Tak ada lawan. Kataku kalau saya di Kubu Raya berarti paling cantik sekubu raya. Karena di kota Pontianak ni saya paling cantik kota Pontianak. Saya nak mau panjang-panjang. Karena seperti yang tadi sebelumnya, saya lemparkan ni sama anak magang. Karena sini ada 15,000 anak magang lah. Siap nak ngomong dia 1 jam non-stop. Tak ada abang Mbak Abang gurau je. Langsung lah kalau gitu saya lempar-lempar ni Mbak Abangnya. Nanti saya apa pemain cadangan saya nih. Jadi kalau udah kira-kira mereka ada tugas lain, abang saya masuk lagi.
1: Jangan marah ya Bu Abang.
0: Jadi mereka akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih tadi ya? Mau ngomongan apa tadi?
2: Tentang keseharian.
0: Tentang keseharian. Kehidupan sehari-hari. Asik. A day in my life. Baiklah ya Abang, sampai 1 jam ke depan nanti di jam 1 kita akan relay Suara Budaya Nusantara ya. Jadi ini adik-adik saya. Adik tuh. Dah sih seumuran sebenarnya. Baiklah Bu Abang ya. Langsung ya nih ngobrol-ngobrol sama para-para magangers di Probat RRI Pontianak. Sila-sila.

0: Bang, selamat siang nih. Apa kabar siang nih ya? Semoga masih sehat, masih semangat. Dan yang paling penting, jangan sampai semangatnya tinggal separuh pula ya. Gara-gara panas Pontianak. Tapi sekarang nih, tak panas pula ya. Mendung cuacanya, alhamdulillah. Cuacanya diberikan apa ya? Setiap hari ni ada je hujan. Udah musim hujan pula ya hari ni, dekat-dekat hari ni ni. Ha. Ini siang-siang ni biasanya tu terasa godaannya. Banyak yang ingin kelaparan makan siang gitu ya. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi nih, saya ditemani oleh teman-teman magang saya nih. Ya. Sebelum menangan dulu saya Rio nih, Bu Abang. Dan juga di sini saya ditemani teman-teman magang saya. Ada siapa nih?
1: Halo Bu Abang, boleh Aji nih sama saya, Bu Putri.
2: Halo Bu Abang, dah ingat belum kok sama suara saya nih, Bu Monik? Tapi abis nih Bu Abang, ada salah satu kawan magang kami juga yang

0: habis makan tuh.
1: Enak-enak kita jam-jam istirahat nih ngobrol santai aja. Iya. Mm-hmm. Nah, kalau ngomongin siang ini, siang hari ini pasti punya rutinnya masing-masing lah ya. Kalau saya tadi siang tuh saya sholat dulu. Habis itu baru lah makan, kita biar nyaman kan. Terus istirahat, nyaman, tidur gitu. Ada lah ya.
0: Kok tak tidur, tak terbuka tempat nih bang.
1: Betul ya.
2: Jangan pula tertidur.
1: Kita lanjutkan lah kan, beraktivitas lagi. Yang mau kerja, kerja lah lagi kan. Kalau ombok-ombok nih yang di depan saya nih, ini biasanya tiap hari lah ya. Biasanya sebelum aktivitas kerja nih ya. Rutinnya apa lah di siang hari nih?
2: Kalau udah siang-siang nih kan. Matahari dari atas nih, bawaannya apalah Mbok Monik, ngantuk kan?
0: Betul.
2: Apalagi kalau siang-siang nih, kalau di tempat kerja tuh udah jam makan siang. Kita istirahat, habis istirahat kita makan kan, istirahat makan kan kita. Udah kenyang. Kalau kenyang apalah Mbok Monik, pasti nak
0: ngantuk
2: kan Mbok Monik kan. Apalagi cuaca hari ini Mbok Monik.
0: Sejuk-sejuk, ditambah lagi nih Mbok Abang. Di ruangan kami di studio nih dingin Mbok Abang, paling sedak lah untuk tidur nih Mbok Abang.
2: Betul Mbok Monik, apalagi ini kan cuaca kita nih mendukung Mbok Monik. Agak panas, tadi agak nak hujan.
1: Betul.
2: Kan. Mendung-mendung, sejuk enaknya buat ngapa nih. Kalau misalnya Mbok Abang di sana tuh, kalau hujan-hujan gini ini enaknya ngapa lah ya kan.
1: Kalau saya sih enaknya ngopi sih ya.
0: Ada ngopi lagi.
1: Enak ngantuk gitu kan.
2: Ngopi sambil habis makan ngopi itu kan di luar.
1: Sedap.
2: Kalau Mbok Monik enak apa nih?
0: Sama pula ngopi itu kak, ngopi itu Mbok. Kebetulan saya kan bawa kopi sendiri nih.
2: Aduh ngopi lah
0: ya. Jadi tak perlu ada berpayah mencari kopi lagi habis makan tuh. Tinggal buka tas deh, ada botol isi kopi.
2: Mbok Ci nih apalah kegiatannya.
1: Kalau Mbok Ci ini gimana Mbok Cici?
3: Kalau siang nih saya biasa tidur enggak sih? Kan ngantuk kan jam siang kan. Tapi ngopi boleh enggak tuh? Sedap enggak sih kalau udah ngopi kan?
0: Betul.
2: Apa lagi kalau ditambah dengar-dengar musik nih? Dah enak dah. Apa lagi kan apa cuaca nih ala syahdu. Musik-musik yang syahdu lagi ala ditambah secangkir kopi.
0: Tahu enggak apa lagi Kak? Apalagi Mbok, ada suara Bang Rio manis kita nih yang menemani kan Mbok Abang di rumah.
2: Enggak perlu makan manis-manis karena udah manis ya kan.
1: Jangan lagi itu nanti terbang saya nih.
0: Alah, susah lah nangkapnya nanti.
2: Apalagi kalau di apa cuaca-cuaca kayak gini nih, ngemil enak nih Mbok Monik.
0: Betul.
2: Saya tadi tuh sebelum masuk studio nih, kan tadi jam istirahat nih kan ya. Saya abis di luar ngelihat orang jualan, jualan gorengan tuh Mbok Monik. Cocok kan Mbok Monik kalau disandingkan dengan kopi.
0: Betul. Mbok Put beli ketadak tadi gorengan itu.
2: Tadi itu udah mau berhenti Mbok Monik, tapi dah jam udah mau masuk nih, dah jadi.
0: Patutlah, padahal tadi saya nak minta bagi. Tadi tuh saya udah ada kopinya nih, biar kita bagi sama-sama Mbok Put.
2: Iya kan pas lalu kan Mbok Monik bawa kopi.
1: Nah, cocok lah tuh daya berbagi.
0: Kalau Bang Rio gimana tuh, Bang?
1: Kalau saya ngemil ya. Kalau ngemil tuh enak pisang goreng sih.
2: Cocok kan. Apalagi kalau di Pontianak nih pisang goreng apa bang? Pisang goreng Srikaya.
1: Srikaya banyak.
0: Atau pisang goreng Wijen tuh terkenal juga.
2: Itulah paling enak tuh. Paling enak tuh bang ya.
1: Betul tuh. Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi nih, ini ada satu lagu nih buat abang sekalian. Silakan simak lagu berikut ini ya.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Halo Bu Abang, selamat siang, kembali lagi ya sama kami nih, saya dengan saya Rio. Nah, tadi kita ngomongin aktivitas kegiatan kita sehari-hari di siang hari ini ya. Nah, kalau misalnya Bu Abang sekalian nih, kalau siang hari biasanya identik dengan makan siang ya kan. Tapi menariknya setiap orang tuh pasti apa ya, punya menu favoritnya. Jadi saya mau tanya dulu nih kepada embok-embok yang ada di Kemas Studio di sini nih.
1: Nak nanya apa tuh?
0: Nah, biasanya nih kalau makan siang, biasanya menu favoritnya tuh apa lah ya?
1: Nah, makan siang nih apa menu favoritnya nih? Nah. Kalau saya nih Bang, sebenarnya tadi ada pula yang kayak diwajibkan makan kesukaan kita kalau makan siang gitu kan. Kalau yang pastinya tuh kalau makan siang tuh makan berat, makan nasi gitu. Kenapa? Soalnya saya pagi ini tidak makan berat, Bang.
2: Cuman telur enggak biji.
1: Kan. Jadi kalau siang tuh kita makan berat.
0: Oh gitu.
1: Makan nasi lah, intinya ada nasinya gitu.
0: Ada diselipkan makan cemilan-cemilan gitu enggak, makanan ringan gitu.
1: Itu sih biasanya ya sebelum makan siang tuh. Alah, tak tahan pula kan. Adalah nyemil-nyemil sikit somai.
0: Tadi makan somai ke?
1: Iya. Sikit ya. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
0: Habis gak tuh makanan tuh?
1: Habis lah.
0: Alhamdulillah. Jangan pula makan banyak-banyak tapi gak habis tuh. Mubazir.
1: Kita makan secukupnya ya. Misalnya kira-kira tidak apa namanya, tidak habis tuh. Jangan pula ngambil banyak-banyak.
2: Kalau kata orang tua dulu nih Bu Abang, petani nangis kalau nasi itu bersisa. Biar sebiji.
0: Beras yang nangis.
1: Nasi nangis. Dihabiskan. Ada gak dulu orang tuh ngomong tuh nanti ayam mau mati kalau tidak dihabiskan katanya. Padahal ayam memang udah mati ya.
2: Ngomong-ngomong soal cemilan nih Mbok Abang, apalah makanan cemilan-cemilan kesukaan Mbok Abang nih?
1: Biasa tuh kan kalau kita-kita nih anak-anak muda nih pasti dah makanan-makanan kekinian nah Mbok Abang. Pasti dah makanan-makanan apa tuh Kak yang dimsum ya?
2: Alah, dimsum lah.
1: Makan dimsum, makan sushi.
2: Sushi.
0: Tapi kan ada apa ya, makanan-makanan yang rebus tuh, yang sehat-sehat tuh. Apalah tuh namanya ya?
1: Salad.
0: Ada lagi yang rebus-rebus tuh, makan ubi rebus tuh apa?
1: Ubi
0: celembu.
2: Ubi madu.
0: Itu sedap gak tuh? Sedap apa lagi, sehat lagi kan?
1: Biasanya sih kalau kayak gitu tuh Bang Yo buat makan siang gak? Makan siang, makan pagi.
2: Sarapan. Itulah cocok untuk nambahkan telur dak biji Mbok Put kemarin tuh.
0: Oh iya.
1: Soalnya saya ini tak ada pula ya nak obi ke itu adanya telur. Rebus telur ya. Sekarang nih abis inilah nanti saya balik beli ubi ya.
2: Sama lagi tambah
1: nambahkan kan.
0: Kalau Mbak Monik gimana nih, menu favoritnya apa lah kalau cocoknya di siang hari ini nih?
2: Kalau siang hari sih ya, sebenarnya tadi tuh saya maunya cencalok, cuman tuh masih payah saya nyari cencalok di Pontianak nih Mbak Abang.
0: Boleh lah masak sendiri nih, bawa
2: kan. Saya telepon kan orang rumah saya lah, minta tolong kirimkan cencalok dari Singkawang tuh ya.
1: Bolehlah saya nunggu Mbak Monik masak cencalok nih.
2: Boleh, nanti kita kenakan sama-sama nih Mbak Abang. Nah, nanti
1: kayaknya kita
2: bagi-bagi.
1: Pengen tahu lah cerita Mbak Abang yang dengar kita nih ya.
2: Apa aja sih makan
1: yang dimakannya gitu kan. Apalagi cemilan-cemilan favorit gitu sambil minum kopi ataupun apa namanya, sambil nyantai gitu kan. Siang-siang habis makan atau sebelum makan nyemil-nyemil dulu gitu kan. Nantilah kita tanya-tanya dengan Mbak Abang-mbak abangnya ya.
2: Misalnya Mbak Abang ingin bergabung, di nomor biasa lah tuh Mbak Abang, di 0561-571-571 atau di WhatsApp yang biasa.
1: WhatsAppnya yang biasa. Kayaknya hafal Mbak Abang lah daripada kita kan.
2: Tapi tuh ngomong-ngomong tentang cemilan tuh Kak Put, ada enggak tadi Kak Putri tuh nengok pokok pisang di belakang kantin tuh?
1: Alah, ada pula tuh kan.
2: Kemarin tuh kebetulan pula apa ibu kantinnya tuh bagikan pisangnya gratis.
1: Tak dapat pula saya ya. Tak ada.
2: Alah, kasihan nih. Nantilah kita cari cemilan-cemilan itu lagi kan. Nah, biasa pisang nih Mbak Abang, Iya, pisang kok. Dah pisang tuh banyak lah bisa diolah. Dari pokoknya sampai ke batang-batangnya tuh bisa. Ke daunnya bisa dipakai. Jantung pisangnya pun bisa dipakai, Mbak Abang.
1: Nah, iya kalau pisang tuh memang semuanya bisa dipakai ya, Mbak Monik ya. Kayak daunnya bisa buat bungkus makanan. Bisa buat kue ya. Batangnya tuh buat apa biasa batangnya tuh? Batangnya tuh biasanya kalau kita ya anak-anak Gen Z, entah anak-anak Gen Alpha sekarang ngerasakan enggak ya kalau kita dulu sih buat main tembak-tembak.
2: Betul.
1: Iya kan? Terus kalau jantung pisangnya tuh bisa disayur. Mbak Monik pernah gak makan jantung pisang tuh?
2: Pernah lah, yang belum pernah tuh daunnya aja yang belum pernah saya makan kok pisang tuh.
1: Saya tuh paling suka kalau jantung pisang tuh dicampur pakai ayam. Sama rasa dengan ayam. Tak bisa pula saya bedakan mana jantung pisang mana ayam.
2: Boleh lah nanti tuh saya beli ayamnya sepotong tapi jantung pisangnya yang besar.
1: Jantung pisangnya dua.
2: Iya.
1: Biar nampak banyak kan.
2: Betul. Nah, kalau pisang tuh biasa Mbak Abang nih lebih suka makan pisangnya secara langsung kah atau diolah, Mbak Abang?
1: Kalau saya nih Bang Yo ya, kalau saya tuh kalau makan pisang tuh pasti saya sukanya digoreng. Kalau udah digoreng pisang tuh nak dimakan pagi ke siang ke sore ke malam asal hangat tuh Allah.
2: Sedap.
1: Tak ada tandingannya tuh, Mbok.
2: Betul.
1: Apalagi kalau di Pontianak nih ada pisang selik Srikaya.
0: Tahu-tahu.
1: Yang paling best seller.
2: best seller.
1: Paling paling terkenal lah kalau di
0: sini. Iya, iya. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kayak dicampuri tepung ya. Jadikan pisang crispy-crispy gitu.
2: Pisang crispy, betul. Pisang coklat lagi. Pisang matcha.
1: Apalagi nih sekarang nih kalau kita misalnya ngopi-ngopi di warung kopi gitu kan, Mbak Abang. Itu tuh kita beli kopi tapi minum makanannya tuh tak ada lari dari pisang goreng.
2: Betul.
1: Pasti dah ke pisang goreng tuh Mbak Abang. Jadi Mbak Abang walaupun kita nyantai di tempat-tempat mewah atau di tempat-tempat yang bagus tuh Mbak Abang, kita tak ada lupakan budaya kita yang makannya pisang goreng.
2: Betul.
0: Pasti ada aja ya menunya tuh pisang goreng kan dimanapun. Kafe-kafe pun mahal-mahal pun ada kan. Tetapi
1: namanya pisang tuh tak ada pernah tinggal dia.
2: Tapi ngomong-ngomong tentang pisang goreng Mbak Abang, Mbak Abang yang ini nih tahu tak sih kalau misalnya di pisang goreng tuh ada nama lain lainnya, tapi olahan lain enggak nih namanya?
1: Apa tuh Mbak Monik?
2: Jumput-jumput.
1: Jumput-jumput ada enggak saya dengar-dengar tuh jumput-jumput ya? Kalau saya tahu, setahu saya tuh jumput-jumput tuh kayak apa namanya pisang yang dipotong-potong kecil gitu ya, terus dikasih tepung.
2: Terus digoreng itu pun enak juga Mbak Abang. Kalau udah hujan-hujan, panas-panas.
1: Itulah yang paling mudah ya. Bisa lah bagi resep nanti saya nak goreng di kos-kosan nih.
2: Boleh, kalau Mbak Abang yang punya resep jumput-jumput boleh lah dibagi ke kami.
1: Boleh lah dibagi ke kita lah ya.
0: Betul, betul.
2: Kalau Bang Rio nih kira-kira ada tak cemilan dari olahan pisang favoritnya?
0: Kalau dari saya olahan pisang ya simpel-simpel kayak tadi tuh jumput-jumput tuh kan simpel ya. Manis-manis sedap gimana gitu kan ya. Juga digoreng pun enak kan. Tapi kalau saya sih favoritnya ya dijadikan apa ya? Crispy gitu pisangnya. Itu dicampurin keju susu tuh sedap tuh.
1: Kalau saya nih ada gini. Apa-apa biasa kalau pisang tuh nak diolah apapun enak kan.
2: Betul.
1: Pisang tuh Mbak Abang bisa kita jadikan kolak.
2: Itu kalo ditambahkan ubi madu tadi tuh Mbak.
1: Alah beliur lah saya nih. Aduh, pengen pula jadi masak kolak nanti nih kan.
2: Mentang-mentang habis makan nih belum ada dessertnya.
1: Biasanya kalau kolak tuh paling enak lah dimakan yang pas waktu aku kayak gini nih ya, mendung-mendungnya lagi syahdu-syahdunya nih kan. Itulah paling cocok dimakannya. Alah jadi pengen lah saya dengan pisang, dengan olahan pisang nih.
2: Betul. Nah kalau misalnya
0: sebelum kita lebih lanjut lagi yang ngobrol bahas tentang aktivitas sehari-hari kita, tentang apa ya makanan favorit kita tadi sudah kita bahas kan, kita akan lanjut lagi setelah mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jadi Bu Abang tetap stay tune, tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya, maksudnya kan kadang terpaksa pernah seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh Indonesia.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi nih sama saya Rio, ditemani teman-teman magang saya masih di sini. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita nih ya, di siang hari ini. Kadang kan kalau di siang-siang semangat kita udah turun dah ya.
1: Betul Bang Rio, betul.
0: Nah, untuk mengembalikan semangat lagi, kadang semangat tuh tak selalu datang dari sesuatu yang besar gitu. Mengembalikan semangat tuh bisa dari secangkir kopi, makanan kesukaan tadi Mpok Umbok nih yang tadi jelaskan tuh. Itu bisa gak sama obrolan singkat kita dengan kawan-kawan nih. Itu yang bisa mengembalikan semangat-semangat kita. Betul gak Bang?
1: Betul.
0: Nah, atau bahkan lagu-lagu favorit kita lah yang biasa kita dengarkan. Itu bisa mengembalikan semangat tuh. Nah, kalau Mbok sendiri nih ya, Mbok-Mbok Monik, Mbok Putri ya, kadang apa? Kalau hal-hal sederhana itu apalah yang biasanya itu ya, yang bisa mengubah suasana hati Mbok-Mbok nih ya, untuk kembalikan semangat lagi biar siang ini tidak merasa terlelahkan tuh. Melelahkan lah maksudnya.
1: Kalau cewek apalah Mbok Monik? Makan ya.
0: Makan.
1: Kalau udah makan tuh moodnya bagus terus. Kalau lapar berubahlah kami jadi singa tuh.
2: Iya, jadi semala.
1: Karena lapar kan, perut lapar nih kalau cewek gitu. Tapi kalau Mbak Abang misalnya suka dengarkan musik gitu, jangan pula lagi bahagia-bahagianya ini kita dengarkan musik sedih jadi sedih
2: terbawa juga. Nanti tuh
1: siang-siang kan pas kita lagi suka-sukanya nih minum-minum kopi, makan apa pisang goreng nih. Tiba-tiba dengarkan lagu-lagu sedih,
2: lagu-lagu patah hati.
1: Jadi sedih pula. Jadi ingat dengan dengan masa lalu
2: gitu. Merenung pula.
0: Karena kan cewek kan moodnya kan juga merubah-rubah ya kan moodnya. Itu bagaimana lah?
1: Nanti tiba-tiba ingat masa lalu gimana? Jadinya kan lalu apa? CLBK.
0: Jangan sampai lah tuh ya.
1: Itulah yang namanya apa, sejarah gitu. Sejarah yang terulang gitu.
2: Sejarah pasti terulang kalau kata Bapak sejarah kan.
1: Terulang tapi jangan untuk kisah cinta ya, Mbak Monik.
2: Cukup saja dengan apa namanya pelajaran yang sudah dapatkan.
0: Mengenang masa lalu tuh boleh, tapi jangan sampai terulang lah ya masa lalu yang buruk-buruk tuh ya.
1: Itulah kita jadikan pelajaran, Mbak Monik. Kita nih biasa manusia nih kalau udah dapat apa, kalau udah kecintaan, kalau bahasa kita tuh kalau udah kecintaan tuh biasa lupa tuh dengan hal-hal yang pernah kita rasakan tuh.
2: Tapi Mbok Put, tahu enggak apa yang harus selalu kita ingat?
1: Apa, Monik?
2: Makan. Pokoknya tentang makanan tuh lah, apalagi makanan-makanan pas kita kecil tuh, kayak tadi tuh lah, jemput-jemput tuh. Kayaknya kok sekarang nih kok pisang digoreng ya, pisang goreng yang udah modern lah, yang ada macannya. Green tea. Kok jemput-jemput nih? Kok tak kita buat seorang tuh, siapa yang nak jual jemput-jemput tuh ya?
1: Udah ada perkembangan zaman nih, Mbok Monik. Yang kata kita dulu tuh jemput-jemput tuh cuman dipotong-potong, pisang dipotong-potong kasih tepung. Yang sekarang nih, jemput-jemput yang sekarang nih Mbok Monik, dipotong-potong dikasih keju biasanya.
2: Dikasih susu kental manis.
1: Kasih keju. Bahkan biasanya tuh ada pisang yang ditumbuk tuh Mbok Monik, dihaluskan lah, yang dihaluskan tuh tengah-tengahnya tuh diisi keju Mbok Monik.
2: Itulah kayak gebay cuy cookie lah kalau sekarang kan dibelah tuh isinya pisang kalau kita.
1: Itulah dibelah isinya pisang tapi kita. Itulah perkembangan zaman Mbok Monik. Jadi jangan pula sampai apa namanya kita ngelupakan apa budaya kita
0: sendiri ya.
1: Dulunya kita goreng pisang yang biasa, sekarang tuh udah banyak variannya gitu kan.
0: Bisa sesuaikan lagi lah dengan selera-selera zaman sekarang nih kan.
1: Karena zaman sekarang nih banyak agak apa daripada warisan itu tuh apa namanya
2: menghilang. Jadi lebih baik dimodernisasi,
0: modifikasi jadi
1: lagi biar nanti anak cucu atau adik-adik kita bisa
0: merasakan ya.
1: Jangan pula sampai berhenti di kita ya nih. Dah emak kita tahu resepnya tapi kita tidak mau bertanya pula kan. Lah kita jadinya nanti anak kita bilang, "Mak buatkan pisang goreng ke di rumah itu, Mak." Rumah nenek kata, "Alamak, tak bisa, nenek yang biasa buat."
2: Jadi nantilah dah kita udah boleh kita tanyakan nenek sama mak kita di rumah
1: itu.
2: Ya.
1: Jangan sampai lupa ya Mbok Abang juga yang di rumah. Nah, untuk Mbok Abang yang di rumah gak tuh, kalau misalnya masak-masak tuh, bolehlah gak share-share ke kita ya.
2: Cara masaknya gimana?
1: Apa, habis tuh resep-resepnya kan. Biarlah kami ini tahu kan.
0: Bagi-bagi lah Chan.
1: Contohnya biar Bang Yo lah yang tahu ya. Tahu ya Bang Yo masak nih.
0: Masak air aja nih.
1: Masak air pun gosong ke nih.
2: Masak air.
0: Bisa lah dikit-dikit lah ya. Masak Indomie ya. Masak Indomie, masak apa.
1: Goreng telur kan nih. Rebus telur gak nanti ujung-ujungnya kan.
2: Jadilah buat sarapan Mbak Putri setiap hari.
1: Boleh gak kan kita direbuskan telur tiap pagi?
2: Aduh, sambil kita cari-cari ubi-ubi itulah tadi ya Mbak Abang.
0: Boleh lah nanti ajarkan saya cara buatnya ya.
1: Boleh. Rebus telur minta ajarkan ke Bang Rio nih. Gimana lah, rebus telur pun sampai dah 5 jam 4 jam kan habis saya.
2: Betul.
1: Teluknya tuh alah dah terbuka-buka dah pecah dia kalau nak sampai nunggu 4-5 jam kan Mbok Monikan.
2: Betul tuh Mbok.
1: Kita nih kesehariannya tuh kalau siang sejuk-sejuk enaknya carinya makan. Apa panas carinya makan.
0: Iya.
1: Manusia nih ya Bang ya.
0: Kok saya sih mengembalikan mood sih dengan cara dengarkan lagu sih.
1: Dengarkan lagu.
0: Nah, kalau Mbok-mbok nih lagu apa lah ya yang kesukaannya, favoritnya tuh. Biasa kan kita kan kok siang-siang gini nih sambil dengarkan lagu, istirahat, nyaman kan dengarkan lagunya. Apalagi cuacanya kayak gini ya, mendung ya.
1: Kalau saya nih ada lagu budaya yang saya suka tuh.
0: Apa tuh?
1: Ada lagu dia dari Sambas yang apa dia judulnya yang pokoknya yang ikan sapat berenang-renang. Itu tuh suka saya dengar halus gak suara tuh. Sampai hafal saya nih.
2: Bolehlah tuh nanti daripada kita cari lagunya Mbok Put yang langsung nyanyi.
1: Jangan pula nanti meledak sini nih.
2: Bagus kok suara Mbok Put.
0: Bagus. Boleh lah tuh rekaman.
1: Kayaknya bisa ikut Indonesia Idol.
2: Iya, jangan nanti pula yang ngisi di perempat nih, Bo.
0: Ikut jadi, bintang radio nah.
1: Jangan pula nak disuruh ikut bintang radio. Dah tahu dah pemenangnya siapa kan.
2: Jelas lah Mbok Put kita nih kan, Bo Abang.
0: Kalau Mbok Monik gimana?
2: Kalau saya sih kok misalnya hujan tuh air hujan yang saya nikmati nih. Jujur aja, karena kalau misalnya kita dengarkan air hujan nih apalagi, lebih milih kegiatannya kayak ngopi atau mungkin dengarkan podcast sih daripada lagu. Itu tuh lebih hikmat dan syadu. Kalau misalnya Bang Rio nih gimana Bang Rio?
0: Kalau saya dengarkan lagu-lagu yang melo-melo pula tuh.
1: Itulah nanti terbawa
0: mood. Kayak Dewa 19 kangen ya.
1: Agi kangen dengan siapa Bang Yoni?
2: Dengan mak di rumah, dengan bapak.
0: Iya banyak kan, enggak cuma itulah ya, tapi pasangan tapi kan keluarga kan banyak.
1: Iya iya. Jadi kangennya Mbok Abang dengan keluarga.
0: Bukannya sama yang lain ya.
1: Dengan kangen dengan Mbok Abang yang di rumah gak kan?
0: Kalau di Pontianak ini lagu budaya yang paling saya suka tuh Aik Kapuas sih.
1: Aik Kapuas.
2: Yang mana tuh?
0: Sungai Kapuas punya cerita.
2: Asik. Itulah suara Bang Yuta yang paling manis tuh Mbok Abang.
0: Oke Bu Abang, waktu kita sudah mendekati pukul 1 ya, jam 13.00. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama nih relay dari suara budaya Nusantara. Jadi untuk Bu Abang tetap stay tune di RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Pontianak bersinergi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Pontianak serta tim penggerak PKK Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN pada Selasa 29 September 2026 bertempat di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari komunitas kelurahan, remaja, organisasi perangkat daerah hingga pemangku kepentingan terkait lainnya. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kepedulian bersama terhadap upaya pencegahan narkoba serta memotivasi seluruh peserta untuk tadak atau maksud kami lebih memahami bahaya narkoba dan berani mengambil aksi nyata guna mencegah penyalahgunaannya di lingkungan masing-masing. Haryani memaparkan bahwa penyalahgunaan zat-zat tersebut membawa dampak buruk yang sangat membahayakan, mulai dari halusinasi, ketergantungan fisik dan psikis, kerusakan otak dan organ vital secara permanen, resiko overdosis yang berujung kematian, peningkatan kriminalitas hingga ancaman lost generation bagi masa depan bangsa. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutkak gitu.
1: Oh cutkak. Oh pakai cut, pakai iya. Kakak gitu.
2: Kakak aja boleh lah.
1: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya. Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cut Kak boleh.

0: Cutka aja
1: biar
0: ya.
1: Ada Acehnya,
0: oh, biar
1: gitu ya.
0: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
1: Sangat panas.
0: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
2: Iya.
0: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
2: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya, nah tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
0: Iya.
2: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
0: Iya.
2: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
0: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya Pak, ya?
2: Betul.
0: Ah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya Pak, ya?
2: Betul.
0: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya Pak?
2: Mm-mm.
0: Dan bangsa kata rancam.
2: Iya. Yeah.
0: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
1: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Setelah generasinya, ya. Saya bertanya, Pak, kenapa ya kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu, ya.
0: Yeah.
1: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis gak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa gak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih gak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
0: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
1: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Aceh saja ke anak, iya, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
0: iya,
1: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
0: Alasan,
1: ya,
0: iya, iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
1: Betul,
0: ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri,
1: iya,
0: kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
1: Iya.
0: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
1: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia gitu.
0: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya, Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
0: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan.
0: Terrentan.
2: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
0: Sudah rentan.
2: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
0: Iya. Sejak nah, usia dini.
2: Sejak
0: ya?
2: Usia dini.
0: Iya.
2: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
0: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
2: Betul.
0: Iya.
2: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
0: Iya.
2: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
0: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
2: Nah,
0: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
2: Betul.
0: Dari kecil.
2: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
0: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
2: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
0: Ya.
2: Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa. Bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Baren Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
0: iya,
2: Kak Anggi.
0: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
3: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya, ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya.
0: Betul.
3: Nah, Ayah mau mengakui juga, Ayah orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau Ayah harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang Ayah nggak hilang kok. Pak Irsan, kalau mau lawan Ayah, ayu. Dan Ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi nggak korban, Mbak Nova.
3: Ayah kagak korban. Anak Ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
0: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
3: Cuma Ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
0: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
3: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
0: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470455.
3: Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Baik.
1: Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK, karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda. Nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya, tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa belaam, cantik.
1: Iya.
4: Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cikgu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu dari Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Ria,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Siapa
4: ya, walaupun
2: Cikgu
4: jauh.
2: Ria, ya?
1: Iya, Cikgu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cikgu Ria?
4: Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Asan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa, Kak Anggi?
2: Pak Irsan. Enggak,
4: yang satu yang perempuan.
2: Ibu perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Puhabah. Habaget. Begitu kan? Kalau Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih? Orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan? Lok dina bungo melulu melulu. Selamat teuka ngon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu. Bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya Cikgu buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Ya dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar enggak ya? Narasumber. Iya. Pertanyaannya ya ini ya tadi banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini ya, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi. Terima kasih Cik Budi.
1: Ya,
4: terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya semacam kamus bahasa daerah,
2: ada juga ya kamusnya,
5: ada kamus bahasa daerah, iya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Bahasa Indonesia.
2: Iya,
5: iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISB.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya. Ya
6: di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Meskipun ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Ya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan Mbak.
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke.
2: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak Mbak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali Kak.
2: Isan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
6: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
6: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
6: Ya,
5: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
6: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
6: Iya,
5: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
6: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
6: Insya Allah ya. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
7: Ada.
6: Banyak ya?
7: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya.
6: Halusnya dulu.
7: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
6: Kata ganti.
7: Biar lebih gampang ditiru.
6: Iya. Yeah.
7: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
6: Lun
7: itu masih netral.
6: Iya.
7: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan.
6: Ulun tuan.
7: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
6: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
7: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
6: Nah, gitu. Itu dia.
7: Nah, itu harus diperhatikan. Nah.
6: Iya.
7: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
6: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
7: Iya.
6: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
7: Benar.
6: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
7: Iya.
6: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
7: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
6: Seperti apa itu?
7: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga.
6: Termasuk saya. Oke. Okay. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya?
6: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit
6: 56. Benar.
1: Ya.
6: Sedikit saja Pak.
1: Satu menit ya.
6: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
6: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
6: Oke.
5: Ya, baik. Pengamatan saya.
6: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, Yeah. Dimanapun di Indonesia ini, ya di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya. Ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalbar menunjukkan perkembangan positif. Jumlah titik panas di Kalimantan Barat dilaporkan mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asriano Subulo mengatakan, perkembangan tersebut terlihat dari hasil pemantauan dan koordinasi pemerintah pusat terkait penanganan Karhutla secara nasional. Dari Provinsi Riau sudah mendeklar bahwa sudah terkendali, yang di Riau baru satu provinsi. Menurut Bulo, Kalbar menunjukkan tren serupa dengan penurunan tingkat, maksud kami kebakaran yang cukup signifikan. Ia mengatakan kondisi kebakaran di Kalbar saat ini sudah mendekati nihil, meskipun masih ditemukan sejumlah titik panas. Penanganan Karhutla pun dinilai telah berjalan maksimal sehingga kondisi kebakaran secara umum semakin terkendali. Data pemantauan BMKG Kalbar menunjukkan penurunan jumlah titik panas tersebut pada 23 September 2026 tercatat 1870 titik panas di Kalbar, sebanyak 174 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi, 1635 tingkat menengah dan 61 titik tingkat rendah. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak saat itu. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini Bapak Abang nanti bergaya, kita lanjutkan bersama rekan-rekan kita The Magangers ya Bapak Abang ya, untuk lanjut ngobrol-ngobrol tentang apa pembahasannya. Nanti Bapak Abang ya. Jadi jangan kemana-mana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
6: Itu dia.
7: Cincah Rasila.
8: Mau beli pansi ke Pontianak.
7: Terus?
8: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang Panji suka dengan antu Pontianak. Ketnya panjang, kakinya tak sampai.
9: Makan telepon di terang bulan.
7: Cantik.
9: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
7: Cantik. Sedap.
9: kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
6: Ah, betul.
10: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
11: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
12: Ayo lho Mbok Abang, sungguhlah hari.

0: Nah, kalau Mbak Bang, kalau ngomongkan soal penampilan nih, Abang kembali lagi bersama saya nih, Mbok Monik. Nah, saya nih masih dikawankan sama teman-teman trio magang saya, Mbok Abang. Nah, gimana Mbok Abang kabarnya? Masih sehat, masih semangat, dan tentunya tetap tampil dengan penuh percaya diri. Kita siang ini di program Bergaya Mbok Abang selama 1 jam ke depan, kita akan ngomongkan tentang hal-hal santai sambil cerita-cerita, dan tentunya membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Mbok Abang. Nah, Mbok Abang, kalau ngomongin soal penampilan nih, tentunya ada banyak hal lah yang bisa kita bahas yang ini, Mbok Abang. Mulai dari pilihan pakaian, produk perawatan kulit, atau aktivitas sehari-hari kita lah, Mbok Abang. Nah, coba kita tengok sekarang nih, dah banyak dah produk perawatan kulit yang beredar di pasaran. Ada yang untuk kulit cerah lah, wajah bebas jerawat, sampai ke produk yang katanya nih bisa memperlambat tanda-tanda penuaan, Mbok Abang. Belum lagi pengaruh media sosial yang sering kali membuat kita tertarik tentang apa sih produk ini. Nah, karena hari ini saya dikawankan dengan Mbok Putri dan masih sama Bang Iyo juga nih. Saya nak nanya-nanya nih, kok dari Mbok Putri dan Bang Rio nih, ada tak sih kalian nih pakai skincare? Ah, skincare nih bahasa lainnya nih perawatan kulit lah.
1: Biasanya tuh pakai gak, tapi kalau yang basic-basic aja ya, yang biasanya kita pakai itu, kalau saya biasanya tuh yang paling awal tuh kita pakai sunscreen. Pasti Mbok Monik pakai ya kan?
0: Apa tuh sunscreen tuh kalau boleh tahu?
1: Kalau sunscreen tuh biasanya tuh untuk melindungi kita lah dari apa, dari sinar UV ke dari sinar matahari lah kalau kita. Nah, itu biasanya dipakai gitu. Kalau misalnya kita tidak mau pakai bedak atau pakai apa tuh, biasanya pakai sunscreen aja dulu gitu. Kalau saya.
0: Nah, kalau abang kita nih, Abang Rio nih familiar tak sama skincare atau jenis-jenis perawatan kulit apalah yang sederhananya?
2: Oke. Kalau dulu ya saya kurang familiar dengan skincare karena skincare kan mencirikhaskan identitas dengan cewek ya. Tapi kalau cowok-cowok zaman sekarang nih, menurut saya sih wajib pakai skincare. Minimal tuh adalah apa ya, cuci muka pakai sabun cuci muka tuh. Nah, kalau saya pakai cuci muka itu aja sih udah cukup bagi saya kan, kalau cowok-cowok lah ya. Karena kalau skincare tuh menurut saya agak banyak tuh, kan. Telak cewek-cewek nih, bombok nih ya.
1: Agak banyak sih memangnya.
2: Apalah tapi, tuh biasanya.
1: Tapi tadi agak kan namanya gak skincare kan. Ya apa namanya, cowok gak itu harus diperhatikan gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan gak cuman pakai sunscreen, pakai apa, pakai cuci muka. Coba gak Bang Rio nih pakai pelembab gitu. Biasa pakai pelembab ya Bang Rio?
0: Udah mulai sentuh-sentuh mukanya tuh, tahu muka ini tipe yang kering kah, yang berminyak kah, yang gimana lah Bang Iyo?
2: Jujur, saya sih cuma cuci muka aja, pakai sabun cuci muka. Kalau pelembab-pelembab gitu, yang lainnya tuh saya kurang lah ya. Boleh lah ombok-ombok di sini tawarkan saya tidak tahu apa-apa aja produk-produknya nih.
1: Jadi Bang Rio nih, Mbak Abang, biasanya kalau pagi-pagi tuh, berarti kalau mau mandi itu pakai cuci muka, terus pakai sunscreen ya?
2: Iya, habis pakai sabun cuci muka, udah bersih dah mukanya, barulah kita pakai skincare sebelum kita berangkat kerja nih ya. Biar apa? Biar enggak apa ya?
1: Enggak kusam ya? Enggak
2: kusam, menyengat gitu kan, panas matahari gitu nempel ke kulit kita.
0: Betul, nah tapi Bang Rio, saya ini penasaran.

0: kalau misalnya buat cuci muka kan orang lain tak ada lihat kan. Jadi ya kalau cowok tuh entah pakai entah tak pun kita tak tahu. Nah, kadang cowok nih ada gak yang kayak gengsi make skincare. Nah, kalau Bang Rio nih tipenya kalau misalnya dikasihkan sunscreen di tempat umum yang ada orang tuh ada perasaan gengsi ke tada?
1: Kok saya sih enggak ada gengsi-gengsi.
2: Ayah,
1: yang penting muka kita bagus, bersih, enak dilihat sama orang-orang kan. Nah, itu lebih bagus daripada kita gengsi-gengsi gitu tak ada pakai skincare gitu kan.
0: Betul.
1: Nanti
0: betul.
1: Muka kita kusam, tak ada, tak enak dilihat orang gitu.
2: Betul.
1: Turunkanlah gengsinya kalau misalnya pakai skincare.
2: Tapi kita tanya lo Bang Rio nih. Nah, Bang Rio nih biasa kalau mandi nih ya, kan kita kan sekalian pakai cuci muka nih. Itu biasa apa dulu yang lakukan, cuci muka dulu ke, gosok gigi dulu ke, pakai sabun dulu ke?
1: Oke, kalau saya ya biasa mandi dulu lah, basuh badan segala macam tuh ya. Barulah gosok gigi, habis itu terakhir barulah sabun cuci muka. Itu
2: betul.
1: Tahap terakhir lah ya sabun cuci muka. Nah, itu saja sih ya untuk perawatan kulit saya tuh.
2: Iya sama gak saya gitu gak, tapi saya tuh kalau sebelum mandi itu biasanya saya cuci muka dulu. Saya gosok gigi dulu, baru cuci muka gitu kan. Biasanya tuh kalau saya tuh sukanya kayak gitu, karena kalau saya cuci muka dulu baru gosok gigi tuh biasa berjerawat pula tuh. Maka saya gosok gigi dulu baru cuci muka. Nah, kalau kita kan udah ngomongkan skincare nih, kalau skincare cewek itu udah pasti banyak kan,
0: Betul.
2: Bu Monica, kayak ada serumnya lah, ada pelembab lah gitu kan, ada toner, ada apa sunscreen tadi udah termasuk wajib ya. Nah, kalau make up nih, kalau cowok nih apakah menggunakan make up juga gitu?
0: Kalau dari Bang Rio pribadi gimana?
1: Kalau dari saya pribadi sih untuk make up sih untuk cowok kurang sih, enggak pakai. Kalau misalnya ada acara-acara resmi gitu barulah saya pakai dikit-dikit, minimal ada bedaknya lah biar memutihkan kulit saya gitu kan.
0: Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini Mbok Abang, ada baiknya kita dengarkan dulu salah satu lagu pilihan kita untuk menemani aktivitas Mbok Abang siang ini. Tetap bersama saya di Pro 4 RRI Pontianak, jangan kemana-mana karena selepas ini kita akan bincang-bincang santai lagi dalam Megaya.

0: Info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Halo Mbak Abang, balik lagi bersama saya Mbok Monik, masih di segmen Bergaya di Perempat RRI Pontianak. Nah, tadi kita kan masih bahas tentang skincare atau perawatan kulit. Nah, saya ini mau nanya, seberapa penting sih perawatan kulit ini untuk Mbok Abang, rekan saya di sini nih, terutama aja Bang Rio sebagai laki-laki.
1: Seberapa penting Bang Rio?
2: Kalau menurut saya nih sepenting banget ya, karena skincare itu bukan sekedar kebutuhan, tapi ya, lebih ke kebutuhan maksudnya, lebih ke kebutuhan bukan sekedar apa ya, mengikuti tren gitu kan. Jadi terutama bagi cowok tuh biasanya sering keluar-keluar lapangan gitu kan. Banyak kan cowok tuh enggak pakai skincare, pakai sunscreen ya namanya. Jadi tuh kulit tuh kadang tuh berminyak lah, suka berjerawat lah. Nah, itulah penyebabnya. Makanya kalau misalnya kalau keluar tuh harus pakai skincare, sunscreen namanya ya.
1: Minimal sunscreen lah ya.
2: Minimal sunscreen biar kita menjaga kulit kita tetap bagus, berminyak gitu kan. Enak dipandang kalau keluar kemana-mana gitu. Apalagi kalau ketemu sama
1: dengan siapa tuh? Dengan siapa?
0: Sama Mbok Abang di jalan. Memang semanis itu Bang Rio kita tuh rupanya.
2: Itu maksud saya. Nah, makasih ya
1: Mbok. Kalau saya sih Mbok, kalau ditanya penting enggak sih skincare gitu ya. Kalau skincare yang basic-basic tuh bagi saya penting ya.
0: Karena skincare dasar lah basic tuh.
1: Skincare dasar-dasarnya kayak sunscreen, mungkin pelembab gitu. Penting gitu. Karena gimana pun itu jaga kulit kita kan. Takutnya nanti kulit kita jadi gosong ataupun nanti apalagi kulit-kulit yang sensitif. Biasanya kalau tidak pakai sunscreen atau kena debu belebih kan bisa agak apa namanya? Berjerawat,
2: kusam
1: gitu. Nah, paling pentingnya lagi tuh cuci muka ya. Karena kalau kita habis aktivitas di luar nih, kita harus cuci muka. Karena debu-debu di jalan tuh Mbok Abang, baru gak kita keluar rumah jalan bentar pun udah penuh dah debu kita
0: muka
1: kan.
2: Jadi intinya tuh ya, cowok-cowok tuh perlulah pakai skincare ya, sama-sama menjaga kebersihan kulit kita dan juga merawat kulit kita jadi lebih bersih
1: jadi,
2: kan.
1: Betul sekali. Kalau Bang Rio nih kayaknya memang rajin ya pakai pakai skincare ya, karena dilihat gak muka
0: manis lah pokoknya Bu Abang.
2: Bersih kan.
1: Jadi di yang untuk Po Abang di luar sana ya, kalau misalnya mau cowok ke cewek, jadi jangan gak gengsi ataupun sungkan gitu kan. Skincare tuh tadi gak dipakai buat cewek, cewek aja tapi dipakai gak dengan cowok. Untuk cowok bahkan ada yang khusus cowok ya Bang Rio ya memang ya.
2: Iya ada banyak dah produk-produk khusus untuk cowok-cowok, terus produk skincare, facial wash atau apa ya, cuci muka,
0: cuci sabun cuci muka.
2: Sunscreen, nah itu banyak itu dah produk cowok.
1: Udah banyak buat cowok. Nah boleh gak, soalnya kita nih kan suka na keluar, suka na di apa namanya, di luar ruangan lah.
0: Pergi kita di Pontianak nih kemarin kena debu terus kan.
1: Abis apa tuh? Abis karhut lah.
0: Untunglah puji Tuhannya belakangan ini dah hujan terus juga kan.
2: Cuaca pun bagus.
1: Walaupun tidak panas nih, Mbok Abang tetap pakai Mbok Abang.
2: Karena
1: kita tidak tahu kan ya.
2: Debu tuh tidak mengenal KTP.
0: Betul. Nah, tapi saya ini agak penasaran khususnya sama Bang Rio. Sejak kapan sih Mbok Abang di sini ini mulai melek lah untuk menggunakan perawatan kulit ini?
1: Kalau Bang Rio sejak kapan Bang Rio?
2: Kalau saya ya sejak kuliah ya, karena kan saya waktu sekolah ya SMA itu COVID ya waktu itu dalam waktu keadaan COVID, jadi sering ke dalam rumah ya, jarang saya keluar rumah gitu. Nah jadi pas saat kuliah tuh, pas hari pertama masuk sekolah, saya udah mulai memikirkan lah perawatan kulit saya gimana, karena kan sering keluar kan, keluar lapangan gitu.
1: Atau sejak itu tuh sejak ada itu tuh.
0: Nah, kalau Mbok Put nih gimana, sejak kapan mulai menggunakan perawatan kulit nih?
1: Kalau perawatan kulit kayak skin kayak apa namanya, cuci muka dengan sunscreen tuh memang udah lama ya. Udah dari SMA. Kalau SMP tuh alah, masih ngikut-ngikut pakai sabun mandi. kalau masih SMP tuh sekarang nih ala anak SMP SMA itu memang dah lumrah kan, karena itu memang wajib untuk menjaga kulit dari sekarang ya. Betul, saya pun nyesal kan, apa dulu saya nih tidak tahu kan. Saya tidak tahu malah pakai sabun badan kan ha. Sabun mandi ya. Saya pakaikan ke muka. Alah, ngapulah saya tidak tahu dari dulu nih. Betul. Kalau saya tahu kan glowing enggak saya hari ini nih ya kan.
0: Nah, menurut Mbak Abang nih ada enggak makna sendiri untuk merawat kulit daripada sekedar penampilan secara keseluruhannya?
1: Kalau maknanya ya kalau skincare tuh, kalau saya ya, kalau saya pakai skincare tuh kayak tenang aja gitu. Buat hati tuh adem gitu, karena kan kita tuh kayak refreshing gak? Yang
0: mencerminkan diri kita
1: gitu. Jadinya tuh kayak ya karena udah terbiasa ya kali ya. Karena udah terbiasa ya Mbak Abang. Jadinya itu udah jadi rutinitas gitu. Jadi balik kerja langsung mandi. Habis itu kita kan kegiatan lo di rumah. Nanti malam tuh sebelum tidur tuh kita pakai skincare dulu sebelum tidur. Pakai tonernya dulu, pakai apa serum. Nah, gitu kalau cewek nih Bang Yo. Ada pakai toner, ada pakai serum, pelembab.
0: Entah apa pula benda itu di kepala Bang Yo kan.
1: Enggak pakai masker lagi gitu kan, baru tidur.
2: Banyaknya macam buka warung dati ya.
0: Kalau Bang Yo sendiri nih sebagai laki-laki, ada tak makna tersendiri dari perawatan kulit ini?
2: Kalau makna tersendiri ya, kalau misalnya saya pakai skincare tuh, saya berani tampil di depan umum, berani pede saya nih.
1: Jadi percaya diri ya Bang.
2: Percaya diri saya berkembang, meningkat betul lah ya. Kalau pakai skincare, jadi saya tidak lah minder-minder kalau misalnya di depan jalan.
0: Alah apa tuh minder Bang Yo?
2: Tidak lah saya minder-minder misalnya saya jalan keluar gitu kan.
1: Tidak lah malu ya.
2: Gitu lah, ketemu Mbok Abang sekalian kan. Ketemu saya, muka saya misalnya bersih jadi enak lah saling sapa.
1: Jadi kita pun enak mandang.
2: Enak mandang kan.
1: Cerah ga. Makin semangat ga kan.
0: Makin manis. Betul. Nah, agak penasaran lah sama Mbok Abang di rumah nih sebenarnya. Kayak mana perawatan-perawatan kulit Mbok Abang di rumah tuh. Nanti kita bisa lah cita-cita. Tapi setelah kita menjalankan jeda untuk azan asar ya, bagi yang ingin sholat jangan lupa untuk menunaikan sholatnya. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan yang akan dikumandangkan pada hari ini. Ini azannya dimulai pada pukul 14.41. Tetap bersama Pro 4 RRI Pontianak. Selepas ini kita kembali lagi dalam Bergaya.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Oke, Mbok Abang, masih bersama saya, Mbok Monik di Perempat Pontianak. Nah, dah panjang dah cerita saya dengan kawan-kawan magang kita nih, Mbok Abang, tentang skincare tadi. Nah, sekarang saya mau nanya ke Mbok Putri dan ke Bang Rio, apa sih makna tersendiri kalian terkait kulit ini?
3: Untuk saya sendiri ya, terutama untuk cowok nih, yang kadang biasanya cowok tuh menurutnya
4: jarang,
3: dan juga menurutnya tuh kayak muka aku baik-baik saja, muka saya nih baik-baik aja, jadi tidak perlu skincare. Tapi menurut saya nih kan, kulit cowok ini tidak tahu nih untuk masa tuanya gimana. Nanti masa tuanya ada flek-flek hitam lah,
4: itulah harus diperhatikan kan Bang.
3: Jerawat lah muncul-muncul kan, kita tidak tahu nih. Jadi kita untuk mengantisipasi menjaganya, kita pakailah skincare yang dasar ya. Kalau yang biasa di sosmed tuh ada selebgram gitu kan, biasa kan mempromosikan 7 produk.
2: Betul. Jadi antara 7 nih Bang Rio nih pilih apa lah?
3: Jangan pula 7 produk kita beli semuanya, enggak lah. Beli yang penting-penting ya untuk merawat kulit wajah kita nih. Nah, contoh skincare produknya ya, kayak sunscreen, sabun cuci muka, itu wajib tuh wajib untuk membersihkan tuh salah. Pas lagi kita lagi mandi, sebelum tidur pun harus pakai sabun cuci muka. Nak berpergian kita pakai sunscreen, agar kulit kita terawat dan bersih lah. Itu kan tanggung jawab kita masing-masing nih, menjaga diri kita. Jangan sampai pula apa ya, kalau kita tak ada pakai kan, karena muka kita ini lagi bagus-bagus ya.
4: Karena malu nih, karena gengsi lah. Cowok pakai skincare.
2: Berarti Bang Rio nih, menurut Bang Rio nih, dua skincare itu atau masih ada lagi nih yang pentingnya untuk Abang sendiri?
3: Itu dulu lah, karena untuk merawat kulit kan. Kalau merawat rambut beda lagi ini.
2: Oke, itu bisa kita bincangkan ketika kita bertemu lagi nanti ya. Kalau dari Mbak Putri nih, skincare apa nih yang menurut Mbak Putri penting?
4: Kalau menurut saya ya, skincare basic itu penting sih. Basic karena yang biasa kita gunakan sehari-hari, kayak betul kata Bang Yonya tadi tuh, kayak pencuci muka, sunscreen, apalagi cewek itu kan biasanya kalau malam tuh pasti pakai pelembab gitu kan, pakai toner. Itu penting bagi kami. Jadi bagi apa? Jadi untuk Mbok Abang nih, jangan pula apa namanya merasa kayak apa malas gitu kan? Karena ada gak nih Mbok Abang yang biasanya balik kerja letih kan apa kan? Jangan malas untuk perawatan muka.
2: Membersihkan wajah.
4: Karena ini aset masa depan. Aset masa depan untuk jaga biar kulit tidak kering, tidak ada flek hitam gitu kan. Nanti tuanya itu kita muka kita masih tetap segar gitu Mbok Abang. Kalau untuk saya tuh wajib sih. Nah, Betul kata Bang Yu tadi itu jangan pula malu ya mentang-mentang cowok tadi mau pakai skincare gitu. Jangan pula cuman ceweknya aja ya pakai skincare.
2: Betul.
4: Cowok enggak ini sebenarnya harus belajar skincare apa aja yang dipakai cewek enggak.
2: Mulai dari perawatan kulit yang dasar-dasar lah. Betul nih Bang Rio nih salah satu yang dasar tuh sabun cuci muka sama skincare, sama sunscreen.
3: Dan juga yang paling penting jangan asal-asalan beli skincare ya, karena tergantung kulit kita enggak kering
4: karena,
3: lah, lembab.
4: Karena kita harus tahu paham enggak kan dengan kondisi kulit kita. Kalau misalnya kulit kita kering, sesuaikan beli dengan skincare yang buat kulit kering atau berminyak gitu. Jadi sesuai dengan SOP-nya.
2: SOP
4: sesuai dengan aturannya ya.
2: Sesuai dengan aturan dan juga kondisi kulit kita masing-masing, Bo Abang. Kalau misalnya Bo Abang yang punya kulit kering, tuh bisa dibaca tuh biasa di kemasan skincarenya itu untuk kulit kering, untuk kulit berminyak atau kulit berjerawat segala macam tuh udah ada. Kayaknya panjang cerita kita sampai sini dulu lah. Kita Mbak Abang, saya Mbak Monik nih, sama rekan-rekan magang kita nih mau pamit dulu Mbak Abang. Habis ini nih kita masih ada di Prodangdut yang akan dikembalikan dengan Mbak Yul nantinya. Nah, jangan lupa tetap stay tune di Perempat RRI Pontianak. Kita jumpa lagi besok Mbak Abang dari pagi sampai ke sore masih bersama trio magang ini Mbak Abang.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 sebagai Inspektur Upacara. Upacara berlangsung khidmat dan sederhana di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Kamis 1 Oktober 2026. Upacara diikuti jajaran organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi pun momentum untuk merefleksikan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda di Kalimantan Barat, untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan di tengah perkembangan informasi dan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kehidupan kebangsaan. Menurutnya, semangat kebangsaan perlu terus ditanamkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Mbok Abang, sebelum-sebelumnya nih saya mau kasih info dulu ya Mbok Abang bahwa berdangdut kita sore ini, Pro Dangdut hanya sampai jam 4 sore aja ya. Satu jam ya nih Mbok Abang. Jadi kalau bisa salam-salamnya pendek-pendek aja gitu. Ngapa Mbok Yu? Karena nanti di jam 14 lebihnya 14 maksud saya pada pukul 16.00 atau jam 4 sore kita akan relay Mbok Abangnya bermukun se-Borneo tahun 2026. Jadi itu dia sampai selesai nanti Mbok Abang ya. Jadi mohon maaf kita sampai jam 4 sore aja Pro Dangdutnya. Jadi sila buat Mbok Abang nak bergabung di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5715 571. Sila Pro Dangdut.
4: Selamat sore cantik.
3: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Tentunya kalau begini ayang jaga suaranya dong.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik cantik lam. Tidak ada kemana cantik?
3: Ada ya. Kita bergantian-gantian. Maklumlah soalnya Mbok Pit sama Bang Ibing agak ke Jogja. Itulah dia acara bermukun nanti kita nak dengarkan sama-sama tuh.
4: Bang Ibing mau ke Jogja jumpa sama saya, bahkan dia ngantar saya pulang dari tempat ke sini.
3: Itulah makanya nanti kita dengarkan dia bersama tuh jam 4 nanti.
4: Bawa Mbok Pit ya, Mbok Pit enggak apa-apa juga tapi jangan bawa Mbok Yo ya. Ya Bang cakap suara kata tidak berani.
3: Iyalah. Sila mau lagu apa nih?
4: Bagaimana kalau saya minta lagu Bung Roma aja pertama nih?
3: Apa itu judulnya?
4: Bercerita tentang musik, musik.
3: Oke, musik ya.
4: Nah, di request kan ada Manjang City di Olah Kubu, ada Pak Karim di Jangkang, ada email di Kuala Duka, ada Mbak Lasim di Rasau Jaya, Mbak Kakum itu Bang Imran Ahmad, juga ada Wak Sangkah di Kakap, juga ada Hendra di Mempawa, Bang Deddy di Sungai Duri, Kanda Yahya Bang Japar, juga El Nichan, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, semuanya tanpa terkecuali dari atas pejet, juga Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, sayangnya. Dari Jaka Suara, selamat sore cantik.
3: Selamat sore. Itu dia Bang Jaka Suara, lagu musik dari Roma Irama. Selanjutnya Pro Dangdut. Halo. Halo, halo. Tutut katanya. Halo. Ada tak nih? Oh, terputus. Ya, kita coba lagi buat Mbok Bang yang lain. Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Mbok Yo.
3: Apa kabar?
5: Baik, Mbok Yo. Mbok Yo, apa gak kabarnya nih?
3: Kabar baik, gak? Hujan gak sana?
5: Hujan tadi. Tapi tak lama bentar ya.
3: Cukuplah untuk sejuk-sejukkan ya.
5: Yalah, sejuk-sejukkan badan ya. Gak panas benar.
3: Betul. Mau lagu apa nih?
5: Minta lagu Lesti ya.
3: Apa judulnya?
5: Lebih dari selamanya.
3: Lebih dari selamanya. Kita cari lo ya. Oh ada. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat semua-semua lah ya.
3: Oke deh.
5: Ya kan Ano, biar kawan-kawan bisa masuk.
3: Betul.
6: Halo yo.
3: Halo.
6: Sore, Bayu.
3: Sore.
6: Bayu saya selalu suka gonyo gonyo Bayu.
3: Amin.
6: Halo Jaka Suara, anak gue lupa bayi bah.
5: Lah selamat sore, Bayu.
3: Selamat sore. Makasih.

0: Siapa di mana?
1: Dengan Bu Ana, Tandai Dua.
0: Nah, Bu Ana di Tandai Dua, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagu Berlian ya, dari Inul.
0: Berlian, saya cari loh. Salam-salam lah.
1: Salam pertama buat Mbok Iyo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga. Mbak Andriopan, Emma, Tayang-Tayang, Bang Junai, Dina dan Bang Syukur, Mak Kam, Bang Badiar, Mama Mukmin, Mak Nurul, Mama Eti, Mak Javiti, Da Imel, Anifta, Elni, Aura, buat Koko Wali, Koko Wandi, buat semua-semua lah ya, Mbok Yo, yang waktu ni Mbok Yo.
0: Itulah betul, terbatas kita.
1: Buat Mbok Yo, makasih.
0: Sama-sama, selamat sore. Itu dia Bu Ana di Tandai Dua. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu ya. Udah kita siapkan, tadi ada Roma Irama musik. Terus ada Lebih Dari Selamanya, Lesti featuring Vildan. Ada Berlian dari Inul, Daratista. Selamat mendengarkan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Ya mau abang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung aja mau abang, mengingat waktu kita terbatas ya, saya angkat aja penelpon Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Yolanda.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dari Bu Rembulan. Berkinar lagi.
1: Apa kabar?
2: Sama dengan suara Yolanda.
1: Asli. Sama lah. Amat lagu apa?
2: Ya, dia betapa.
1: Betapa betul juga betapa. Mau lagu apa ni?
2: Minta lagu Icek ya, Icek Tresnawati. Lagunya
1: tu?
2: Secangkir madu merah.
1: Asik. Oh, apa dah secangkir apa?
2: Secangkir madu
1: merah. Oh, madu merah. Asik.
2: Berdaun asmara.
1: Asik.
2: Dan beranting cinta.
1: Asik. Ah, madu merah udah ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Salam-salam tu Yolanda lah lebih dulu. Biar cepat-cepat dapat jodoh.
1: Amin.
2: Berkah rezekinya buat kesihatan.
1: Amin.
2: Ya.
1: Dalam
2: buat semua-semua lah ya, bungkus habis ya ya.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Ha, bungkus habis ya, ya sampai dia semua buat kawan-kawan semua mudah-mudahan sihat selalu.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Itu pun maupun penyiar-penyiar semua. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Ya. Selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Rembulan ya. Baiklah, sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung. Langsung je Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Selamat sore Mbok Yo.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dari Putri Sagu, Sungai Rengas.
1: Ah, apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbok Yo sehat ya.
1: Sehat. Ah, mau lagu apa nih?
2: Alhamdulillah. Minta lagu Rita ya Mbok Yo, si kecil.
1: Si kecil ya, saya cari loh nih si kecil nih. Ada enggak si kecil nih? Ada. Ada. Salam-salam buat siapa nih?
2: Ah, salam-salamnya tadi buat Bang Jaka Suara. Ah, buat apa? Mbak Ora Pak Moknya tadi. Ah, buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini. Bang Syukur Kak Tina, Bang Rusi Kak Nurjana. Buat semua-semua lah Mbok Yo.
1: Okay
2: dari atas
1: bintang
2: ya Mbok ya.
1: Siap.
2: Terima kasih Mbok Yo.
1: Selamat sore. Selamat sore. Itu dia Kak Elni, cantik banget ya. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbok Yo.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Dari Bang Fardi Rengas Kapuas tetangga Kak Elni.
1: Apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah Mbok Yo.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lagu misteri ada enggak Mbok Yo?
1: Misteri. Dari siapa tuh?
3: Yang kata Mbok Yo kemarin tuh cari orang pakai apa? Orang pakai huruf pakai apa?
1: Lagunya ya. Siapa nih?
3: Wiwi Arnita ke?
1: Oh, bentar loh ya, cari nih misteri nih benda nih biasa tulisan beda yang keluar nih. Kalau misteri ya nih tak ada kalau di sini nih.
3: Oh, tak ada ke?
1: Haa, adanya Riza Wamit, itu pun kau tetap misteri.
3: Oh, udah lama yo, lagu apa jangan lagi Mbok Yo ya.
1: Ah, lagu apalah tu?
3: Lagu Rahmi jangan Mbok Yo dari Nang Kurnia, kau tak ada.
1: Oh, Rahmi, Endang Kurnia.
3: Aku tak waktu ni Mbok Yo.
1: Okey, siap. Ah, salam-salamnya.
3: Lagu salam-salam dari Kak El, buat Kak El ni tadi tu, Aura Pak Mo. Pokoknya fotokopinya Jaka Suara lah tadi tu.
1: Okay
3: ya Mbok Yo ya.
1: Kalau gitu.
3: Pula dia.
1: Itulah nih.
3: Makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia Bang Wardi. Masih pokok kita angkat tuh telepon semuanya ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Emma di Selpa.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Amok lagu apa nih?
2: Deritamu dosaku dari Aduh. Yulia Citra.
1: Alamak, galau benar. Tahu ya, saya cari lo nih. Apa tadi deritamu?
2: Dosaku.
1: Aduh, aduh, aduh. Dari judulnya ya, dari tamu Yulia Citra ada.
2: Ah, dibungkus ya, ada kasih Cik Nur ya.
1: Oke deh.
2: Salamnya buat semuanya lah yang lagi dengar.
1: Baik.
2: Buat Yolanda, makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Kak Emma Silva. Satu penelpon terakhir Bu Abang ya, Sil. Langsung Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Abu Syuala atau nama aslinya Herman Nurdanti Sri Purnama Sari sama Sidewa.
1: Ah, Bang Herman, apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Kamu lah.
4: Cantik apa kabar, cantik?
1: Si cantik ini sih tetap baik ya kabar.
4: Dari suaranya tetap semangat, tetap baik.
1: Kamu lah berapa nih?
4: Tidak, tercantik sejajarnya Kalimantan.
1: Ah, kau lah.
4: Bukan juga tak penting, sejajarnya Kalimantan.
1: Apa lagu apa nih?
4: Lagunya saya minta lagu itu Andai Aku Bertemu Tuhan.
1: Siapa penyanyinya nih?
4: Wali, cuma dari
1: Andai Aku Bertemu.
4: Lagunya ini, seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu.
1: Oh, lewat dia. Oke deh, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Emma Selta. Kemudian buat Elmi Cantik. Setelah itu buat pengantin baru awet plus dengan suaminya. Buat Wardi plus belum ada jodohnya. Itu buat Abang Sufian. Buat Cik Nuri Bakau, Bilayam dan Hana, Anista di UKA, Pak Tom juga, Haji Artia. Setelah itu membuat Hendra Gunawan di Mempawah, untuk Mbak Kakung di Desa Retok, untuk siapa ya, Ulta di Timur-Timur, jauh ya. Untuk Diona di Kupang.
1: Oke.
4: Okay. Yaitu yang terakhir untuk hari ini, Mas Naruto di 28 Oktober.
1: Baiklah.
4: Untuk Diona terima kasih ya.
1: Sama-sama.
4: Aduh, kata ini mau bertanya ke Saru Gab, saya ngata juga.
1: Arus. Selamat sore. Itu dia Bang Herman penelpon terakhir kita sore hari ini di Prodangdut Mbak Abangnya, karena nanti di jam 4 sampai lah selesainya kita akan siarkan secara langsung Bermukun Seborneo 2026. Jadi ini ada 5 lagu Mbak Abangnya. Ada Madu Merah, Si Kecil, Rahmi, Dari Tamu Adalah Dosaku, Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Selamat mendengarkan, dan saya pun Mbok Yo pamit undur diri juga sekalian ya. Makasih Mbok Abang udah ngawankan dari siang tadi sampai sore hari ini, dan berbagai program informasi serta lagu-lagu pilihan juga udah kita siapkan untuk menemani Bu Abang sampai lah nanti malam ya. Saya pamit Bu Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baiklah Bu Abang, sesaat lagi kita akan bergabung bersama siaran langsung Bermulkon Seborneo 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namun sebelum kita menyaksikan pertunjukan, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Kemaliboro membeli batik, singgah sebentar menikmati senja. Bermukun hadir semakin api, satukan budaya dalam satu jiwa. Dari Yogyakarta, kota budaya, mari kita rayakan keberagaman, eratkan persaudaraan dan juga melestarikan budaya. Selamat menyaksikan selanjutnya, Bermukun Seborneo 2026, satu jiwa, budaya juara, yang akan dipandu bersama penyampai terbaik Seborneo kami. Ada abangku Ibeng dari Indonesia, abangku Rino dari Brunei Darussalam, dan abangku Andi dari Sarawak, Malaysia. Kita sambut penampilan pembuka, Tari Golek Nawung Asmara atau Golek Ayun-Ayun dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Selamat menyaksikan.

bumi Borneo, tempat berpijak junjungan bangsa. Selamat datang di panggung gemilang Bermukun Seborneo, satu jiwa budaya juara. Kita sambut pembawa acara. Radio Republik Indonesia, IBEI. Radio Television Malaysia, Andi. Dan Radio Television Brunei, Rino.

0: Selamat sore Jogja. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Malaysia. Dan selamat sore Brunei Darussalam.
1: Iya, terima kasih sebenarnya Ibeng dan juga Rino. Alhamdulillah iya. Sebenarnya hari ini kita sangat bertuah.
0: Betul.
1: Sebenarnya dapat menyaksikan Bermukun Sebonio kita bawakan khas untuk masyarakat dan juga pendengar di kota istimewa Yogyakarta
0: kali ini. Bermukun identik dengan Borneo. Tapi hari ini spesial kita di Tanah Jawa.
2: Betul. Sekali-sekala kita ke Pulau Jawa ya.
1: Kita bawa keluar. Bermukun kita. Okey. Apapun kita nak memperkenalkan terlebih dahulu.
0: Okey.
1: Antara barisan-barisan artis kita daripada Indonesia, Ibeng.
0: Baik, kami dari Indonesia, dari Kalimantan Barat. Kami membawa tim Bermukun. Mungkin kita boleh buka gelanggang dulu.
1: Iya.
0: Oke. Yang pertama, kalau berlayar ke Tanjung Cina.
2: Itu dia.
0: Sambillah pula memancing ikan.
1: Cakap.
0: Yang paling ujung, Mak Gendang kami namanya Fitri Febelina. Kalau ada yang mau, nanti balik kami tinggalkan. Yang kedua, enak sungguh buah serikaya. Buahnya cantik, indah berkilat. Aha. Yang baju hitam, Yayang namanya, pandai bergendang, jago pula bersilat.
1: Itu dia.
0: Itu Mak Gendang kami, ada dua kami datangkan dari Kalimantan Barat. Oke, Tanah Borneo. Berikutnya, selain Mak Gendang, kami juga bawa pemukun kami. Ada Cik Zulkarnain.
1: Ya, ini dia.
0: Ini dia, merayap-rayap canak melata. Merayap pula di Tanjung Bulu.
1: Itu dia.
0: Ini Cik Zul berkacamata. Diam-diam rupa dia pandai kungfu. Okey, Andy dan juga Rino, tim kami dari Indonesia dan juga saya Ibeng selaku penyampai. Mungkin selanjutnya silakan.
1: Ya, saya Andy selaku penyampai utama untuk Bermukun Sempurna kali ini dan kita memperkenalkan antara delegasi dari Malaysia dan mengetuai delegasi RTM Radio Television Malaysia Encik Muhammad Yusni Muhammad Ali bersama rombongan kami yang tak lain tak bukan Mak Gendang kita yang bertudung merah pemukul gendang kita tak lain tak asing tak bukan Dang Banun.
0: Yang bertudung merah ya.
1: Iya.

0: inilah perjalanan bermukun kita, Ibeng dan juga Rino.
1: Iya, saya.
0: Ya, talenta bukan, kita perkenalkan penggesek biola kita tak asing lagi, Saudara Sada.
2: Ewa.
1: Wis, Hang Piol.
0: Iya. Tidak ada petikan, tidak ada irama, tidak lengkaplah bermukun kita pada kali ini. Talenta bukan, kita perkenalkan Saudara Awang, pemetik gambus.
1: Baik. Tuan sendiri?
0: Iya. Saya sendiri, Andy.
1: Andy.
0: Sudah diperkenalkan tadi.
2: Iya. Baik, Andy dan ya, juga Ibing ya. Kita dari Negara Brunei Darussalam. Saya perkenalkan saya Rino, penyampai dari Negara Brunei Darussalam RTB. Dan kita membawa seramai 5 orang rombongan delegasi daripada RTB Brunei Darussalam. Orang mengail si ikan kali.
1: Cantik.
2: Dikail orang di tembing sungai.
0: Steady.
2: Nur Hawadah binti Ramli.
0: Iya. Yeah.
2: Ketua rombongan delegasi RTB Brunei.
0: Iya. Yeah.
3: Itu dia.
1: Nama datang.
2: Ketua unit Harmony FM ya.
0: Iya. Yeah.
2: Awak ada pendengar yang dihormati sekalian di Negara Brunei Darussalam dan juga di RTM Malaysia dan juga RRI Jakarta Republik Indonesia. Kita bawakan artis kita. Ah, mengail si ikan pari.
0: Iya. Yeah.
2: Dikail orang di tembing sungai.
0: Itu dia.
2: Nurul Syafiqah nama diberi.
0: Mm-mm.
2: Mak Gendang muda dari Brunei.
0: Dari Brunei.
2: Iya. Yeah. Itu dia Mak Gendang kita ya.
0: Nah, muda lagi.
2: Muda masih ya. 17 tahun umurnya, naik tak boleh, turun pun tak boleh. Baik, kita ada bawa penanda ataupun pemukun kita.
0: Mm-mm.
2: Kalau di Brunei nama pendeknya Latif Bugiba.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau kita bawa ke Yogyakarta ini, waduh kok panjang namanya.
0: Nama panjangnya.
2: Iya, yeah. Kita mempersilakan memperkenalkan yang mulia Tuan Haji Abdul Latif, Haji aja.
0: Iya, Tuan Haji.
2: Orang banyak-banyak kuda di ladang.
1: Cantik.
2: Pandai makan buah yang masam.
0: Iya.
2: Banyak-banyak orang kupandang.
4: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next step.
0: RRI dan juga RTV. Jadi apapun, kita terus dengan pembuka irama daripada
1: Indonesia. Irama
0: daripada tuan rumah sendiri,
1: iya.
0: Indonesia.
2: Kita buka gelanggang irama daripada tuan rumah. Terimalah irama tadi.

0: encanta. ¡Lino!
1: ¡Vamos, Lino!
0: ¡Ja, ja, Lino! ¡Ya voy!

0: dari Indonesia.
1: Di Laut Jawa memasang pukat, bukan berisi ikan.

0: Dona Ji, bro.
1: Uang sukun tergantung gantung, marilah gugur di tengah.
0: Steady, Dona Ji.

0: betul.
1: Masih lagi kemeriahan kita sebenarnya dengan berbukun semuanya untuk tahun 2026 kali ini.
0: Mungkin pendengar belum terjadi mahiran. Siapa budak bertiga di malam minta kahwinkan katanya.
2: Itu irama daripada tuan rumah.
1: Iya betul, betul. Jadi apapun tanpa buang masa, kita teruskan dengan irama daripada Malaysia. Irama Mak Inang untuk berbukun semuanya.

0: Yogyakarta, Indonesia.
1: Auditorium RRI Yogyakarta.
0: Iya, jadi apapun, sedang tak sedang kita dah ke irama yang terakhir.
2: Betul, kita sudah berada di ujung rencangan ya.
1: Tapi dari tadi, Lino, Edi, kita bertanda. Saya tengok di depan tu nampak gerak-gerak kaki juga.
0: Sabar dulu.
1: Sabar dulu.
2: Sabar dulu. Sabar dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu ya.
0: Ya, nanti kita panggil untuk menari bersama. Menari bersama.
1: Boleh.
3: Kita undang. Kita undang.
0: Jadi apapun, untuk irama yang terakhir, bertemakan persahabatan antara RTM, RRI dan RTB.
1: Masih dari Irama Indonesia.
0: Iya, irama dari Malaysia.

0: Indonesia. Panjang umur kita datang lagi kemari ya.
1: Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Lino dan juga Edi serta seluruh delegasi dan juga untuk pendengar dan juga penonton setanah air di tiga negara Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Akhirnya kami bertiga dan semuanya tim berbukun di tahun 2026 ini kita pamit dulu diri. Kita akan berjumpa kembali
0: di Malaysia tahun 2027. Jadi sekian pada kami, jom berbukun sebonyo kali ini daripada Kota Istimewa Yogyakarta.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.

Durian dalam semak tumbuh sebatang di tepi telaga. Walau bersua sekejap mata, abadi di hati, ikatan budaya. Bermukun Seborneo 2026, satu jiwa, seni kita adalah budaya juara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, bang. Bang. Bang.
4: Ya. Ah, ngapa?
3: Coba gak belikan adik ni garam.
4: Ngapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah, abang pergi dulu ya.
3: Ya.
5: 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu, bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah dia ikut ya.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi kita...
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
4: Ayolah ya abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa pak sayur ni tawang?

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Ya,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Ya, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Nah,
2: pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertokol itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua. Jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang paling tua,
2: paling lama jualan.
1: Abang ini awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa sih?
2: Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita itu agak kurang, hanya saya sendiri di sini, yang lain itu Cina semua. Nah, Cina semua ini, itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa itu kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mikir.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78, 79 tuh. Bisa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10
2: kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ah, ini dia, ini tempatnya. Ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini

0: tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
1: Ya, kalau cerita pasar Hong Kong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hong Kong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini, dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Yeah. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini. Jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau merasa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara ruko-rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Banyak makanan. Si tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis nol derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
2: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak, terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
1: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
2: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
3: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Kadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi asal Banjarmasin pada tahun 1846. Masehi. Begitu pula didirikan kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar pergampungan, pedagang didirikan pula kampung kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
1: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
3: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
1: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
4: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya perbatasannya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
1: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
4: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah itu yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur. Itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana, Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana, Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Gani itu memang berasal dari Pulau Bangka Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu, menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
0: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nggak kelihatan kalau nggak digantung. Senanglah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Sudah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long,

0: Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
1: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngawengkuruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngawengkuruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
1: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngawengkuruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngawengkuruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngawengkuruh sudah berdomisili di Dusun Ngawengkuruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngawengkuruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
1: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
1: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar mereka.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Allahumma jalli rahmatan wa sanuri ala kubur wa maj'al kabrahu haudatan.
2: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, adalah bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam ya. Jadi andai Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu rasa dari sih memang dan sanggih.

0: Siapakah Opude Ing Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya hukum Manambon ini, kerajaan ini kan masih agama Hindu. Patih Bantar itu kan di Siliniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah hukum Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum Sara, hukum Islam. Asalnya dia ngontau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mati setan Johor. Dia suka membantu orang yang lemah lah gitu. Jadi setan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Pulih Manambon. Lalu Pulih Manambon ini kawin dengan anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia. Karena di atas bukit itu berarti kan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas. Alhamdulillah datang di atas. Wahyu kan Nabi Alhamdulillah. Maka dia di atas bukit. Maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah. Bukit Ramah dia tadi. Musyawarah kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tiga makam dan semua yang buat. Pupu Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gubantar. Patih Gubantar ni dari anak Sidin yang. Sidin yang ni kan kerajaan Majapahit tu loh. Satu yang. Satu yang tapi satu datuk. Sadin yang. Satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Buruk. Itulah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkira kan 1300. 60 lah dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Mara deka atau ajoe ada namanya nak kupuang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua ada yang diperjuang. Nasib dia tu katanya mata keselamat yang dia tak mari dia. Maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan itulah yang maksud dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun melakukan hazan jantan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambun memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Persibuan, kemudian pindah lagi ke sana tuh sedikit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, sana ini, Pekana, kemudian sedikit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini, sedikit di tempat makam tuh, yang namun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia, dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak Awa. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama.

0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh enggak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu! Ibu! Bu! Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

வைக்காதோ, வெக்கிட்டு வைக்கி தெரிவாலே.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.
1: Pada suatu hari di sebuah desa yang kecil, tenang, damai dan asri, di Kalimantan Barat tinggallah seorang ibu yang sangat penyabar yang bernama anaknya Juwita dan cantik jelita. Namun pemalas, Ibu Mina, begitulah penduduk desa memanggilnya. Penduduk desa itu tahu betul tabiat anak perempuan Ibu Mina yang tak pernah mau membantu ibunya mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya berdandan atau bersolek. Mereka merasa kasihan dengan Ibu Mina, namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa kerana Ibu Mina sendiri sangat menyayangi anak semata wayangnya. Itu meskipun setiap harinya ibu yang malang itu tak pernah sepi mendengar keluhan, bentakan dan cacian anak kandungnya.
2: Oh mak, masa setiap hari aku harus makan nasi dengan pucuk ubi? Cemana aku nak sehat cemini nih? Bagus aku tak makan ya.
3: Oh nonge, kau ni harus bersyukur karena kita ni masih punya nasi untuk makan. Meskipun ya, lauk kita ni hanya pucuk ubi. Hari ini mak tak bisa pergi mencari kayu bakar, jadi tak ada yang bisa kita jual nak untuk membeli lauk kita ni. Karena mak ni hari ini tak enak badan nak
2: Alah, jangan banyak alasan ya mak. Kau kan masih kuat untuk pergi ke hutan. Udah, pergi sekarang ya. Cari kayu bakar tuh. Heh, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Kalau macam ini, bisa kurus aku.
3: Oh Juwita, makanlah seadanya dulu nak. Nanti kau sakit. Besok kalau sudah sembuh, mak pasti kutan lagi nak. Astagfirullah nak.
2: Aku kan dah bilang, aku tak mau makan. Apa ke mak ni tak dengar? Heh, pergi sana, pergi.

Begitulah Juwita memperlakukan ibunya. Dengan hati yang hancur, sang ibu pun melangkah lunglai menuju ke hutan. Sepanjang jalan, air matanya pun tak dapat dibendung. Ia begitu sedih akan perilaku anaknya sendiri. Namun demikian, ia masih mencuba bersabar. Sebagai seorang ibu, ia pun tak ingin melihat anaknya sedih. Sepanjang hari ia hanya berdoa betapa Tuhan akan merubah perilaku anaknya.

Ya Tuhan, berilah hambamu ini kesabaran. Ampunilah dosa anak hamba ya Tuhan. Hamba sadar hamba tak bisa memberikan kesenangan untuknya. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba juwita. Jadikan kami semua.

Sepanjang hari ia hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan dapat mengubah perilaku anaknya. Sementara sepeninggalan ibunya Juwita hanya bersenang-senang, berdandan dan mempercantik diri. Entah berapa puluh kali ia berputar di depan cermin, mengagumi kecantikan dan keindahan badannya. Tak pernah sikitpun terlintas di pikirannya akan kondisi ibunya yang sakit, yang bertatih-tatih menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Yang ada di otaknya hanya bersenang-senang semata. Sampai suatu ketika, sang ibu meminta Juwita, anaknya, untuk menemaninya ke pasar. Meski tak begitu senang atas ajakan ibunya, Juwita pun menyetujuinya dengan satu syarat. Ibunya tak boleh jalan beriringan dengannya, dan ibunya hanya boleh dijalan di belakangnya. Meski hatinya tersentuh, sang ibu pun tak mempersoalkan syarat yang diajukan anaknya itu. Yang penting batinnya bahagia kerana anaknya yang mau menemaninya. Bagi ibu yang malang itu, ini adalah kesempatan emas yang tak pernah ia jumpai selama ini. Pergi bersama sang anak semata wayangnya, Juwita.

0: pergilah ibu dan anak itu. Sang anak yang cantik jelita bertambah cantik dengan gaun yang indah. Berjalan berlenggang di depan, sementara sang ibu dengan pakaian sangat sederhana yang sedikit lusuh, sambil menggendong keranjang berjalan di belakangnya. Sungguh bukan pemandangan bak ibu dan anak saja. Selama berjalan, tak henti-hentinya orang mengagumi kecantikan juita sang anak.
1: Sweet, sweet. Wah, sempurna sekali. Cantik dan menarik. Boleh juga nih. Mau kemana, dek?
2: Iya nih. Apa boleh abang kawankan?
1: Oh iya, kalau boleh tahu, siapa yang berjalan di belakang kau tuh? Mak kau ke?
3: Bukan. Dia tu pembantu aku. Setiap aku pergi, pasti selalu dikawal sama pembantu aku.

0: hilang. Hatinya begitu sakit. Dan ia pun berdoa.
1: Ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini ya Tuhan.
0: Sungguh Tuhan mendengar doa sang ibu yang malang itu, yang telah lelah bersabar, yang telah luka akibat ulah anaknya yang durhaka. Secara perlahan, tubuh indah dan cantik sang anak pun berubah menjadi kaku membatu, mulai dari kaki hingga atas. Tak ayal lagi, sang anak pun menangis memohon ampun kepada sang ibu.
1: Ampun, Mak. Ampuni saya, Mak.
0: Namun sayang, malang tak dapat ditolak. Untung pun tak dapat diraih. Nasi telah menjadi bubur. Semua telah terlambat. Sekucur tubuh juita pun membatu. Namun air mata terus mengalir membasahi pipinya.

Pendengar, begitulah kisah Batu Menangis, legenda kita kali ini. Hingga kini, sebagian penduduk Kalimantan Barat masih mempercayai batu bersujud manusia itu, masih mengeluarkan air mata dan bisa menangis, sehingga disebutlah Batu Menangis. Kisah tadi membawa pesan legenda kita kali ini. Hingga kini, sebagai penduduk Kalimantan Barat masih mempercayai batu bersujud manusia itu masih mengeluarkan air mata dan bisa menangis, sehingga disebutlah Batu Menangis. Kisah tadi membawa pesan moral untuk kita semua, untuk tidak bersikap kasar dan durhaka kehadap orang tua, terlebih ibu yang melahirkan kita. Sejelek apapun dia, selemah apapun dia, serentak apapun dia, adalah tetap ibu kita yang mengandung dan melahirkan serta membesarkan kita dengan darah, dengan air mata, bahkan hidup dan matinya hanyalah untuk kita anaknya, sehingga tak pantas kita sebagai anak durhaka kepadanya. Ingatlah bahwa surga itu terletak di telapak kaki ibu. Hingga di sini perjumpaan kita dalam legenda kita melalui Radio Republik Indonesia Pontianak. Nama dan pertokohan dalam kisah ini hanya kebetulan saja dan bukanlah tokoh sesungguhnya. Sebagaimana asli legendanya, naskah ditulis oleh Agustini dengan ide cerita diangkat dari legenda masyarakat Kalimantan Barat, Batu Menangis, didukung oleh sebagai ibu Nanik Saputra, sebagai Juwita Eni, sebagai orang asing Edo, narator teknik Edo Ferdian, dengan sutradara Diana, pembaca naskah Nopi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada kisah legenda yang

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Jimbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Selamat malam panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nyana acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat ka jubata. Selamat malam pagi semuanya, diri patemu agi ka siaran diri malam nian melalui acara Kasana Budaya RRI Pontianak nang di nyiaran ka Pro 4 FM 94,3 MHz. Malam nian pagi semuanya, ai kabar kita. Aku berharap mudah-mudahan diri semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, batubu ringan. Ahenang diingati leku aja panyinta, ahenang digagok tamu reme, tamu mudah. Barakat cubata nang dimatampaat kak subayat. Baik pagi semuanya, dalam pertemuan diri malam nian, diri masih bagesa ataupun bacurita masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat. Nah, nang pastinya semua nian selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-harinya. Untuk malam nian, diri mau bacurita ataupun mau bagesa masalah rumah sahab. Nah, artinya diri harus mengenal ahasi sabananya rumah sahab dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Kanayat. Nang pastinya rumah sahab nian nang cukup akrab, nah atau cukup akrab, cukup harmoni lah dalam masyarakat suku Dayak Kanayat. Nah pagi semuanya, dalam hal nian kada diri nganal nang namanya rumah sahab, rumah radang sahab nang ada ke kecamatan Sengat Temilak Pahuman, ya Kabupaten Landak. Nah ini sebenarnya bukan sekedar tempat untuk badiap dari lindungan hujat ataupun darang, tapi bagi masyarakat Dayak Kanayat nian ngarupan suatu bangunan nang uga suatu wujud nyata ataupun perwujudan dari cara kehidupan ataupun etika manwarisan nang pastinya memang udah ada dari zaman nenek moyang diri, zaman dahoya. Nah, nang pastinya ina pernah lepas lah dari namanya zaman neko akan, karena ya memang walaupun rumah radang nian dikenal masyarakat suku Dayak Kanayat. Nah, jadi nian merupakan uga dalam segmen budaya. Nah, nian. Jadi seiring berjalannya waktu, nah rumah sahab nang ada ke Kecamatan Sengat Temilak ataupun ke Kabupaten Landak, uga nian masyarakat suku Dayak ngenalnya uga sebagai rumah panyak katanya, rumah radang ataupun rumah panyak. Nah, tapi dalam hal nian buke diri nian ngomong istilahnya ngomongan masalah apa cara pemuatannya dari kayu ataupun rumahnya cukup katelihat megah leko kan edo leko kan. Tapi dalam hal nian disebut mansahab, nian sebenarnya merujuk ke kebersamaan yang terbagi leko dalam artian dalam satu atap nang dikanalman panjangnya tadi, nah membentang sepanjang-panjang rumah panjang atau perumah radak nian. Kadalapnya ada puluhan kepala keluarga nang pastinya hidupnya berdampingan leko akan dalam rumah nian. Nah nian lah nang rupaan namanya nian semacam aset lah, semacam kau kan aset turunan yang sangat berharga dalam masyarakat suku Dayak. Nah buke tanahnya, nah buke uga kayunya, tapi sistem nilai adat basasa, nah sebuah etika cara berkomunikasi man berperilaku. Nah nian artinya dalam hal nian menjunjung tinggi rasa hormat antar penghuninya. Nah, jadi bisa diri bayangkan pagi semuanya empahe dalam rumah radang kua diri nele rumah nang dalam satu atap banyak ada banyak bilik, nah atau banyak penghuni. Misalnya sampai 40 misalnya dalam satu bentangan rumah banyak nian.
Dalam 40 bilik 40 keluarga berarti kan 6 keluarga, tapi mereka hidup berdampingan secara damai karena mereka diko bersatu. Jadi ya walaupun ia banyak keluarga, banyak kepala keluarga sampai 40 tadi, tapi ia tetap punya satu tempat untuk mereka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah diko mereka, misalnya mereka tempat mereka bahaum, tempat mereka ngobrol-ngobrol. Nah, sambillah mereka saling berbagi dalam makanan, misalnya kan bisa jadi nang kamar nian nanti ngeluarat nian, nang nian ngeluarat nian. Nah, sama-sama mereka. Jadi di kolah katelian kebersamaan mereka nang sangat-sangat luar biasa. Nah, mereka sangat harmonis di kolah kan. Ina ada mereka saling iri satu sama lain. Nah, ina ada mereka saling menghina satu sama lain. Nah, ina ada mereka mengatakan misalnya kau punya, aku ina leko, tapi mereka tetap bersatu dalam kebersamaan. Mereka punya sama-sama. Nah, nang susah sama-sama susah, nang nyaman sama-sama nyaman. Jadi mereka tetap dalam kebersamaan. Nah, di kuala katelean keharmonisan dalam rumah radang ataupun rumah panjang dalam masyarakat suku Dayak Kanayatnya. Nang pastinya dalam pembahasannya nang mau diri contohkan yang rumah radang ataupun rumah panjang nang ada kak sahab. Nang ada kak sahab kecamatan Sengatemila, ya Pahuman, Pahuman ya Kabupaten Landak. Nah, jadi dalam hal nian rumah sahab nian kadek diri tele dalam bilik-biliknya ada ruang-ruang privasi bagi keluarga, tapi terasnya tadi nang panjang nian lah. Nah, tadi kono seperti dah diri jelaskan ruang umum, ruang publik. Nah, jadi di ko bisa melakukan segala hal nang sifatnya kebersamaan. Nah, jadi kadian lah diri bisa nilai bahwasanya dalam hal nian bahwa diri nian diuji, berarti diri struktur gotong royong diri ko diuji. Kada misalnya satu keluarga aja kesulitan nih kok kan, jadi seluruh penghuni rumah sahab bisa ngerasakannya. Nah, jadi berartinya nak ada nang dalam hal nian kadiko nak ada nang istilahnya kau nyaman aku susah leko kan, jadi sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Nah, jadi nian lah nang mereka selalu mereka jadian sebagai aset sosial. Jadi hal nian merupakan sebuah warisan karakter. Nang mengajarkan bahwasanya kekuatan dari sebuah komunitas nian ada. Nah, kak seberapa kuatnya mereka nian mampu berbagi kesusahan. Nah, kak dalam satu atap tadi. Nah, dianlah ujiannya. Nah, jadi ya harus karena ratinya kadek mereka udah menempati nian, mereka siap. Mereka dalam ratinya merasakan sama-sama. Nah, gotong royong sama-sama. Nah, rumah sabnian ngarupaan sebagai simbol. Nah, simbol bahwa diri nian satu darah, satu rasa. Nah, satu darah, satu rasa. Jadi diri hidup kadian ngajarat diri untuk supaya diri nian hidup diri nian ina namanya ina egois. Nah, seperti ko ina berlaku semaunya, semau diri. Misalnya kada ada masalah diri selesaikan tadi kak teras nang udah disiapat

adu kekuatan leko kan. Nah kadek diri seperti ko berarti kan diri ko egois, karena kadek diri udah diam ke rumah radang, sifat egois diri ini ina ada harus dibuang jauh-jauh. Ame sampai ada sifat egois, kadek ada nang sifatnya egois, ina bisa hidup bertetangga. Nah jadi ina bisa menempati bilik-bilik seperti ke rumah radak nian. Jadi dia nuraknya aku harus urak nang betul-betul sifatnya menginginkan kehidupan nang damai, leko nang tenang, ina ada mau ada perselisihan seperti ke. Nah terus ke empat nari kan namanya dah zaman diri dah siap maju, dah siap modern, siap maju. Ahai pun empat dah tinggal inak perlu mau ngomong aja biasanya antar bilik mungkin dah inak keluar dulu tama ketuk pintu leko, tinggal buka HP, tinggal ditojok-tojok pakai jari udah bisa ngobrol. Nah jadi ratinya dalam halnya pengertian bahasa halusnya di rumah udah semakin tinggi, manpagarnya udah semakin rapat. Nah jadi artian filosofi rumah sahabnya atak sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati sebuah peradabannya merupakan kemampuannya untuk menjaga keharmonisan ke tengah keberagaman. Nah pakai semuanya rumah sahabnya mungkin ngarupaan bangunan yang berbentuk nyata leko bisa diri tele, tapi nilainya nian merupakan aset turunan yang memang harus terus diri bangun dalam hati diri ataupun dalam sanubari diri lah seperti ko. Nah jadi walaupun diri nian udah kemajuan zaman diri udah siap canggih Jakarta orang, tapi kan ina harus menutup kemungkinan diri ngilangan adat budaya ataupun etika diri tadi ke dalam rumah radak nang memang udah zaman, udah merupakan turunan zaman DE nang memang harus tetap diri membudaya, tetap diri lestarikan. Ratinya dalam hal nian ame mentang-mentang diri udah canggih, misalnya ngomong pun udah enak perlu lagi batatap muha misalnya kan. Nah jadi hilanglah semuanya nanya namanya sampai terjadi. Jadi tetaplah diri tetap maju, kok perlu modern tetap perlu, tapi diri ina harus ngilangan segala sesuatu yang udah jadi kebiasaan, yang udah jadi turunan ame dilangan. Nah tetaplah diri hidup harmoni antar satu meneng lainnya seperti ko. Baik pagi semuanya, nanti diri bicara lagi ataupun ngomong lagi, masih banyak nang mau diri bahas dalam hal nian, dalam hal diri harus nuan sebenarnya pengertian rumah radang, rumah banyak, tapi diri dengerin dulu lagu.

0: Ibu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Baik, Diri lanjut lagi pagi semuanya. Mpahe, Diri harus nganal dari struktur rumah sahab, bangunan rumah sahab nian, rumah panjang, rumah betang, khas dari masyarakat suku Dayak Kanayat. Nang bukit sekedar bangunan, tapi juga merupakan simbol gotong royongnya. Nah, jadi Diri nganal rumah sahab dari masyarakat suku Dayak Kanayat nian, rumah panjak atau rumah betang. Memang Diri harus perlu ga cara Diri menilai. Nah, menilai artinya Diri harus nauan arti dari semua nang ada ke rumah radak nian. Nah, sebagai simbol gotong royong misalnya, Diri harus nauan seperti Diri nele interaksi manusia, hubungan manusia nang ada kadalapnya, nang diatur tadi dari bangunan-bangunan nian.

Nian ang panyak, pante. Nah, nian dari tele di ko kade rumahnya kan ba bilik-bilik ba sekat-sekat. Nah, tapi kade pantainya atau saminya nian nak ba sekat-sekat. Nah, nian. Jadi kade dari tele nian secara nyata hal nian bahwasanya kade depannya ada hal-hal nang bisa diri nilai dari halnya. Nah, kualah ratinya gotong royong tadi ke tempat nian. Jadi nak mandang kau sae, kau kaya, kau miskin, lekuat. Terus nang penting dalam teras banyak pantai nian, semua keputusan ngalalui bahaum nian bisa disepakati kadian. Nah, bisa diputuskan kadian. Nah, terus mulai dari nangka depan pantainya. Nah, nian kan ada saminya, ada pantai kan. Nah, diri diko bisa nyamur hasil-hasil padi diri nang udah diri bebet. Nah, sampailah upacara-upacara adat. Nah, liko semua dilakukan kak namanya kak pante tadi secara bersama-sama. Nah, kadek misalnya nang seko nape nyamur padinya atau mungkin nana muat teko kan. Nah, ina harus nianuknya tapi sama-sama gunakannya. Nah, terus kadek diri tele kan karena nak ada sekat-sekatnya. Jadi ini lah ratinya kok melambangkan keterbukaan. Nah, keterbukaan, kesiapan untuk diri bisa saling mantuk satu manang lainnya. Jadi nana ada istilahnya kau-kau aku-aku leko. Jadi kebersamaan, gotong royong yang paling nyata dian. Terus nang berikutnya diri nele tadi ada kamar-kamar atau bilik-bilik nang baya deret tadi bajajer. Nah, walaupun setiap keluarganya ada bilik pribadi, tapi pintu-pintu biliknya semuanya ngadap ke arah nang sama. Nah, bayangkan. Inak mulih ada nang sete ngadap ke timur, ke barat, sama. Semuanya ngadap ke sami tadi ataupun ke arah depan. Nah, nyala artinya gotong royong. Nang nelean bahwa kadek pun setiap keluarganya ada nang istilahnya ko cukup mapan leko, mereka tetap merupakan bagian dari kesatuan nang ayak ka dalam rumah radak. Kadek misalnya keluarga kekurangan bahan pangan ataupun misalnya waktu ko ya ngalami kesusahan nah musibah. Jadi langsung semuanya nian bisa langsung nuan semua bilik leko. Nah, nian lah tujuannya. Nah, jadi semuanya ada artinya bahwa yang nang nyata gotong royong man kebersamaan. Terus ada tiang utama, terus ko atap, semuanya nyatu. Nah, nian diri tele semuanya dipamuat dari kayu buliat nang kuat. Supaya rumah radak nian ratinya inak mungkin dilakukan sendiri leko, pastilah gotong royong. Pastilah dengan cara rami-rami supaya tiang-tiang nang ayak-ayak nian menggambarkan gotong royong. Atap nang sote melambangkan bahwasanya semua nang padiap muka babahnya nian dilindungi. Nah, dilindungi leko. Jadi kade misalnya sete atap jak nang bocor. Nah, atap sote jak bocor, seluruh rumah nian pasti terganggu. Nah, mereka makanya dianlah katelean bahwa tanggung jawab bersama ngarawatnya leko. Jadi nana misalnya bagian nyu nang bocor leko, harus kau nanganunya inak seperti ku. Jadi semuanya harus kebersamaan man gotong royong.
Nah, kada diri tele lagi dari tangannya, ada tangga kayu. Tangga kayunya nian terbatas, biasanya kahe banyak tangga untuk bangunan nang banyak. Nah, nian kada diri tele dari arti gotong royongnya supaya setiap nang badiam kadalapnya nian ngalewati tangga waktu naik ataupun turun rumah. Nah, secara inak langsung hal nian ngalatih bahwasanya tata cara etika diri nian menyapa, berkomunikasi artinya adat basasa. Jadi diri gotong royong dalam menjaga keamanan rumah pun jadi lebih mudah karena setiap pergerakan nian bisa katelean secara kebersamaan neko. Nah, dapurnya juga basa makat ke bagian belakang ada dapur. Dapurnya dirancang basa makat nian. Jadi antara wewe nang ada ke dalamnya naun, mereka ngobrol neko kan, saling ngobrol. Nah, kada ditele dari gotong royongnya, mereka nian berbagi makanan ataupun ai namanya kua berbagi makanan terus kua bumbu-bumbu dapur atau baridit. Nah, jadi bermulalah dari Kak Dian masakan yang lebih di satu bilik selalu sampai ke bilik yang lainnya. Jadi nian katelean bahwa diri memang memperkuat ikatan persaudaraan melalui makanan tadi ataupun kuliner tadi. Nah, jadi bagi semuanya, semua nang tergambar dalam bangunan rumah sahab ataupun rumah radak nang ada kak diri kenal. Nah, dari terasnya, dari tiang utamanya, dari tangga kayunya, dari area dapurnya nang selalu berhubungan menggambarkan kegotong royongan kebersamaan. Nah, jadi nak sembarang-barang terbuatnya seperti nian, tapi ada artinya. Makanya terbuatlah bangunan nian ataupun rumah radak nian seperti nian. Jadi ada arti-artinya. Makanya setiap urak nang badiam kadian pasti mereka berjiwa gotong royong, berjiwa kebersamaan sosial. Nah, pasti nian udah pasti. Jadi kada urak nang sepatnya egois tadi ya enak bisa badiap ke rumah radak karena ya pasti akan merusak merusak ataupun mengubah judul dari rumah radak tadi. Jadi diri memang harus mencintai kebersamaan, kegotong royongan, terus bersifat sosial dalam hal nian kada diri badiap ka rumah radak. Nah, jadi nian salah satu tadi rumah radak ataupun rumah betang nang paling tuha nang tertua dalam masyarakat Dayak Kanayat nang ada ka Kecamatan Sengat Temila Pauman Kabupaten Landak. Nah, makanya semua tergambar tadi ada arti-artinya, sampai ka tangga-tangganya pun ada artinya, sampai ke dapur-dapurnya pun ada artinya. Makanya ibu-ibunya ataupun uwek-uweknya nang ada ke dapur, mereka selalu basuman berbagi rasa mereka. Nah, berbagi nian marek nian, misalnya nian kau nyuman tampuyak, aku nyuman pakasap. Nah, nanti mereka bisa baraja makatnya ataupun bisa bertukar saling berbagi nian marek nian sebebet nian marek nian. Jadi sama-sama merasakan like satu rasa. Like gak bumbu misalnya, oh aku mau nyuman daun manggala tutuk. Nah, tapi aku inak kau ada badaung misalnya daun sansak, kan zaman DE mereka bamasak daun manggala nian pakai daun sansak. Karena mengalahkan rasa micin nyamannya, sampai empat hari pun masih ada daun-daun sansak nian terkenal kan. Misalnya mau nyuman arabu, nah pakai daun sansak juga. Pokoknya bumbunya serba alami lah
pokoknya sehat lah dah. Nah terus pakai semuanya untuk nang berikutnya, cara juga nian kan dalam adat tadi kok basasa.

namanya bertetangga, bersahabat, berteman, pokoknya dalam kehidupan berkelompok, berkomunitas, ataupun dalam satu kesatuan dalam rumah radang tadi. Ini yang perlu, cara diri nagur, nyapa, hormat. Nah, ini yang ke rumah saham. Misalnya setiap orang nang lewat, kak teras, kak pantai, kak dapat bilik, tetangga nian, mereka harus hormat lekwa, nyapa, nang paling penting menyapa, nagur kan enak susah. Dari mai kita mau ke maya, kan segala singgah lah, kan lekwa, atau senyum jala senyum, ame sampai diri buang muka, nah ataupun mukanya sinis, nilai iam pulang babalanja lalu sinis muhanya ame sampai terjadi. Jadi diri koi namuli bajalan laju-laju leurak di kejaran tu jaurak kan teburu-buru, atau diri bajalan nilai kababah ngogok leko kan inak basuara. Nah, diri harus negur sopan ko bentuk bawa diri ko ngaku bahwa diri nian bertetangga leko kan, supaya tujuannya diri ngilangan rasa curiga. Selain koga, diri bisa membangun keterbukaan antar penghuninya. Nah, kok tujuannya? Jadi sangat perlu etika tata krama. Jadi diri harus berbahasa nang sopan tadi kan. Nah, jadi diri juga harus nyaga cara diri ngomong. Nah, nian perlu ame diri ngomong gua macam murak bera leko kan, macam murak bakalahi. Karena diri kau kan hidupnya berbilik-bilik, jadi kadang nang setek kau bakalahi pasti rumah nang sebelah nangar leko kan, geraduk-geraduk misalnya sampai ninjui dinik ataupun nabakat nih barang misalnya kan. Nah, nian bisa kadang ngarat di sebelahnya, karena kan papatnya dari diniknya kan dari papat kayu nian tipis misalnya kan, jadi suara kok sangat mudah kadang ngarat. Nah, jadi diri memang harus memperlakukan adat bahasa tadi, bahasa. Jadi ngajarat urang nang badiap nian ina ngomong terlalu kuat. Ayagi kadek malam hari kan, dirinya ada sabaya latih, ada siak alap diri motong. Nah, pulak motong diri dah ke kabon, ke uma, ngaguk kayu, dah ngancak makanan, dah kelatihan lah kan dah. Mau tidur, tidur gak nyaman. Jadi usahakan diri tidurlah, nyenyak-nyenyak. Leko ame ada bunyi-bunyi lah, pokok tidur nyenyak-nyenyak. Karena dina ada nang nganggu. Nah, supaya kadek diri munyian musik, lalu mentang-mentang diri nanak latih munyian musik, misalnya kuat-kuat kan, nganggu mereka nang dah capek tadi. Jadi diri harus menyesuaikan, leko. Walaupun misalnya bilik nang seteknya nina karaja seperti bilik nang sebelah, tapi diri tetap menghormati mereka, diri hargai mereka. Nah, usahakan ngomongnya pun ame kuat-kuat, lekokan kadedah malam hari. Harus jaga perasaan tetangga sebelah. Memang ratinya kan menghargai itu kan cara hormat diri nang paling tertinggi, nang sangat dipuji dalam kehidupan. Nah, lagi nang seperti ini kan diri udah hidup dalam satu rumah radang nang banyak nang tadi kan. Nah, perlu nang seperti ini. Nah, bagi semuanya nanti diri lanjut lagi, tapi aku bari lagi kita setel lagu. Masih ada nang mau diri bahas, nana sana pe diri bah pisah.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Nah, pagi semuanya, Kak pengunjung cerita diri malam nian. Nanti sanape tutup masih ada satu lagu untuk kita. Tadi diri udah denger dua te lagu nang edo-edo nang udah diputar Bang Awan ya. Dilanjut lagi pagi semuanya.

keharmonisan dalam diri, berbicara tadi, cara bicara diri, ngomong diri. Nah, Rekoa. Terus juga nang berikutnya, Yakoa, diri nian harus bersikap ame pangalok, Rekoan bicaranya. Ratinya harus lurus terus. Nah, jujur artinya, jujur dalam berbicara ataupun berkomunikasi. Nah, karena nian ngarupan adat basasa nang uga sangat perlu, karena jujur nian untuk ngindari fitnah. Nah, bahasa busung artinya. Karena kade udah namanya diri alok, artinya nian kan fitnah. Nah, kade misalnya diri ina suka kak tindakan-tindakan tetangga diri misalnya. Nah, dirinya kan diajaran supaya nyampe cara santun, ngelalui lah perantara atau langsung pun bisa, tapi dalam bahasa nang istilahnya kua tidak merendahkan lah seperti kua, jadi nang santun lah ngomongnya supaya ina terjadi permasalahan nang enek jadi ayak tadi. Nah, terus nanti du diarinya ina ngarusak keharmonisan saluruh nang badiam ka rumah radak nian. Nah, nian perlu jujur ngomong nang batol lekoa, ina alok-alok lah seperti kua. Tapi kada udah alok, hancur lah dah semuanya. Nah, terus nang berikutnya cara diri namanya namoe ataupun batamu. Nah, jadi diri kan biasanya kan mau batamu nian kak teras ataupun kak pante. Jadi teras nian kan ngerupan ruang umum leko kan, ruang publik, tapi kadapan bilik urak nang badiap kan. Nah, tetaplah diri nganggap nian wilayah keluarga mereka nian, walaupun ia terbuka. Nah, seperti kua. Nah, jadi misalnya diri nian ina lah mulih mentang-mentang ya kua tempatnya luas terbentang seperti kua. Nah, diri ina mulih duduk ataupun lama-lama kadapat bilik urang lain tadi. Kade misalnya diri ina ada keperluan ataupun ada izin. Nah, kade misalnya diri mau ngomong, nah jadi mereka nian haruslah mastian, mereka nian diri pastian diri nian ina nganggu mereka dalam kegiatan mereka nang punya kamar tadi ataupun punya bilik. Nah, jadi nian perlu kadek pun misalnya diri mau duduk, amilah ngalangi muha pintu mereka misalnya, kadek mereka mau keluarkan susah mereka. Jadi semua diri memang harus batamu pun harus cara nang sopan nekwa. Jadi diri anggaplah nangko suatu tempat kediaman wilayah. Nah, jadi dia harus menghormati penghuninya. Nah, terus juga dalam berbicara usahakan bahasa diri ko nang rendah lah, rendah hati seperti ko. Diri ngomong hai lagi urak nang udah tuha dari diri kan, atau timanggong misalnya. Jadi diri harus pane-panela nampatan cara diri ngomong, karena nang diri ngomong ini kan urang-urang tinggi misalnya, jadi diri harus menghormati mereka. Memang sih mereka yang minta hormati, tapi kok kan suatu keharusan untuk diri, karena diri pun dinilai juga kan, bahwa diri nian seperti ahai pribadi diri kan, mereka nian menilai juga. Jadi sebelum mereka menilai diri, dirilah nang harus menjaga cara berbahasa man urak-urak nang diri tuakan ataupun nang diri hormati lekwa, supaya nantinya kata-kata kasar ataupun diri ahai lagi kada misalnya diri udah motong pembicaraan urang tuha nang waktu mereka bermusyawarah kateras utama nian kan. Nah, nian sangat-sangat ina sopan luar biasa nian, sangat nak mulih. Jadi diri harus dangarat lo batol-batol, kada misalnya diri udah diperbolehkan ngomong, barulah misalnya diri ngomong. Jadi diri
Ame sama sekali memotong omongan urang nanggi ngomong dalam musyawarah misalnya kade diri inak diperbolehkan dulu ngomong leko. Jadi di dangaratnya lagi urang kua urang nang betul-betul harus dihargai, dihormati. Nah ayak iya misalnya tuha dari diri urang nang muda dari diri pun kada ia perlu dihormati, misalnya ia punya nang harus dihormati, ia punya misalnya punya kedudukan lah. Nah diri pun harus menghormati ia dalam hal nian. Jadi tidak perlu terlalu berpikir kau tua kau muda, tapi diri cara diri berbicara kesopanan. Nah ame diri meremehkan orang lain, aku sangat perlu. Sangat diri perlukan ya, karena dia nunggu orang bisa menilai diri. Nah jadi pagi semuanya memang dalam hal nian rumah radak nian, diri memang harus nilainya sebagai namanya kesatuan hidup. Jadi bangunan nian ngarupaat guru-guru nang bisu nang setiap hari ngajarat urang nang badiap kadalapnya bahwa keamanan, kenyamanan, man keberlangsungan hidup ina ditantuat sangai kuatnya dinik bilik diri nian, tapi sangai kuatnya ikatan diri man urang nang ada ka sabalah diri. Kade misalnya diri mau neleat hal nian dalam namanya kehidupan diri hari-hari. Nah diri harus berlakulah seperti nang udah ada nang memang harus diri punya. Nah sampai diri inak punya rasa aman, nyaman, inak mau ngikut aturan ya, ya inak bisa diri. Nah jadi memang diri harus ratinya sesuai man keadaan nang ada kadalap rumah radak, rumah sahab, rumah betang nian. Nang ratinya bangunannya nian ngarupaan jiwa nang bisa merekatkan kebersamaan. Nah seperti itu. Nah jadi diri juga harus nauan bahwasanya sepertinya ahe konsep adat basasa atau cara diri ngomong dalam kehidupan diri bah tetangga dalam satu atap rumah radak nian. Jadi dalam kehidupan ke rumah sahab adat basasa nian ngarupaat pelumnas. Jadi pelumnas artinya dalam hal nian sosial diri nian nang memastikan bahwasanya semua ataupun puluhan kepala keluarga nian bisa hidup secara berdampingan, secara damai, bukan cuman berdampingan, secara damai, harmonis, nah tanpa permasalahan ataupun konflik. Basasa nian artinya diri nian punya tata krama ataupun etika ataupun namanya punya cara dalam kepribadian diri. Diri nian punya kesopan santunan dalam berbahasa dan berperilaku. Nah jadi pagi semuanya rumah radak artinya bukan sekedar warisan nang dipamuat dari kayu buliat nang badiri kuat ke pedalaman seperti kua, tapi rumah radak nian ataupun rumah panjang nian sebagai pengingat ratinya supaya diri nian tetap selalu ingat kade manusia inak diciptaan untuk jadi pulau nang terasing, tapi kak tangah dunia nang semakin rami ataupun nang ada penghuninya,
Nah seperti kua, jadi diri harus belajar kade ratinya sehebat ataupun sekuat ahipun diri punya bilik pribadi. Nah tapi diri tetap perlu ataupun diri tetap membutuhkan hangatnya kebersamaan ke dalam ataupun ke bawah atap kemanusiaan nang sama. Nah jadi niana bagi semuanya pengertian nang paling dalam dalam kade diri nele rumah radang ataupun rumah betang. Contohnya rumah radang sahab nang ada ke Kecamatan Sengatomila Pauman, Kabupaten Landak. Nah, jadi memang semuanya penuh arti dan makna. Jadi sampai nari pun tetaplah seperti nian pencerminan kehidupan yang ada ke rumah radang ataupun rumah betang. Nah, seperti kuah. Jadi mereka hidup tanpa konflik, nah, tanpa permusuhan, selalu hidup berdampingan, gotong royong, kebersamaan, dan sosial. Nah nianlah bentuk kerja mereka. Jadi mereka selalu bahu membahu. Jadi kadek pun misalnya penghuninya udah tua-tua misalnya, nah kemungkinan ada nantinya nanti anak-anaknya ataupun ucu-ucunya. Nah tetaplah nanti dari orang tuanya nurunan ke anaknya harus seperti nian kehidupan ke rumah radang. Nanti nang berikutnya untuk ucunya enggak, tetaplah seperti nian penerapan kehidupan ke rumah radak. Nah makanya terus-terusanlah diturunkan, diwariskan budaya hidup berdampingan ataupun gotong royong sosial dalam rumah radak nian. Nah bagi semuanya mungkin untuk pembahasan diri masalah mengenal filosofi rumah sahab dalam harmoni masyarakat suku Dayak Kanayat malam nian, mudah-mudahan semua bermanfaat untuk diri semuanya. Jadi untuk pagi semuanya melupa tetaplah kita selalu nangarat siaran diri KRRI Pontianak Kak Pro 4 FM 94,3 MHz setiap Kamis malam. Sana pe aku bapisah man kita malam nian, masih ada sote lagu untuk ngibur kita. Mudah-mudahan kita semuanya tahibur malam nian. Untuk kua kami malam ini nang batugas ke studio ngucap untuk kita semuanya selamat malam, salam budaya Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata.

0: Gena pendengar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama man dalam masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.
1: Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: kat itu jual tu, ya, napa semangat benang sama bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro4 Pontianak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abang, jumpa lagi kita malam hari ini ya di acara kita seperti biasa berkisah di Pro4 RRI Pontianak. Apa kabarnya Mbak Abang? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Kalau ada yang mendengarkan saat ini sedang ulang tahun, semakin diberikan kebahagiaan, semakin diberikan kesehatan gitu kan. Untuk Mbak Abang semua yang saat ini mendengarkan pun dalam kondisi yang kurang sehat, moga cepat diberikan kesehatan lagi. Iyalah, kabut asap di Pontianak setiap malam rasanya Mbok Nan membuka diri dengan kabut asap ya enggak? Tapi memang itulah situasi kita ya Mbok Abang ya. Situasi kita nih makin berkabut Mbok Abang. Jadi kita harus menjaga diri kita lah ya. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Saling mengingatkan di antara kita bahwa masker itu sangat penting Mbok Abang. Untuk menjaga kesehatan kita ya. Terhindar tadi dari ISPA ya. Yang udah dapat hujan kemarin ya. Walaupun katanya tak bisa untuk dikonsumsi Mbok Nani. Tak apa-apa kalau Mbok Nani kebetulan kemarin kalau ada hujan tuh Mbok Nani tampung Mbok Abang untuk nyiram tanaman Mbok Nan. Soalnya bukan apa, dah layu, dah bunga-bunga tuh. Disiram pakai air asin, mati dia kan. Akhirnya Mbok Nan siramlah pakai air yang Mbok Nan tampung tadi, air hujan tadi. Lumayan lah untuk beberapa hari bisa lah untuk nanam apa nyiram-nyiram tanaman tuh ya Mbok Abang ya. Oke lah. Ya Mbok Abang, malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan bacakan kisah yang udah masuk ke meja siar ya. Ada kisah yang judulnya Langkah di Lantai yang Sama. Sama satu lagi adalah Jejak Langkah di Ujung Senja. Ini sama-sama langkah nih kayaknya. Tidak ada dipilah-pilah, ternyata judulnya sama. Ada langkahnya ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya atau kisahnya, seperti biasa satu lagu penghibur pembuka acara kita akan Mbok Nan hadirkan untuk Mbok Abang semua.

Baik, abang, itu tadi satu buah lagu pembuka kita ya untuk menyemangati kita malam hari ini. Ah, yang tadinya dah tak tergolek-golek nak nutup mata, bangun lagi. Jangan lo. Jangan lo nutup mata, jangan nak tidur. Masih ada acara berkisah kita ni, ya kan? Okey, yang buat nak langsung aja ya bacakan ceritanya, langkah di lantai yang sama pada kesempatan malam hari ini.

Matahari belum meninggi ketika suara derit pintu kayu jati di sudut kamar melengking pelan, memecah keheningan fajar. Di luar, langit masih menyisakan semburat biru tua yang bergeser ke abu-abuan. Bagi sebagian orang, pukul 5 pagi adalah awal dari sebuah petualangan baru. Namun bagi Aris, waktu tersebut adalah penanda dimulainya sebuah lingkaran rutinitas yang telah ia jalani selama lebih dari 5 tahun terakhir. Aris bangkit dari kasurnya, merapikan selimut tipis berwarna biru laut dengan gerakan otomatis yang nyaris tanpa kesadaran penuh. Langkah kakinya membimbingnya menuju dapur kecil di bagian belakang rumah kontrakan mereka. Aroma khas kopi bubuk tradisional yang disimpan dalam wadah kedap udara segera menyambut indera penciumannya. Sebuah aroma yang selalu menemani pagi-paginya. Suara gemericik air dari kamar mandi menandakan bahwa istrinya telah lebih dulu bangun. Kehidupan pernikahan mereka tidak dibangun seperti sinetron di layar kaca yang penuh dengan drama dan kemewahan. Bisa menikmati secangkir kopi panas tanpa buru-buru atau mendengarkan suara tawa si kecil Raka, anak laki-lakinya, adalah hal yang membuatnya bahagia.

0: kopinya tumpah sedikit tuh.
1: Suara istrinya terdengar lembut dari balik pintu dapur, menyadarkan Aris dari lamunan singkatnya. Aris tersenyum kecil. Ia mengambil selembar tisu dan membersihkan noda kopi di atas meja kayu.
0: Ah, iya, kurang fokus tadi,
1: balasnya hangat. Pagi itu berjalan seperti biasa. Aris mengenakan kemeja kantor yang telah disetrika licin oleh istrinya. Sementara istrinya menyiapkan sarapan berupa nasi goreng sederhana dengan 2 butir telur mata sapi. Tidak ada percakapan berat di meja makan. Yang ada hanya percakapan tentang siapa yang akan menjemput Saka nanti sore. Atau pengingat untuk membayar iuran bulanan warga kampung. Namun di dalam kesederhanaan itu terselip sebuah irama yang menenangkan. Sebuah harmoni kecil yang tercipta dari kesetiaan menjalani hari demi hari bersama. Pukul 7:15. Aris sudah berada di atas motor metiknya. Membelah kemacetan jalan kota. Klakson kendaraan bersahut-sahutan. Asap knalpot berpadu dengan udara pagi yang mulai dihangatkan oleh terik matahari. Di kantornya, di sebuah gedung berlantai 3, Aris adalah staf administrasi. Hari itu meja kerjanya dipenuhi dengan tumpukan berkas digital dan fisik yang harus divalidasi sebelum jam istirahat siang. Aris, laporan rekapitulasi pengiriman barang berat sudah buat? Tanya Hendra rekan sekantor yang duduk tepat di sebelahnya sambil memutar kursi putar.
0: Belum, baru separuh jalan nih Hen. Jaringannya agak lambat dari jam 9 tadi.
1: Jawab Aris. Pekerjaan Aris monoton. Tidak ada promosi besar yang ia kejar mati-matian dalam waktu dekat. Dan tidak ada pula proyek ambisius yang membuat namanya dipuja atasan. Yang ada hanyalah ketelitian, batas waktu yang ketat, dan rasa tanggung jawab agar dapur rumahnya tetap ngebul. Terkadang rasa lelah menyergap pundaknya yang begitu berat, membuat pikirannya melayang pada impian masa muda, menjadi seorang fotografer alam bebas atau penulis cerita perjalanan. Namun realitas seringkali memiliki cara sendiri untuk membumikan angan-angan. Ketika jam istirahat tiba, Aris memilih duduk di kantin belakang gedung bersama 2 orang rekan kerjanya. Mereka membicarakan hal-hal ringan. Kenaikan harga bahan pokok, hasil pertandingan sepak bola akhir pekan lalu, hingga rencana liburan hemat yang entah kapan akan terrealisasi. Di sela-sela obrolan itu, Aris merogoh saku celananya dan melihat HP-nya. Ada pesan singkat dari istrinya berupa foto Saka yang sedang mencoret-coret buku gambar dengan krayon merah. Sebuah senyuman kecil terbit di bibirnya. Rasa lelah yang sempat menumpuk di pundaknya seolah-olah menguap begitu saja, tergantikan oleh kehangatan yang menjalar di dada. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan memantulkan cahaya jingga di kaca-kaca jendela rumah, Aris tiba di rumah kontrakannya. Suara deru motornya selalu menjadi tanda bagi Saka untuk berlari kecil ke arah pintu depan.
0: Ayah pulang,
1: seru Saka dengan riang. Langsung memeluk kaki Aris begitu membuka pintu. Aris berjongkok, merentangkan tangan dan mengangkat tubuh mungil anaknya ke dalam gendongannya.
0: Wah, anak ayah hari ini pintar tidak di rumah?
1: Tanyanya sambil mencium pipi gembul Saka.
0: Pintar dong, Saka tadi bikin gambar mobil pemadam kebakaran.
1: Jawab anak itu antusias sambil menunjuk selembar kertas HPS penuh coretan warna merah dan hitam di atas meja ruang tamu. Istrinya muncul dari arah dapur dengan mengenakan apron kain bermotif bunga. Tangannya masih basah usai mencuci beberapa perabot bekas masak sore itu. Ia tersenyum menyambut kepulangan suaminya.
0: Cuci tangan dulu ya, bajunya masih bau asap jalanan tuh,
1: ujarnya lembut. Malam harinya setelah sholat maghrib berjamaah di ruang tengah yang sempit, keluarga kecil itu berkumpul. Tidak ada televisi yang menyala malam itu, karena mereka sepakat mengurangi waktu layar bagi Saka. Sebagai gantinya, istrinya membacakan sebuah buku cerita anak bertema petualangan seekor kelinci kecil di hutan. Aris duduk bersila di samping anak dan istrinya, mendengarkan suara lembut istrinya yang melafalkan kalimat-kalimat dengan penuh penghayatan. Di saat-saat seperti inilah, Haris merasa bahwa hidupnya sudah lebih dari cukup. Dunia luar boleh jadi kejam, penuh dengan persaingan tak sehat, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian. Namun, di dalam ruangan berukuran 4x5 meter ini, dunia terasa damai dan utuh. Namun hidup tidak selalu berjalan di atas permukaan air yang tenang. 2 hari setelah malam yang damai itu, sebuah ujian kecil datang menguji ketahanan mental keluarga kecil Aris. Pada pagi hari sebelum berangkat kerja, mesin motor Aris tiba-tiba mati total dan mengeluarkan bunyi mendengus aneh dari bagian bawah mesin. Setelah diperiksa sekilas oleh tukang bengkel langganan di ujung kampung, vonisnya cukup membuat kantong mereka bergetar. Komponen pengapian utama harus diganti dengan biaya yang tidak sedikit. Jumlah yang tadinya dialokasikan untuk tabungan pendidikan Saka bulan ini. Di meja makan malam itu, suasana terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Istrinya menatap mangkuk sup tahu di depannya tanpa berselera tinggi. Sementara Aris sibuk menghitung ulang sisa saldo di buku tabungannya. "Gimana ya, bisa pakai uang darurat?" tanya istrinya dengan pelan, mencoba menjaga agar suaranya tidak terdengar membebani. Aris mengangguk pelan. "Ah, bisa mah. Masih ada sedikit cadangan dari bonus tribulan kemarin. Cuma, ya, tabungan Saka bulan ini harus kita geser dulu sedikit." Istrinya menghela napas pendek. Wajahnya mengisyaratkan guratan kekhawatiran yang wajar bagi seorang ibu rumah tangga yang terbiasa ngatur keuangan dengan sangat ketat. "Kadang-kadang pengeluaran itu datang berbarengan ya. Kemarin lemari es sempat konsleting, sekarang motor ayah." Aris mencapai tangan istrinya di atas meja, menggenggam jemari istrinya yang terasa hangat. "Tidak apa-apa, Ma. Yang penting kita masih diberi kesehatan, motor bisa diperbaiki. Uang kan masih bisa dicari lagi. Yang penting kita tidak kurang suatu apapun untuk makan sehari-hari." Kata-kata itu bukan sekedar penghibur kosong. Aris tahu persis bahwa pernikahan mereka telah melewati badai yang jauh lebih besar di tahun-tahun awal pernikahan, ketika mereka harus merintis segalanya dari nol, tanpa kursi di ruang tamu dan hanya mengandalkan kipas angin plastik murahan. Masalah motor rusak itu hanyalah riak kecil di permukaan samudra kehidupan rumah tangga mereka. Waktu terus mengalir tanpa pernah melambat barang sedetik pun. Musim berganti dari kemarau panjang yang berdebu hingga musim hujan yang membuat genangan air di halaman depan kontrakan mereka. Hari Minggu pagi menjadi puncak dari seluruh penat seminggu penuh. Tidak ada alarm pukul 5 pagi yang mendering nyaring. Aris bisa bangun sedikit lebih siang, lalu istrinya dan Saka berjalan kaki menuju lapangan kelurahan di dekat rumah untuk sekedar menikmati udara pagi dan membeli bubur ayam langganan mereka. Saka berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu kuning di tepian lapangan. Sementara Aris dan istrinya duduk berdampingan di atas bangku taman kayu yang catnya sudah mulai mengelupas. "Ma," panggil Aris tiba-tiba, menatap istrinya yang sedang memperhatikan anak mereka dari kejauhan. "Ada apa, Mas?" Istrinya menoleh, mengangkat sebelah alisnya. "Kamu pernah bosan gak menjalani hidup yang begini-begini aja? Bangun pagi, kerja, pulang, ngurus rumah, tidur, lalu diulang lagi besoknya." Istrinya tersenyum tenang. Angin pagi meniup helai rambut hitamnya yang terurai di dekat telinga. Ia merapikannya sejenak sebelum menjawab. Ya, bosan. Mungkin iya sesekali, tapi kalau tidak ada rutinitas ini, kita kan tidak akan pernah tahu rasanya tenang. Hidup itu bukan tentang seberapa megah cerita yang bisa kita pamerkan ke orang lain ya, tapi tentang seberapa tulus kita menjalani hari-hari biasa bersama orang-orang yang kita sayang. Aris terdiam mendengar jawaban itu. Dadanya terasa penuh oleh rasa syukur yang membuncah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sebuah destinasi akhir yang terletak di ujung pelangi, melainkan cara pandang kita dalam merajut setiap detik di atas ubin rumah yang sama, bersama orang-orang yang membuat hati kita merasa pulang. Matahari Minggu pagi kian meninggi, menyinari langkah kecil Saka yang berlari kembali ke arah mereka berdua, membawa sehelai daun kering dengan senyum lebar di wajahnya. Aris dan istrinya bangkit bersamaan menyambut anak mereka, siap melanjutkan babak demi babak dalam kisah sederhana kehidupan mereka.

Ya Mbak Bang, itu tadi cerita yang langka di lantai yang sama ya, mengisahkan tentang kisah keluarga ya Mbak Bang ya, keluarga kecil Aris ya, yang memiliki satu orang anak. Mereka tidak pernah merasa kekurangan ya, karena mereka merasa bahwa kesederhanaan dalam keluarga mereka, kebahagiaan dalam keluarga mereka itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya, di atas segala-galanya. Nah Mbak Bang ya, jadi ada orang yang mengatakan bahwa harta itu bukan apa-apa ya, tapi kalau kita sudah punya keharmonisan di dalam keluarga, itu melebihi dari harta yang sebanyak apapun gitu ya Bu Abang ya. Ya itu sebuah cerita yang sangat-sangat menarik ya Bu Abang ya, yang kita dengarkan dan Bu Nan bacakan untuk Bu Abang semua. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi nih untuk Bu Abang, terutama mungkin Bu Abang nih yang baru saja membangun bahtera kehidupan ya. Jadi jangan terlalu ngoyo ya dalam bekerja. Kita juga harus ingat bahwa di rumah ada yang menanti kita ya, ada istri dan anak-anak kita yang menanti, yang tentu sangat-sangat membutuhkan sekali perhatian kita, bimbingan kita, didikan kita ya. Karena kalau di sekolah, apalagi ya kalau anak-anaknya sudah sekolah ya, itu hanya ini aja ya Mbak Abang, tidak sepenuhnya, tapi madrasah pertama untuk anak adalah keluarga. Oke, Mbak Nan gak banyak-banyak lagi nak ngomong lagi ya. Mulai nak gatal pula tenggorokannya ya. Karena udah apa namanya? Asap nih udah semakin tebal nih, tak Mbak Abang. Udah mulai-mulai lah nih terasa kita nak batuk-batuk. Iyalah, Mbak Nan lanjut lagi nih Mbak Abang, ada cerita berikutnya di malam hari ini. Tadi adalah jejak langkah di ujung senja. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak lagi sama-sama ya Mbak Abang.

Jejak langkah di ujung senja. Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika suara derit sepeda ontel tua milik Pak Tua Hasan memecah kesunyian pagi di RT 4. Dari balik jendela kaca rumahnya yang berdebu, Rian memperhatikan pria paruh baya itu dengan tatapan datar. Bagi Rian, pemandangan tersebut adalah rutinitas harian yang membosankan. Pak Hasan selalu lewat pukul 6 pagi, mendorong sepedanya yang syarat dengan puluhan jerigen kosong. Rian adalah tipikal remaja masa kini yang dunianya berpusat pada layar HP. Hobinya bermain game daring dan membuat konten video pendek membuat Rian sering mengabaikan lingkungan sekitarnya. Bagi Rian, waktu itu cuma untuk mengejar skor maksimal, bukan buat ikut campur urusan orang lain. Rian, tolong belikan minyak goreng di warung Bu Siti sekarang, Rian. Ibu mau masak nih. Teriak ibu dari arah dapur membuyarkan lamunan Rian. Dengan wajah cemberut dan jari yang masih lincah mengetuk layar ponsel, Rian beranjak. Iya, bentar Bu, tanggung. Sikit lagi menang nih. Gerutunya. Perjalanan singkat menuju warung Bu Siti harus melewati tanjakan di ujung gang. Di sana Rian berpapasan dengan Pak Tua Hasan. Rantai sepeda Pak Hasan tampak lepas dan pria tua itu tampak kesulitan menahan beban sepedanya yang hampir terguling ke belakang. Wajahnya dipenuhi keringat, napasnya terengah-engah. Rian sebenarnya berniat lewat begitu saja. Pikirannya sudah melayang pada game yang tertunda di kamar. Namun saat ia melangkah melewati Pak Hasan, pria tua itu kehilangan keseimbangan. Jerigen-jerigen kosong berjatuhan ke badan jalan, menimbulkan suara gaduh yang memecahkan keheningan pagi. Rian terdiam. Ada pergolakan kecil di dalam hatinya, antara melanjutkan perjalanan atau berhenti. Tiba-tiba Rian ingat pada kakeknya yang tinggal di kampung. Rian akhirnya mengurungkan niat untuk acuh. Ia meletakkan kantong belanjaannya di pinggir jalan dan segera menghampiri Pak Hasan. Biar saya bantu, Pak. Ucap Rian sambil mengambil beberapa jerigen yang berserakan. Pak Hasan mendongak, tersenyum lemah dengan kerutan dari sudut matanya yang menggambarkan kelelahan mendalam. Terima kasih, Nak. Kaki Bapak keramnya kambuh lagi, jadi kurang konsentrasi. Jawabnya dengan suara serak. Tanpa sadar, Rian menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk membantu Pak Hasan. Ia menyusun jerigen yang berserakan dan Rian juga memperbaiki rantai sepeda yang lepas. Kebetulan, ia pernah mempelajari dari video tutorial otomotif di internet. Bahkan, melihat beban yang terlalu berat, Rian menawarkan diri untuk mendorong sepeda Pak Hasan tersebut sampai ke pangkalan air isi ulang langganan Pak Hasan. Selama perjalanan singkat itu, Rian mendengarkan kisah hidup Pak Hasan. Pria tua itu ternyata harus bekerja keras seorang diri untuk membiayai cucunya yang bersekolah setelah kedua orang tua sang anak tiada. Tidak ada keluh kesah berlebihan dari mulut Pak Hasan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena masih diberi kesehatan untuk mencari nafkah halal. Rian tertegun. Selama ini ia merasa masalahnya cuma kuota internet habis atau kalah game. Itu adalah masalah yang sangat berat. Ternyata di luar ada perjuangan hidup yang jauh lebih nyata dan lebih keras. Sudah sampai, Nak. Terima kasih ya, Nak ya. Kalau tidak ada kamu, Bapak mungkin belum sampai di sini. Ucap Pak Hasan tulus sambil menyodorkan sebuah kantong es teh manis sebagai tanda terima kasih. Rian menolak dengan halus, tersenyum canggung. Sama-sama, Pak. Saya permisi dulu, Pak ya, takut dicari sama ibu. Sampai di rumahnya, Rian tidak langsung menyalakan ponselnya. Ia duduk di ruang tamu, merenungkan kejadian barusan. Ada perasaan hangat menjalar di dadanya. Membantu orang lain ternyata jauh lebih bikin ketagihan daripada menang main game online. Keesokan harinya, tanpa diminta oleh sang ibu,
Rian bangun lebih pagi. Ia sengaja menunggu di dekat tanjakan tempat ia bertemu Pak Hasan. Benar saja, pria tua itu muncul dengan beban yang sama beratnya. Tanpa ragu, Rian langsung menghampiri. "Mari Pak, saya bantu dorong sampai ke atas," serunya dengan ceria. Pak Hasan terkejut campur gembira. Hubungan keduanya pun terjalin akrab. Berita mengenai kebaikan Rian perlahan menyebar di kalangan tetangga RT 4. Sikap Rian yang tadinya dikenal cuek dan antisosial, kini berubah drastis menjadi sosok pemuda yang ramah dan sigap membantu warga yang membutuhkan. Mulai dari membawakan belanjaan ibu-ibu, hingga membantu anak-anak tetangga belajar kelompok. Sebulan telah berlalu sejak insiden rantai sepeda putus. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan rona keemasan yang indah di langit gang. Rian duduk di teras rumah bersama Pak Hasan menikmati secangkir teh hangat buatan ibunya. Gawai di saku Rian terdengar. Sebuah notifikasi pesan dari grup game daring muncul di layar. Namun, Rian hanya melirik sekilas, lalu membiarkannya mati. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekedar mengejar pencapaian virtual di layar kaca, melainkan tentang jejak nyata yang kita tinggalkan di hati sesama manusia. "Nak Rian, apa tidak apa-apa meninggalkan teman-temanmu daringmu sore ini?" tanya Pak Hasan sambil tersenyum jenaka. Rian menggeleng mantap. "Tidak apa-apa, Pak. Menolong sesama ternyata jauh lebih seru daripada mabar." Keduanya tertawa bersama. Di ujung senja itu, Rian menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bahwa kebahagiaan terbesar manusia bukanlah saat ia menerima, tetapi saat ia mampu menjadi alasan tersenyum bagi orang lain di sekitarnya.

Nah, Mbok Abang, itu tadi ya kisah yang berikutnya udah Mbok Nan hantarkan untuk Mbok Abang ya. Jejak langkah di ujung senja, Mbok Abang ya. Jadi ini kisahnya tentang seorang remaja yang biasalah ya, kok remaja-remaja sekarang nih, kerjaannya tuh tak ada lain lah buat emak-emak ngomel nih ya, main game dari pagi sampai malam tak habis-habis. Kerja main game-game, akhirnya dia jadi antisosial ya Mbok Abang ya, kurang bergaul. Kalaupun kita lihat dia dengan kawan-kawannya yang seumuran, ngumpul, tak ada lain lah, cuma numpang duduk bersama ya. Habis itu sama-sama dia main game masing-masing tuh Mbok Abang. Itulah yang udah terjadi saat ini ya Mbok Abang. Kalau dalam keluarga tuh udah di meja makan yang seharusnya kita bisa sama-sama ngobrol, cerita-cerita pengalaman kita dari pagi tadi, apa yang udah kita lewati, bapak, anak, emak ya. Tapi ndak, isinya sekarang Mbok Abang, isinya udah masing-masing dengan HP-nya. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, itulah ya yang terjadi saat ini ya Mbok Abang ya. Tapi cerita Rian ini sangat menggugah sekali ya, dari dia menemukan kejadian akhirnya dia berubah menjadi seorang remaja yang peduli sosial nih Mbok Abang. Ini sebuah kisah yang menarik sekali. Mudah-mudahan ini pun ada hikmahnya untuk kita semua ya Mbok Abang ya. Jadi kalau misalnya itu kita masihlah kita bisa bersosialisasi nih dengan tetangga, dengan keluarga, karena ini adalah yang penting. Kalau terjadi sesuatu nih Mbok Abang ya, kalau kita sibuk nih, sibuk dengan HP kita, tak ada kenal tetangga lagi dah kiri kanan. Nah, ketika terjadi sesuatu, bisakah kita minta tolongan HP kita nih Mbok Abang? Tentulah yang kita datangi dulu tetangga kita, kita minta bantu dengan keluarga kita. Nah, kayak gitu Mbok Abang ya. Mbok Nani, bukan berkesah ada beleter Mbok Nani ya. Tapi tidak apa-apa Mbok Abang ya, sikit-sikit lah kita sisipkan nih pesan-pesan nih. Iyalah Mbok Abang. Udah gak kita dah larut gak kita malam hari ini ya Mbok Abang ya, dengan dua kisah yang udah kita dengarkan sama-sama pada malam hari ini. Semoga saja tadi Mbok Abang terhibur dan juga bisa mengambil makna dari kisah-kisah yang udah Mbok Nan bacakan tadi ya. Jadi kita hampir di penghujung acara kita inilah ya. Kita ingatkan lagi Mbok Abang yang udah nak menuju ke pembaringan, nak menuju ke Pulau Kapok, Pulau Mimpi. Periksa lagi Mbok Abang, jendela-jendelanya, pintu-pintunya ya. Kalau pagarnya yang mau dikunci, kunci dulu Mbok Abang, jangan sampai tak ada terkunci. Kemudian jangan sampai pula ada yang lupa matikan apa ke, siapa tahu besok katanya nak ini pagi-pagi nyereka baju, ujung-ujungnya serikaan belum dicabut, lompok kompor belum mati, matikan loh semuanya tuh biar kita tenang Mbok Abang ya. Oke. Baiklah Mbok Abang, sampai di sini dulu ya berkisah kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan pada kesempatan depan kita ketemu lagi Mbok Abang dalam kisah-kisah yang lain, kisah-kisah yang lebih bermakna lagi untuk kita semua. Baik, akhirnya saya Mbok Nani pamit undur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: provinsi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, memberi maaf adalah sebuah perbuatan yang mulia. Maafkan semua orang sebelum kita menuju keperaduan. Bersangka baiklah kepada Tuhan dan sesama manusia. Tak akan berguna simpan amarah dan dendam. Itu cuma beban yang akan meletihkan jiwa. Bukankah jiwa dan hati serta pikiran ini sudah banyak terbebani? Mari kita rajut hari esok dengan penuh keyakinan bahwa esok akan lebih baik lagi.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pendengar Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, yang mana pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama di sini walau tanpa bertatap muka, tapi insya Allah hati kita menyatu dalam menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri teladan terbaik kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tentu juga kepada pengikutnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar Pro 4 RRI Pontianak, program Hikmah Pagi dimanapun berada, di kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin mengajak kita merenung satu tema atau yang kebiasaan sehari-hari kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini juga merupakan salah satu ujian kehidupan sehari-hari. Apa itu? Membeli kemewahan, menjual kemewahan.

muncul fenomena social comparison, membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang ditampilkan orang lain di media sosial. Tekanan gaya hidup konsumerisme ini perlahan melahirkan rasa kurang puas, sehingga kita terseret untuk terus membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi pengakuan dan gaya hidup. Sahabat pendengar dimanapun berada, ini adalah jebakan. Jebakan yang sangat berbahaya bagi rumah tangga. Demi mengejar label mewah atau tidak mau kalah dari tetangga dan teman di media sosial, tidak sedikit keluarga yang rela menumpuk utang, hidup di luar kemampuan, hingga mengabaikan kehalalan sumber rezeki. Disinilah terjadi kondisi di mana kita seolah-olah membeli kemewahan tetapi menjual keberkahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan yang sangat indah dalam Al-Quran mengenai bagaimana seorang Muslim mengelola hartanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-67 itu, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya adalah sikap yang pertengahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, ayat ini, makna dari ayat ini mengajarkan kita prinsip proporsional dan bersahaja. Islam tidak melarang kita menikmati rezeki yang halal, namun Islam melarang dua sikap ekstrim, israf berlebih-lebihan dan takfir pelit kikir. Takdir ya, pelit atau kikir pada kebutuhan yang seharusnya. Nah, agar rumah tangga kita terhindar dari krisis finansial dan kehilangan keberkahan di zaman modern ini, maka ada tiga hal langkah nyata yang bisa kita terapkan. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, yang pertama, kita coba melatih rasa syukur dan membatasi pandangan atau ghadul basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadisnya untuk melihat ke bawah dalam urusan duniamu. Jadi, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita jangan meniru orang yang gaya hidupnya di atas kita. Jadi kita matikan keinginan meniru gaya hidup orang lain di media sosial khususnya jika itu hanya memicu rasa tidak bersyukur kita. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sesuatu yang ingin kita beli itu adalah suatu kebutuhan atau hanya sekedar pemuas gengsi. Keberkahan harta itu tidak diukur dari seberapa mahal barang, tetapi dari sejauh mana harta itu mendatangkan kedamaian, keberkahan. Yang ketiga, menjadikan sedekah dan kedermawanan sebagai pembersih harta. Harta yang berkah adalah harta yang mengalir manfaatnya untuk orang lain. Sahabat pendengar rahimakumullah, ketenangan rumah tangga tidak terletak pada seberapa mewah isi rumah kita, tetapi pada seberapa tenang hati kita dalam bersyukur atas apa yang ada. Jangan sampai demi kilauan dunia yang fana, kita mengorbankan kedamaian dan keberkahan hidup berumah tangga.

Semoga Allah meridhoi kita untuk merubah gaya hidup kita menjadi hidup yang qanaah, ridho dan ikhlas dengan apa yang diberikan Allah secukupnya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Bridge This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita olahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai. Hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air. Biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.